0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya, atau sering juga disebut floaters. Lalu setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: Produk Kamja, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

Mau cuan? Cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

0: www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia,
1: world class university, Paka Angkasa, RCA,
2: radio yang paling asoy, asik coy.

0: istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neo Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba bentar, aku buka Play Store dulu.
2: Nah, nih kakak bunda,
0: Radio RCA Banjar. Nah, udah nih, asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

0: Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asoy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat malam Ibu.
2: Selamat malam juga Nyanya.
1: Ibu bisa menceritakan Bu awalnya bisa mengenal minyak herbal Sultana?
2: Saya mengenal Sultana karena sering mendengar dari radio.
1: Kalau begitu bisa ceritakan juga Bu pengalamannya menggunakan minyak herbal Sultana?
2: Iya, awalnya mulanya pipi terasa gatel, terus kayak ada jendolan atau bentol, terus aku olesin pakai Sultana sehari 3 kali. Alhamdulillah bentolannya kempes, terus nggak gatel lagi. Lama-lama bentolannya kering.
1: Alhamdulillah Bu ya.
2: Alhamdulillah.
1: Kalau begitu minta ini Bu, minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Ibu.
2: Iya, buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan menggunakan minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
1: Terima kasih Ibu atas waktunya.
2: Terima kasih juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: sahabatnya, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarica, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarica, Ciamis.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Mbak admin, laporan yang saya minta mana? Kok belum selesai?
3: Iya, maaf Pak. Besok saya kerjakan.
2: Oke. Saya tunggu sebelum jam 12 siang, harus selesai.
3: Iya, Pak.
4: Kenapa, Mbak? Kok pucat mukanya?
3: Aku habis diomelin bos, gara-gara belum ngerjain laporan. Besok sebelum jam 12 siang harus selesai semua.
4: Gak apa-apa, Mbak. Untungnya bos kita baik, masih dikasih waktu.
3: Iya, Mbak. Duh, ini juga asam lambung aku kambuh kayaknya. Mual, pusing.
4: Rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Kapsul Habutop baik bagi penderita asam lambung supaya nggak kambuh-kambuh lagi.
5: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur bapak? Mau ngenalin bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu bapak. Nana mau beliin obat mata buat bapak.
1: Mata bapak masih sehat-sehat aja, nak. Karena bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, nak. Makanya bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Ya, assalamualaikum pagi semuanya, Mita Eca. Gimana kabarnya di pagi ini? Hari apa sekarang, hari Kamis ya, 17 September 2026. Ya, mudah-mudahan kabar baik, sehat semuanya, Mita Eca, bareng keluarga, bareng orang tersayang atau rekan-rekan kerjanya juga ya. Jam 8 lebih 5 menit. Biasa jumpa di Info Sehat Eca 102,1 FM bareng produk denatur ya, sudah tidak asing lagi. Habatop, Habutop, Itama, Sultana, terus produk lainnya juga ada Teh Moro, ada Madu Anak, Pitapedia, ada Ekstrak Cacing Otipus ya. Silakan semuanya bisa dibeli di Studio Eca atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, lewat 081313458622. Baik, untuk pagi ini info sehat kita tentang konstipasi ya. Konstipasi atau sembelit, Mita Eca, adalah kondisi yang ditandai dengan sulit buang air besar atau BAB ya, atau frekuensi BAB-nya lebih jarang daripada biasanya. Kondisi ini, Mita Eca, seringkali dipicu oleh pola makan rendah serat, kurangnya asupan cairan, serta kebiasaan menunda BAB sehingga tinja menjadi keras dan sulit dikeluarkan. BAB merupakan tahap akhir dari proses pencernaan. Dalam sistem pencernaan manusia, setelah makanan dicerna usus kecil, sisa makanan akan bergerak ke usus besar. Nah, setelah itu, setelah air dan nutrisi yang diperlukan tubuh diserap dalam usus besar, sisa makanan lalu dikeluarkan melalui anus sebagai tinja. Frekuensi BAB pada setiap orang bisa berbeda-beda ya. Normalnya frekuensi BAB adalah 3 kali tiap hari hingga 3 kali seminggu ya. Pada penderita konstipasi, tinja cenderung menjadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan. Akibatnya frekuensi BAB menjadi kurang dari 3 kali dalam seminggu. Ya, nanti kita bahas penyebab konstipasi, kemudian faktor risikonya, gejala, pengobatan, dan pencegahannya. Ya, tetap di Info Sehat Eca sampai jam 9.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
4: Mendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tante Melvi, alamat Lebak Sulor, RT3, RW2, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Sebelum saya mengkonsumsi Habutop, kaki saya terasa pegal, kaku, juga penglihatan agak buram, susah tidur. Setelah saya mendengar sebuah iklan yang ada di radio, akhirnya saya mencoba untuk membeli Habutop. Saya beli yang isi 200 kapsul, sudah habis 3 botol. Alhamdulillah, setelah saya mengkonsumsi Habutop, apa yang saya rasa dalam keluhan sakit saya sembuh. Dan apa yang saya jalani, alhamdulillah juga aktivitas rumah tangga sehari-hari lancar. Mari pendengar radio, apabila punya keluhan sakit seperti saya, segeralah mengkonsumsi Habutop. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Ya, kembali ke info sehat berikutnya, penyebab konstipasi. Konstipasi atau sembelit mita ecet terjadi ketika pergerakan tinja di usus besar melambat atau tinja sulit dikeluarkan dari rektum. Akibatnya tinja menjadi keras dan kering sehingga sulit dikeluarkan saat BAB. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai gangguan pada saluran pencernaan, saraf, otot maupun hormon. Penyakit atau kondisi yang menyebabkan konstipasi antara lain penyumbatan di usus besar atau rektum seperti fisuriani, obstruksi usus, penyempitan usus atau kanker pada usus dan rektum. Kemudian penyebab lainnya gangguan pada saraf di sekitar usus besar, misalnya akibat penyakit Parkinson, stroke, cedera tulang belakang, multiple sklerosis atau neuropati otonom. Atau bisa juga karena masalah pada otot panggul berupa lemahnya otot atau gangguan kontraksi saat proses BAB. Dan satu lagi bisa terjadi karena gangguan hormon ya, seperti pada diabetes, hipotiroidisme, hiperparatiroidisme dan kehamilan yang dapat mengganggu keseimbangan cairan tubuh. Selanjutnya faktor risiko konstipasi. Mita Ece, ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya konstipasi pada orang dewasa ya, antara lain pertambahan usia, jenis kelamin wanita terutama ketika hamil dan setelah melahirkan, pola makan rendah serat, jarang minum air putih atau dehidrasi, kurang aktif bergerak, efek samping obat tertentu ya seperti obat pencahar, antasida, anti kejang, antidepresan, antagonis kalsium, diuretik, suplemen besi dan obat untuk penyakit Parkinson. Kemudian gangguan mental seperti gangguan kecemasan atau depresi, kebiasaan menahan BAB dan satu lagi pernah menjalani operasi perut atau panggul.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Permisi, Mas.
2: Silakan, Pak. Matanya kenapa, Pak? Merah banget itu.
1: Iya, Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
2: Oh, gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
1: Harganya mahal enggak, Mas, ini?
2: Harganya Rp150.000.
1: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya, Mas.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

Selamat pagi buat yang bergabung ya di Yesus 2,1 FM jam 8 lebih 24 menit. Masih di info sehat pagi ini tentang konstipasi atau sembelit ya. Tadi faktor risiko pada orang dewasa. Berikutnya faktor risiko pada bayi dan anak-anak ya. Pada bayi dan anak-anak, konstipasi dapat dipicu oleh beberapa faktor berikut. Kurang asupan cairan dan makanan berserat, perubahan lingkungan yang menimbulkan stres, misalnya pindah rumah, mulai sekolah atau kelahiran adik, dan cemas atau tertekan saat berlatih BAB di toilet. Selanjutnya, gejala konstipasi. Mita Echa, penderita konstipasi dapat mengalami beberapa gejala berikut ya. Sulit mengeluarkan tinja, frekuensi BAB yang lebih jarang daripada biasanya atau kurang dari 3 kali dalam seminggu, sakit saat BAB, perlu mengejan ketika BAB, tinja kering, keras atau bergumpal, BAB terasa tidak tuntas, sensasi mengganjal di area rektum, perut kembung, mual atau kram perut, dan perlu bantuan untuk mengeluarkan tinja ya, seperti menekan perut atau menggunakan jari. Jika beberapa keluhan tadi berlangsung selama 3 bulan atau lebih, Mita Echa, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai konstipasi kronis dan memerlukan penanganan medis.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.
2: Hari-hari udah mikirin masa depan ya Sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, Sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

rc.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

Ya, jangan lewatkan program-program lainnya Mita Ece nanti jam 9 biasa lagu-lagu dengan lawas sampai jam 11 dan juga ada berita kilas radio tepat jam 11. Jadi nanti bisa apa menyimak berita terbaru ya seputar Kota Banjar, Ciamis, Tasik, Pangandaran, Garut. Dan jam 1 siang ada apa nanti teh berita Jawa Barat di Jabar Now ya. Kembali info saya tentang konstipasi atau sembelit tadi sampai di mana ya? Ya, selanjutnya kapan harus ke dokter? Mita Ece, periksakan diri ke dokter jika Anda mengalami sembelit secara tiba-tiba yang disertai nyeri atau kram perut serta tidak mampu BAB atau buang angin. Segera ke dokter jika mengalami gejala gangguan BAB yang lebih serius ya, seperti sembelit baru pertama kali terjadi dan tidak dapat diatasi dengan perawatan mandiri, ukuran, bentuk atau kepadatan tinja berubah, terdapat darah pada tinja, berat badan turun secara tiba-tiba, nyeri saat BAB, dan konstipasi berlangsung lebih dari 3 minggu. Mitra Ece, pastikan untuk menyampaikan seluruh keluhan yang dialami kepada dokter, karena gejala sembelit dapat menjadi tanda kondisi medis lain yang lebih serius. Berikutnya, diagnosis konstipasi ya. Diawali dengan tanya-jawab mengenai gejala, kebiasaan BAB, pola makan, gaya hidup, serta riwayat kesehatan pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, termasuk memeriksa kondisi perut untuk mendeteksi adanya nyeri, pembengkakan, atau kelainan tertentu. Jika diperlukan, dokter dapat melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan penyebab konstipasi ya, seperti dengan tes darah. Ini untuk memeriksa kadar hormon dan mineral dalam tubuh. Yang kedua, foto ronsen perut untuk melihat penumpukan tinja atau penyumbatan usus. Yang ketiga, kolonoskopi untuk memeriksa kondisi usus besar dan rektum. Kemudian yang keempat, pemeriksaan fungsi otot anus dan rektum seperti manometri atau defekografi untuk mengetahui apakah otot-otot di sekitar anus dan rektum bekerja dengan baik saat BAB. Dan satu lagi, pemeriksaan waktu transit usus untuk menilai kecepatan pergerakan tinja.

0: yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: Lieutenant, prepare for landing.
2: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada
3: Kap, langsung pulang ke rumah?
4: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
3: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kap. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kap. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
4: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
3: Apa itu, Kap?
4: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
3: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kap?
4: Neo Ultra Cup Gul. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
3: Salut deh, Kap. Saya boleh minta untuk mencoba?
4: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
3: Terima kasih ya, Kap. Sampai ketemu besok pagi.
4: Oke, sampai besok ya. Bye.
5: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
3: Selamat pagi, Kap. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
6: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
7: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

Waktu kita tinggal 15 menit lagi, minta jadi info saya tentang konstipasi atau sembelit ya. Tadi sampai di mana diagnosis konstipasi? Nah, berikutnya pengobatan konstipasi. Minta aja pengobatan konstipasi bertujuan untuk melancarkan pergerakan tinja di dalam usus agar BAB menjadi lebih mudah dan teratur. Penanganannya biasanya disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan gejala. Beberapa metode pengobatan konstipasi yang dapat dilakukan antara lain perbaikan gaya hidup, misalnya memperbanyak konsumsi serat, minum cukup air, rutin olahraga atau tidak menunda BAB, suplementasi serat alami dari kandungan daun sena, biji tanaman plantago, kemudian kelembak, adas, dan licorice. Yang ketiga, penggunaan obat pencahar sesuai resep dokter jika perbaikan gaya hidup belum efektif. Dan satu lagi, operasi apabila konstipasi disebabkan oleh penyumbatan atau gangguan struktural pada usus. Selanjutnya, komplikasi konstipasi. Konstipasi jarang menyebabkan komplikasi, kecuali bila terjadi dalam jangka panjang atau kronis. Lalu minta aja beberapa komplikasi yang mungkin terjadi adalah hemoroid atau wasir, yang biasanya disebabkan oleh proses mengejan yang terlalu lama. Kemudian fisura ani, yaitu robeknya kulit di dinding anus akibat mengejan dan tinja yang keras atau besar. Selanjutnya yang ketiga, penumpukan tinja yang kering dan keras di rektum sehingga menyumbat usus. Yang keempat, prolaps rektum. Ini kondisi rektum yang menonjol keluar dari anus akibat terlalu lama mengejan. Kemudian diverticulitis, yaitu infeksi pada kantong di dalam usus besar yang terbentuk akibat tinja yang terhambat. Efek lainnya, kerusakan pada otot panggul akibat terlalu banyak mengejan, dan inkontinensia urin akibat kerusakan otot panggul karena terlalu banyak mengejan. Penutup Mita Echa, ini pencegahan konstipasi. Konstipasi merupakan kondisi yang bisa dicegah dengan menerapkan pola hidup sehat. Beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah sembelit antara lain memperbanyak konsumsi serat dari sayur, buah, beras merah, sereal, biji-bijian, dan kacang-kacangan. Memenuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih sekitar 1,5-2 liter per hari. Mengonsumsi suplemen serat alami bila diperlukan untuk mencukupi asupan serat harian. Membatasi konsumsi makanan rendah serat ya, seperti makanan olahan dan daging berlebihan. Mengurangi konsumsi susu dan minuman berkafein. Olahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Tidak menunda keinginan untuk BAB. Mengelola stres dengan baik ya, misalnya melakukan hobi pada waktu luang, misalnya yoga atau meditasi, atau tidur yang cukup. Ya, minta aja cuma kita di info sehat untuk hari apa sekarang, Kamis 17 September 2026 ya, cukup sampai di sini. Ketemu lagi besok pagi jam 8 ya, dan titip minta jangan lupa Habatop Habutop ya, obat herbal bisa untuk obat darah tinggi, stroke, jantung, mah, liver, diabetes, asam urat dan lain-lain ya. Ada juga obat mata pitama untuk glukoma, katarak, rabun, ada minyak sultana ya, banyak khasiatnya untuk gatal-gatal, gigit serangga, gigit hewan berbisa, luka bakar, luka berdarah ya, bisa dengan sultana ya. Silakan produk denatur bisa dibeli di Sudai Ece atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya, nanti bisa COD bayar di tempat ya. Pesan saja dulu ke 081313458622. Ya, terima kasih semuanya, selamat pagi. Nanti dilanjut lagu-lagu dangdut lawas ya, bisa ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farman Huis. Alamat saya dari Baya 1 RT 5 RW 5. Saya bubang pengalaman. Badan saya sudah gatal-gatal. Saya dengar dari radio katanya ada minyak herbal sultana. Saya langsung beli ke radio. Alhamdulillah gatal-gatal saya sembuh. Siapa saya yang punya penyakit kulit, punya semacam gatal-gatal, dan belilah minyak herbal sultana, minyak herbal sorbaguna. Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna sultana.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Dipancarluaskan dari jalan

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Masta dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Kadang-kadang ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi, kolesterol, asam urat, lambung. Udah komplikasi taris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya, udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh, udah 4 tahun. Ya. Nah, Ibu setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama milak. Alhamdulillah udah bisa ngepel ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
1: Oh, sekarang udah bisa ya Bu ya?
2: Iya, alhamdulillah udah bisa. Bisa ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa ngelit. Jadi gak bisa nukuk kaku.
1: Oh, berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, assalamualaikum bagi semuanya, misalnya Eca, ya. Pecinta lagu-lagu dangdut lawas, lagu-lagu dangdut jadul, ya. Biasa jam segini dari Eca. Selama jam 11 ada lagu-lagu dangdut jadul, lagu-lagu dangdut lawas dari Roma Irama, dari Ice, Evie Tamala, Wana Sutra, Imam S. Arifin, terus siapa lagi, Santa Hoki dan kawan-kawan, ya. Kamis pagi 17 September 2026, ya, jam 9 lebih 6 menit. Ya, gimana Mita Ece kabarnya? Semoga pada baik, ya, sehat, bareng keluarga, orang tersayang, orang tercinta, rekan kerja, ya. Semoga juga pekerjaannya lancar, ya, sesuai rencana, sesuai harapan, yang jualan juga di tengah kondisi sekarang, ya, yang sabar saja, ya, terus berusaha. Tadi ada dari Bang Haji lagunya Pelangi. Itu Pelangi itu apakah benar itu ada bidadari sedang mandi, Mita Eca, ya. Ya, kapan-kapan diintip itu Pelangi jatuhnya kemana, itu lengkungannya ke Cirawas apa kemana, ya, ke Cisel. Ya, Bararaik sudah ada daftar hadir dari ada siapa dari pagi tadi. Oh, ini mas semalam ya, Bah Abret, ada Kang Eeng, Kang Sawo lagi ngantor mungkin ya, Kang Eeng. Ada Teh Bunga juga, terus ada Teh Leo hadir dari jam berapa, Teh Leo? Terus ada Bunda Niken juga baru pulang dari Kota Kembang, Bandung, ya, ohle-ohlenya apa itu, gorengan Bandung, apa butin, anggrek ungu juga ada, ya, terus ada siapa lagi, kayak tadi, yang sudah minta lagu Teh Sia, oh Teh Hendra, ini Gasik Teh Hendra. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ah, lagunya Dana Asmara dikirim buat Teni Mei-Mei, Teh Bunga, istimewa buat Asik. Ini mah Abu Demen ya, Teh Hendra. Istimewa buat Ayang di pintu, buat makasih sudah dibacakan. Sama-sama ya, Teh Hendra, ini sudah tidak kuat ya, sudah enggak kuku ingin itu ya, Teh Hendra, kalau di lagu mah apa itu Bungsu Bandung teh. Tidak kuat ingin peting munggaran atau ingin apalagi kalau di lagu Sunda tuh ragaji besi ya. Jadi mencamprung ya. Terus ada ragaji besi, cina apa itu ragaji besi. Kang Darsa juga lagi ngantor ya, Kang Darsa. AF juga itulah lampahannya kemana AF. Iya, Teh Hendra, ini dibayar kompan lagunya.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Iya, kembali ke Danau Saso ini teh. Si siaran teh sambil mengulang ini. HP-nya di mana ya? HP-nya di meja ya. Belum dicolokin. Ada pesan WA-nya beda ini ya. WA web ini mah di komputer. Ini HP-nya di mana? Aduh. Kurang gebrak minta ECA tuh. Ada telepon dari Bu Narati. Tadi mah teleponnya ge di mana ini HP-nya? Di meja. Belum, aduh. Dasar ini. Ini apa ini teh atau demensia apa ini namanya ya, kalau di info sehat ini kata Mama Putra mah cina demensia. Sok mana benar nanti durasi ya. Pantesan ini mana HP-nya di mana? Di meja HP-nya ge belum dicas. Ya ada siapa tuh keduluan sama Teh Isma Ibu Narati tadi durasi mungkinnya sok. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy. Asik coy, sambil menghulang gara Teh Isma ini.
1: Kenapa coy?
0: Cinti ini. Iya, ini HP-nya di meja, tidak dicolokin jauh tuh di belakang.
1: Tadi teh ngopi.
0: Ada.
1: Ngopi ya tuh ngopi ah.
0: Sudah tadi dari pesan mah kan beda, ada di komputer kan pesan WA mah telepon. Teh ini HP-nya. Oh, HP-nya di meja itu ada dasar ini ya.
1: Ada
0: demensia apa Parkinson ini. Sok teh walagri teh.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Tidak suka senyum-senyum sendiri kalau di teras, tidak?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Ya,
1: sehat, semangat.
0: Oh, iya.
1: Kayak loyo, ngantuk, terus menunduk.
0: Sok, lagunya apa?
1: Lagunya Pingin Jerah.
0: Jerah itu berarti kapok. Jerah itu ya kapok, ya.
1: Gerah-gerah, redang.
0: Gerah-jerah.
1: Gerah.
0: Gerah.
1: Jerah apa gerah? Jerah apa judulnya jerah? Dari Rita, Rita Sugiarto.
0: Rita apa Rija Umami?
1: Rita, dari siapa aja boleh? Dari Rija Umami.
0: Kela.
1: Kalau ada.
0: Gerah apa jerah? Kela cik gerah.
1: Tuh, jerah bercinta.
0: Oh jerah, iya kapok jerah teh. Kela. Sok dikirimin buat siapa?
1: Dikirimin yang pertama buat Kak Andri ya.
0: Terima kasih.
1: Jangan menunggu.
0: Amin, mangat, amin, amin.
1: Terus buat Kak Edi.
0: Terus buat?
1: Terus buat Pak Ujes.
0: Kang Ujes.
1: Kang Adeng.
0: Kang Adeng mah.
1: Juga ya.
0: Kang Adeng mah lagi ngakel cina itu.
1: Dari kan, kemarin kata Andri kan Kang Adeng lagi ngaku.
0: Kan itu pria binangkit Kang Agen, Kang Adeng teh.
1: Oh, emang harus kayak begini sih cowok mau bantu-bantu.
0: Pria binangkit.
1: Masak juga enggak apa-apa kan harus.
0: Pokoknya pria idaman ya Kang Adeng.
1: Iya.
0: Sikapnya
1: iya,
0: yang
1: buat pria idaman ya Kang Adeng kayak yang suka ngaku.
0: Sikapnya yang penuh. Sikapnya yang penuh kasih dan sayang dan bisa ngaku itu Kang Adeng.
1: Iya.
0: Stres.
1: Terus buat coba lagi buat
0: siapa lagi?
1: Kang Obet ya, Kang Obet lagi.
0: Iya.
1: Selalu Kang Obet. Terus buat Kang Herdi juga.
0: Kang Herdi terus siapa?
1: Terdampak mah tong dicawel
0: tarai. Iya, itu teh lalampahanana kemana jauh kemana itu teh?
1: Jauh dia mah ngalir ngidul ngeten.
0: Oh, pantesan.
1: Kemana-mana dia mah.
0: Oh, iya, iya.
1: Sibuk terus.
0: Sibuk ya.
1: Katanya itu juga enggak tahu.
0: So, terus buat siapa lagi?
1: Bunda Rati
0: tadi Bunda durasi Bunda Rati.
1: Apa sinyal? Kedulan dulu ya Bunda ya.
0: Apa sinyal mungkin?
1: Ya biar ntar Bunda nyusul ya. Semoga sehat selalu
0: ya,
1: Bunda.
0: Amin.
1: Buat Teh Ani juga.
0: Teh Ani.
1: Buat Teh Ani. Ya
0: Teh
1: buat
0: Ani.
1: Bulan.
0: Siapa?
1: Ya buat Reni Meineng.
0: Terus.
1: Direk Ungu Neneng.
0: Terus oh, nenek mah lagi ngagiling atuh eta mah. Wah, eta mah.
1: Ngagiling apa nih?
0: Apa we eta mah onggol-onggol.
1: Ya Allah.
0: Gemblong.
1: Buat Mahrizka.
0: Oh, nenek.
1: Iya. Buat Maheru juga. Terus buat Mas Siti Salama.
0: Siapa lagi?
1: Itu Putri Bungsu.
0: Putri Bungsu. Aduh, Bungsu. Enak kalau lebaran deh Putri Bungsu tinggal namprak. Kalau lebaran enak teh. Golosor, golosor.
1: Jadi bungsu enggak,
0: oh, enggak. Oh, kirain teh namprak pas itu.
1: Enggak.
0: Kirain teh. Habis lebaran bisa beli Pajero.
1: Untung itu mah kalau bungsu mah pang itu nah nanti kehabisan gitu.
0: Oh, jadi paling ke
1: bagian butrit. Nah, iya.
0: Ke bagian hulu paling ya kalau
1: iya, laut, ke bagian buntu, kadang buntu paling hulu mah kan yang pertama.
0: Oh, iya.
1: Kayaknya bungsu mah yang

0: apa aja, ya udah makan hulunya. Lo pengen buntutnya ya dimakan. Ada kita aja ya,
1: siap gerak.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dari Teh Ismay, ada Poti Curug Cikawung. Haba atau Pati Harba yang lagi ngetop Poti Curug Cikawung, Bojong, lagunya Nadana Cinta buat semua Mita RCA. Ya, terima kasih. Mana Teh Indri? Tuh, nah ini tidak ada kesininya Teh Indri. Tuh, keduluan sama Maheru. Tidak tampil Teh Indri, sinyalnya mungkin kurang stabil ya. Ada sih tapi lup-lup. Halo, halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dana Saasoy. Asik, coy. Ya, seorang Mama Heru ini.
2: Iya.
1: Iya, ya, sok damang, Ma. Walagri.
2: Iya,
1: saya. Tapi suaranya, suaranya mas emplo ini ya?
2: Iya.
1: Iya, tapi kuat nanti ngeletar biasa.
2: Ya,
1: oh siapa siapa lagunya apa?
2: Sapu Tangan Merah.
1: Sapu Tangan Merah Yus Yunus ya.
2: Iya.
1: Sapu Tangan Merah kalau bisa lupa. Terima kasih Teh Ismay.
2: Terus Bunda Rati.
1: Iya. Siapa?
2: Kang Tarso.
1: Terus
2: Kang Ee.
1: Mengkhawatirkan ini kan suaranya mah. Aduh.
2: Buat
1: siapa lagi? Putra Tunggal.
2: Buat Teh. Buat
1: Abah Abre. Terus?
2: Buat Pak Edi.
1: Pak Edi.
2: Buat
1: siapa lagi? So. Hah, siapa? Agak pakai getih mah, nyari wasna sedikit coba.
2: Iya ini.
1: Oh, pakai getih ini.
2: Iya, udah makan barusan.
1: Oh iya.
2: Buat yang
1: hentel. Terus.
2: Buat Mama Bumi Seti. Buat Cetari, Kang Andri.
1: Iya.
2: Buat Waemen.
1: Waemen, terus buat siapa lagi? Kan dari Langkap ini teh ya, Mama Heru teh ya.
2: Iya, Langkap.
1: Dulu teh tetangga Bang Marianto tuh kebagian tugas di sana di Koramil Langkap tuh tahun ada 2 tahun. 2 tahun ke belakang mungkin nanti kira kalau ketemu ditanyain tuh. 2 tahun ke belakang tuh pernah kebagian tugas di sana Bang Marianto di Koramil sana.
2: Buat Pak Istan. Abah Gaul Migaul.
1: Abah Gaul.
2: Buat MPE.
1: Terus
2: buat Tati Malabar. Buat Dedi.
1: Tuh, suaranya seperti ini seperti kekurangan sembacin suaranya ini.
2: Enggak.
1: Oh, enggak, obesi. Iya.
2: Sebenarnya itu apa? Anggrek ungu.
1: Terus.
2: Buat siapa senang?
1: Sok, siapa?
2: Buat semuanya.
1: Ya, siap.
2: Mudah-mudahan terdekat selalu.
1: Amin.

0: suami timbangannya tambah
1: berat.
0: Oh jangan atau nanti berat atau mah gimana
1: yang
0: sih?
1: Paling terlah
0: etanya anda hari batur
1: asik
0: kata jirim jirimnya yang mana sih mah atau kirim gara eta yang
1: aja.
0: Yang terteranda
1: ya kalau saya ingin tahu kesini aja. Ya makasih ya.
0: Yo sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jadi ingat Bang Marianto dulu tuh pernah tugas di sana. Pak RT 03 dulu ikut ya. Kang Damin pernah ikut dulu tuh. Jalan Cimaragas juga bisa ya. Maheru lewat Cidolog bisa ya ke sana. Ya satu lagi sok Mama Putra ya. Puluh-puluh ini. Nanti wayahna habis ini mau lagu ya, jadi jangan pijit-pijit sok. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Danas Asoy.
2: Asik coy,
0: seorang mama putra. Ya, Damang ma.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Papapnya lagi apa itu?
2: Lagi santai
0: ya. Sok mah lagunya apa?
2: Lagunya
0: apa?
2: Aduhai.
0: Aduhai. Oh, yang Roma apa ya?

0: Yang Camelia Malik?
1: Yang Roma.
0: Oh, yang Roma. Ya, soalnya judulnya sama, lagunya ya, beda.
1: Salam-salamnya buat Andi duluan. Buat Pak Kutin.
0: Iya.
1: Buat Kang Jay.
0: Kang Jay. Terus ke.
1: Kang Kutin.
0: Terus
1: Kang Tarso.
0: Kang Tarso.
1: Kang Darto.
0: Terus
1: buat Kang Panji.
0: Kang Panji.
1: Terus buat Indri-nya. Buat Mas DME.
0: Mas DME. Terus
1: buat Bunda Rati.
0: Bunda Rati. Kak Salim.
1: Bunda Niken. Buat Ibu Tin Anggrek Ungu.
0: Anggrek Ungu. Terus
1: buat Teh. Siapa tadi tuh?
0: Yang mana?
1: Yang telepon itu.
0: Yang ngeletar itu, yang ngeletar.
1: Yang
0: seperti kekurangan sembacin itu.
1: Ya, halo? Sama yang satu lagi teh siapa?
0: Kela tadi teh Mama Heru, terus
1: Mama Heru,
0: Teh
1: Mama.
0: Ismai, Teh Ismai. Ya,
1: Teh Ismai.
0: Ada Kela laguna sok bisa ada yang
1: hilang. Mama Oci.
0: Mama Oci, terus
1: Mama Reski, Mama Depina.
0: Mama Depina.
1: Buat Mama Nelly.
0: Mama
1: buat
0: Nelly.
1: Mama Mulan. Buat Reni
0: Mei. Itu tetangga yang suka wayu-wayan. Dia siapa?
1: Buat Teh Nenek. Sama Icara.
0: Kalau tidak disenggol Teh Wai.
1: Terus
0: sama,
1: buat apa lagi ya?
0: Sama Akyu Teh Wai. Cuma nih begitu.
1: Iya, buat Teh Bunga.
0: Terus
1: buat
0: siapa lagi? Kopi kopi dikemanakan Mahputra? Itu sisa kopi.
1: Siapa?
0: Oh, sisa kopi teh yang tidak habis dikemanakan waktu Senin. Hah? Alah.
1: Dihabisin sama si Belah.
0: Oh, ulu meni disamakan dengan ucing. Itu ada.
1: Ada hari lagi dihabisin. Ya udah dikasihin
0: aja. Dasok tidak ngerti, diplastikan gerama pakai cup. Jadi dibekal gitu ya.
1: Dari dikira teh habis gitu.
0: Tidak ada.
1: Kan culang. Kopinya masih ada.
0: Culang cileung tidak ada. Cup tuh dah. Misting tidak ada. Acing nenek. Wis ma, halo.
1: Udah.
0: Iya.
1: Terima kasih Andri.
0: Yo, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mama Putra, Bapak Putra, itu ya pengobatan totok sarap di Karang Tengah, Balokang ya, tidak jauh dari Cipaingan ya. Iya, ada Teh Ismai kapok ya, Teh Ismai jangan gitu Teh.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca
2: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
3: Aso.

0: Imas.
1: Silakan Pak. Matanya kenapa Pak? Merah banget itu.
0: Iya Mas. Mau cari obat buat mata merah gatal. Kemarin kelilipan sampai merah.
1: Oh gitu. Ini ada obat herbal Vitama, solusi kesehatan mata. Ini bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Harganya mahal enggak Mas ini?
1: Harganya Rp150.000.
0: Alhamdulillah, uangnya pas. Beli satu ya Mas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: RCTA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Iya, jangan dulu telepon, minta semua diangkat ya. Giliran biar adil dan beradab, ini pesannya sudah banyak soalnya ya. Jam 9:43 tuh, aduh pantesan mulai, patebih waos. Jangan telepon ya. Ya nanti dulu Teh Bunga ya, baca pesan dulu ini. Oke, jangan dulu telepon. Danas asoy, asik coy, butin anggrek ungu. Ya tuh kemarin kasbuan ya, sekarang mah kebagian ya. Lagunya Doa Suci Mame Saripin. Salam buat yang sisiaran, moga sehat selalu. Dari butin anggrek ungu di Lembah Sunyi ya. Terus ada Andi dari Ciamis, assalamualaikum. Danas asoy, lagunya Rembulan Malam dari Epita Mala. Salam buat Teh Siti, Teh Ismay, Teh Bunga, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Dasa, dan semuanya pendengar Ecia. Selamat menjalankan rutinitasnya, moga hari ini lebih baik lagi dari hari kemarin dan sehat selalu, amin ya. Terus ada Iksan di Kawali ya, daftar nongol. Oh, daftar nongol Iksan. Lagunya Badai Biru. Kayalah ini badainya ejaan EYD apa ejaan SD Iksan. Badai. Ini dibahas. Oh bener EYD ketang ini mah ya. Badai Biru dari Ice buat fan Ece semuanya. Di Antos tuh kasumpinganana di Babantar Lumbung ya. Terus juga salam buat Palalan belakang RCA. Oh iya Palalan, itu ya Palalan BRI ya Iksan. Tetanggaan dulu di belakang RCA lama ya, Palalan BRI. Terus ada siapa lagi, Teh Leo juga daftar hadir ya. Lagunya apa ini? Oh minta lagu titipan Mas DML, lagu Domisol. Iya siap nanti ya. Domisol, Domisol. Terus ada siapa? Ke teleponnya belum ini ya. Teh Bunga, Teh Indri, terus Bunda Rati. Ini soalnya kasihan pesan ada yang dari subuh. Ada Teh Indri daftar hadir. Teh Indri tadi teh sinyalnya kurang bagus. Oh pantesan tadi kasalip terus ya Teh Indri. Oke, Teh Bunga diaktifin dulu ininya. Teh Indri yang di Bojong Pari teh taranyapa cenaya. Oh taranyapa itu kan lah nanti ditoyal Teh Indri ya. Ketang ketang tidak punya hak noel sekarang maya ararisin. Oke lah belum, tutup dulu Teh Bunga belum aktif ya. So tuh keduluan sama Menir ya. Menir tumben jam segini.
2: Halo.
1: Halo, halo. Danas as.
2: Kamu top.
1: Iya.
2: Buat herbal, kamu nalar paling ngetop.
1: Paling ngetop. Tumben Nir ada penampakan jam segini.
2: Iya Nir, baru habis biasa.
1: Hah?
2: Habis dari kali.
1: Oh iya iya. Oh,
2: Nir. Dari Pancuran.
1: Dari Pancuran. Itu tuh Teh Indri.
2: Laundry.
1: Teh Indri komplain.
2: Ah, Teh Indri mah sudah kokos rodan bae eta mah. Mun
1: cenah yang di BCP tara nyapa, cenah mun ketemu cenah eta kenapa ya?
2: Ditoyel.
1: Heeh, aya pucuk di girang.
2: Teh Indri.
1: Sok menit di lagu
2: acara apa nih?
1: Dangdut lawas, sok.
2: Dangdut lawas.
1: Heeh.
2: Potret tua
1: Epita Mala.
2: Ukuran 3 kali R
1: berarti hitam yeah. Putih atau potret tua Maya. Potret sok dikirimin.
2: Aduh diadrepin gak gelong
1: deh. Enggak lah. Potret tua mah celana cut bray atau ya atau itu semi baggy celana
2: iya.
1: Oke lah sok Nir.
2: Ya buat Teh Bunga.
1: Teh Bunga.
2: BJP Teh Ajeng. Bunda Mega.
1: Siapa Teh Ajeng atau ETT?
2: BJP mah.
1: Kenapa?
2: Ini tidak pernah jadi anggota dewan, rada sombong.
1: Somse ya. Iya sih jadi sensi gitu.
2: Tidak pernah jadi anggota dewan tuh.
1: Jadi taranya apa? Cina aduh Teh Indri.
2: Buat Teh Indri, Bumi, Teh Ani,
1: Terus
2: Nem Jeda, Ujet.
1: Ngagiling neneng mah atuh jam segini mah eta mah.
2: Ayeuna eta tangka kalapana. Heeh. Leubeut teh.
1: Iye, plong-plong sekarang mah.
2: Oh, plong-plong.
1: Plong-plong sekarang mah. Heeh.
2: Waktu itu main ke rumah nanti bersama bapak anak-anak kita dulu.
1: Oh, dulu itu.
2: Iya.
1: Plong-plong sekarang mah.
2: Ah, anak-anak kita masih bisa naik.
1: Masa? Oh iya, si Nen Saban Kuya. Meren ya.
2: Aduh. Denan. Buat ada
1: siapa?
2: Neng. Ya, ya. Terus buat
1: siapa?
2: Siapa? Itu siapa? Bunda Kawali teh. Bunda Rati.
1: Bunda. Itu Teh Bunga. Mama Buni Seri. Dari sana mah. Mama AA juga dari Kawali.
2: Kawali sa,
1: Mama Oci.
2: Madina,
1: Iksan kita di Babantar, cina Iksan, pendatang baru Iksan.
2: Babantar.
1: Babantar, Lumbung, Babantar.
2: Oh, Lumbung, deket Lumbung, Panjalu.
1: BCP itu,
2: yeah.
1: Yang Taranyapa itu.
2: Buat Teh DMD Dimas.
1: Ya. Dimas, tidak ada ini dari kemarin Dimas.
2: Buat Abah Habret.
1: Abah Habret.
2: Iya. Buat semuanya aja ya,
1: Andre. Semuanya.
2: Eh, mau bikin
1: apa?
2: Kopi Captu Lale dulu.
1: Oh iya ya, oke lah. Asa kemarin tuh kok sama kemarin itu kopi itu tapi.
2: Kenapa?
1: Baleuy dispensernya pareum.
2: Aduh,
1: cinta ini mah Kang Ewan kurang
2: ber... tidak pak berani.
1: Aduh, kopingan hiji ini dispenser pareum.
2: Baleuy tidak pak berani dong.
1: Ya, anjong geureum pas pagi-pagi.
2: Bunda Andri Metugat.
1: Yo yo.
2: Makasih, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam. Oke. Sok Teh Bunga datu didatang pia kesininya sinyal mungkin ya. Mana-mana sok. Tuh tidak tak. Oke lah mana sih. Dah tidak. Tuh keduluan sama Bunda Rati. Oh, tadi Teh itu juga siapa? Teh Indri juga ya, sinyalnya kurang bagus mungkin ya. Telepon WA mah. Sok Bunda Rati, halo. Halo, halo. Waalaikumsalam. Dana Saasoy.
3: Asik coy.
1: Top. Iya, gimana Sinjay?
3: Agak mendung-mendung.
1: Mendung oh sama di sini juga. Ini di minimarket biasa ini. Di minimarket biasa.
3: Biasa.
1: Oh, biasa.
3: Makan aja 10 tuh.
1: Menu apaan itu?
3: Di sini bikin nasi goreng aja.
1: Oh, aduh, ngabibitan nasi goreng jadual. Sudah lama tidak makan nasi goreng rumahan. Enggak lah. Potret tua kayak besok hilap lagunya ini tuh.
3: Lagunya janji aja.
1: Janji, Evi, apa Rita?
3: Kita malah ya. Ya.
1: Janji, janji. Kela.
3: Buat Teh Bunga.
1: Teh Bunga, aduh, keduluan. Tidak tampil Teh Bunga, itunya, ya. Telepon WA-nya. Tadi Teh Indri juga. Hah?
3: Menir well, boleh
1: masuk. Menir, iya tumben ada penampakan itu.
3: Iya, sana kan jarangnya.
1: Oh. So, buat
3: mungkin
1: siapa?
3: Dia lagi itu sekarang mah. Itu Teh Isma ya tadi.
1: Teh Isma, itu mah biasa. Mitembeyan ya, itu mah.
3: Buat Teh Ani, Teh Arindi.
1: Ya, jeng sapa Teh Indri gitu kalau ketemu Teh. Terus
3: Tari.
1: Terus
3: buat ya. Mama Devi.
1: Oh, ngagiling nah Mama Anjar mah
3: ya,
1: eta mah.
3: Iya, dia mah.
1: Bandros.
3: Lihat ada bandosnya tuh.
1: Wah, eta mah ngagiling bandros baso kamari ge motokeun.
3: Nah, di Ma Anjar mah banyak lah makanan setiap
1: ngagiling we terus eta mah ya. Alah.
3: Kang Darsa nah,
1: kemari ya, Kang Darsa ngantor biasa.
3: Kang Puan Darsa
1: buat siapa lagi?
3: Siapa buat Mas Hanudin?
1: Mas Hanudin lah eta paling curhat kalau masuk ge eta mah curhat biasa cenah.
3: Ya ya.
1: Curhat lah, telepon tadi angkat, sambil gitu, eh biasa itu mana? Yang
3: Aita Maria, tadi,
1: Kemarin Ted, oh tidak. Mama Nur, gimana Mama Nur itu belum hangus, itu penawaran belum?
3: Belum.
1: Oh, ya, belum, mah, belum hangus.
3: Kesana,
1: oh, bisi hangus gitu. Bisi sudah tidak berlaku.
3: Iya, kalau kesana, Bang, udah hangus. Dari, tiap hari ada di pasar tiap hari juga.
1: Ada risin pas itu, nah, sudah. Ada risin pas ngebelengep, nah, geningan, belengep gitu.
3: Kan dibilangin, udah pernah tuh kesini aja, katanya gitu, sama Mas juga.
1: Isin pas
3: bapaknya,
1: pas ngabelengep na isin eng nanti jika jair gitu ya ulang
3: lagi.
1: Sok buat siapa lagi?
3: Ya buat semuanya aja ya.
1: Semuanya aduh kasuan
3: ya, tidak. Buat orang Sinjai.
1: Orang Sinjai ya ya.
3: Terus spesial buat orang Cikoni sana ya.
1: Oh iya iya.
3: Makasih ya.
1: Yo sama-sama amin amin. Waalaikumsalam Bunda Rati Sinjai ya. Sok sok Teh Bunga tampil tidak ada tas. Sekarang mah ada. Tadi mah ada mau men-set apa ya kalau tidak tampil mah ininya. Tadi Teh Indri juga ya. Halo.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dan asoy. Asik coy. Kalau ada itu mah paketan mah kalau susah pakai itu yang mana telepon biasa yang Telkom apa Ih, punya?
4: Enggak diaktifin.
1: Oh iya iya sok tuh.
4: Koneksi
1: tidak stabil tuh pindah cina Teh Bunga sok kemana geser?
4: Ini di depan.
1: Bisi nanti tiba-tiba parim ya. Sok lagunya apa?
4: Lagunya Hatiku Bukan Batu.
1: Hatiku Bukan Batu. Ya itulah sok meronde. Kela.
4: Atuh ganti.
1: Entah.
4: Yang mana aja lah.
1: Ada. Eta emang enak kan ini juga sok. Dari Isda ya. Sok dikirimin iya. Buat.
4: Kirim selamanya buat yang udah pada masuk ya selama siang.
1: Bisihilap,
4: terus ya. Buat Bunda Rati.
1: Bunda Rati.
4: Buat Nirwala. Buat Teh Indri juga.
1: Teh Indri.
4: Juga ya.
1: Caranya apa?
4: Buat Umi. Buat
1: iya soknya apa tuh kata Teh Indri. Iya soknya apa Tara yang ini.
4: Iya tuh aku masuk ke telepon curhat sama cewek sih.
1: Oh iya.
4: Tapi jangan gibah.
1: Bisi weh. Tidak seperti sok lah buat siapa lagi lah sok garancam
4: tapi
1: kemana.
4: Ada sedikit info gitu tahu sekarang ada
1: sok
4: terus buat
1: siapa
4: Umi udah ya buat Teh Andi buat Bunda juga ya buat Kang Panji udah ya terus Kang Adeng sudah
1: Kang Adeng lagi
4: juga ya.
1: Apa
4: buat
1: Kang Adeng
4: Obed, Kang Obed
1: oh, Kang Adeng Uje, lagi
4: Kang
1: menyulam kain rapuh
4: buat Waeng juga buat Mama Bunyi Siri
1: Waeng mah dari Cipaku
4: dari Cipaku
1: oh
4: ya,
1: Cipaku ya. Kalau tidak on air iya. Lagi mengembara eta mah suka keluar pulau Waeng mah
4: oh gitu
1: proyek kalau pulang mah pasti terus, on air Waeng mah sok buat siapa
4: buat
1: tuh?
4: Buat Teh Neneng juga,
1: koneksi.
4: Terus buat Anggrek Ungu.
1: Teh Neneng mana?
4: Aci,
1: Teh Neneng mana?
4: Bapak Putra, Mama Putra juga.
1: Terus?
4: Buat semuanya.
1: Semuanya, iya ya.
4: Terus spesialnya yang
1: buat siapa? Iya ada.
4: Yang lagi baca aja.
1: Iya ada dikasih jangkrik baca ya. Halo. Sama itu dikasih cau siem.
4: Nah ya. Itu kan baca.
1: Ya wis lah baca pesan ya kasihan iya. Sudah banyak.
4: Iya. Dadah.
1: Siap gerak.
4: Di balai daugun ke dunia.
1: Siap.
4: Iya. Dadah.
1: Waalaikumsalam. Ya sudah dulu minta Eca ya. Bukan somse ini banyak pesan ini. Oke ada tadi Teh baru sampai Iksan ya. Oh Teh Leo juga tuh hampir lupa tadi Teh Leo Teh apa Domiso ya kela tuh Mita ada kadang lupa tidak yang Domiso Mas DME ya. Domiso oke Domiso tadi Teh. Berarti tadi sini urutan anak sebelum telepon. Nah sekarang ya ada Aki Malabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam pagi Kang. Kela tadi Teh. Tuh anggrek ungu ge belum masuk. Anggrek ungu betin tadi urutan anak mana ya. Doa suci ya. Aduh liur. Aki Malabar, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Kang, Aki lagunya Jeritan Hate. Salam buat Pak Edi, Teh Neneng yang lagi ngegiling. Ya biasa Teh Neneng mah. Mama April, Mama Depina, Akang, makasih. Mau buat Mama Heru juga. Cina. Kang Parid, oleh Kang Parid lagi santai, lagi Gibran Kang Parid ya. Ini salam buat semuanya yang pada manco. Terus ada Mamah Nelly, ini spesialis lagu-lagu ceria Mamah Nelly ya. Kelihatan dari itunya permintaan lagunya tuh Trauma Berdarah lagi ya Mamah Nelly. Pagi Eca, lagunya Menunggu. Salam buat Neneng yang lagi ngegiling. Cina Teh Isma, Mama Oci, Bunda Rati, Mama Puta, Dingkumin, semuanya spesial yang siaran. Moga sehat selalu, amin ya. Teh Hera juga ada, tapi lagu Tidak Janji ini ya. Pasti ada beberapa kasbon soalnya. Jam 11-nya ada berita ya. Teh Hera, lagunya Serigala Berbulu Domba. Salam buat Mami Mai, Wayaya, Bang Ucup, Dede Aya, Binyai, Bang Parel, dan Kakak Ani, dan buat semuanya ya. Iya, 2 bulan ke belakang gitu Teh Hera kesana, atau saya ke pertigaan yang kemana? Pertigaan yang ke Dayeuh itu, ke Mergo ya. Dulu Teh mau itu COD itu tapi tidak jadi. Jong, aduh, pertigaan yang ke Dayeuh Luhur ya. Terus ada istri Binangkit dari Panyairan. Ini assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi metugas, semoga sehat. Lagunya Bola kalau ada ya. Ya Tidak Janji istri Binangkit ya. Ini waktunya juga tuh Teh Indri juga sinyal. Wayahna Teh Indri ya. Ya nanti lagi ya tuh. Orang BJP kalau ketemu taranya apa? Cina cuek, cina ya ulah. Kenlah. Tak Bunda Rati, coba disampaikan itu Bunda Rati amanat penderitaan rakyat itu ya. Bararaik kayak mau pilih-pilih lagu sokilap ya. Nah ini ada Yus Yunus tadi teh siapa yang minta ya? Yes Yunus, terus ada Aduhai, Rembulan Malam, ya. Ya, tetap di Denas Asoy sampai jam 11.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Iya.
1: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perasaan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
1: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
0: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, mata Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
1: Ya udah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultraka Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Diduga korsleting charger ponsel, gedung kantor wali kota Banjar terbakar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Kerangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah, yakni Erik Mausul Latif dan Rishian Kurnia Putra, diserah terimakan ke pihak keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat. Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishian Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cebolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan. Meski saat ini mereka masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Panyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Setda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
5: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishian Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Ada sekitar 22 orang.
6: Nah, upaya dari Pemkab seperti apa, Pak?
5: Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
2: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan. Gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area ruang penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
7: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat, ini ada apa? Ini? Keluar, tua udah dari kaca tuh kelihatan dari dalam tuh, ada merah-merah. Pas keluar kebakaran, lari ke Sapong, kebakaran beneran. Ke Sapong, lalu Pak Ahmad katanya.
8: Pemicunya dari mana tadi?
7: Dari styrofoam yang ada tulisan 1781.
9: Saya nggak bisa lari ke sana, nggak bisa lari ke sana. Karena aku udah gede ke sini, ke Lesa ngambil gayung.
7: Panik aja. Itu akibat
9: korsleting
7: listrik kan? Korsleting
10: listrik. Pak, itu pakai gayung. Emang di dalam nggak ada yang buat memadamkan api?
7: Apar gitu.
10: Apar.
7: Udah lama nggak dipakai.
10: Sekitar pukul berapa tadi, Pak, kira-kira?
7: 10 lebih lah.
10: 10 lebih? 10-an.
2: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
4: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa setiap kebakaran saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil tapi dibanjur dan disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah bisa sedikit-sedikit terbantu untuk datang NAPKAR 5 menit kemudian setelah kita hadir
11: ditangani. Katanya di sini nggak ada Alfar gitu Pak.
12: Alfarnya tidak tersedia Pak di gedung sini. Sendiri.
13: Ada di atas.
12: Oh di atas.
11: Iya jauh gitu ya Pak.
14: Itu barusan kan banjirnya pakai kran Pak katanya.
4: Awalnya ya pakai kran karena kita kan dari
12: panik itu, mungkin ya. Efek
4: dan
12: panik.
4: Dan kan bukan yang dari Polres tuh ya.
14: Siap. Dari Polres ya Pak ya.
4: Bukan yang dari Polres jadi dia nggak tahu lokasi itu ini ya. Ini gimana caranya padam aja.
15: Jadi diduga dari charger.
4: Dari charger ke HP.
15: Bantuan dari salah satu bank.
2: Tak ada korban jiwa dalam musibah ini, sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan kepolisian Polres Banjar. Pembangunan bendungan Leuwi Keris disinyalir menjadi pemicu krisis air bersih parah yang melanda warga desa Beber Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. Kondisi kekeringan yang telah berlangsung hampir 4 tahun ini memaksa ratusan kepala keluarga membeli air hingga mengandalkan bantuan tangki darurat. Kepala Wilayah Dusun Sinarasa, Ahmad Gojali mengungkapkan kekeringan parah yang dialami sekitar 162 kepala keluarga di wilayahnya belum pernah terjadi sebelum adanya mega proyek bendungan Leuwi Keris. Untuk bertahan hidup, warga terpaksa memanfaatkan air sungai Citanduy hingga membeli air galon melalui jasa ojek. Meski PMI dan BPBD Ciamis telah menyalurkan bantuan air rutin, alokasi satu tangki dinilai belum mencukupi kebutuhan real masyarakat.
16: Ya, dampak dari musim kemarau, cuman dulu-dulu itu nggak pernah seperti ini kekurangan air dikarenakan dampaknya dari bendungan Leuwi Keris, sampai sekarang seperti ini kekeringan.
17: Ini sudah berapa lama Pak bantuan?
16: Sekarang udah 3 minggu berturut-turut, setiap hari Senin.
17: Emang ini mencukupi Pak kebutuhan?
16: Tidak, harusnya kalau cukup itu 1 RT 1. Sekarang dikirimnya cuma 1 tangki ya nggak cukup. Ya harapan kedepannya mudah-mudahan ada bantuan dari pemerintah untuk sumur bor atau apalah.
2: Sementara itu, Kepala Desa Beber Abdul Wahid Miftah Sofa menjelaskan posisi permukiman warga di dataran tinggi membuat sumur-sumur warga sangat cepat mengering meski wilayahnya diapit 2 aliran sungai. Mengingat mayoritas warga berprofesi sebagai petani dan peternak, Pemdes Beber kini mengawali program jaringan irigasi air tanah dari BBWS sebagai solusi jangka panjang krisis air.
18: Kalau di sini, kalau di dataran tinggi, kami kalau ada 1 bulan aja tidak hujan itu udah mulai terasa. 2 bulannya pasti kita telepon ke BPBD atau ke PMI atau ke kadang-kadang di sini ada juga masyarakat warga yang beli untuk beli air.
17: Kalau selain tadi bantuan Pak, belum ada bantuan ini masyarakat menggunakan sehari-hari air untuk
18: sehari-hari kebetulan kita ada di daratan rendah di daerah Mekarsari dan Pasir Naka ada sumur yang alhamdulillah agak banyak airnya kuat lah dan materinya lumayan besar dan kita kalau dari desa di hari-hari libur kita mengirim air ke warga-warga sekitar yang membutuhkan.
2: Warga berharap pemerintah segera merealisasikan bantuan sumur bor permanen agar krisis air tidak terus berulang setiap musim kemarau.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
19: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
0: Kini, mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net. Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Memperingati hari ulang tahun ke-81, Palang Merah Indonesia Kota Tasikmalaya menggelar donor darah massal dan edukasi kesehatan di Aula Bapelit Bangda, Kota Tasikmalaya. Kegiatan ini ditujukan untuk memotivasi pendonor rutin sekaligus memenuhi kebutuhan darah daerah yang mencapai 2.800 labu per bulan. Acara yang dihadiri 150 peserta dari instansi pemerintah, TNI Polri, hingga koordinator keluarga donor darah ini memadukan materi edukasi kesehatan mental, karakter golongan darah, serta perlindungan konsumen dari Bank Indonesia. Ketua PMI Kota Tasikmalaya, Rahmat Kurnia, menyebut donor darah kini perlu didorong sebagai bagian dari gaya hidup sehat masyarakat.
2: Kegiatan ini dalam rangka pertama mempertahankan para DDS, donor darah yang sukarela, yang sudah rutin tapi kadang-kadang suka koream, dah diingatkan kembali gitu. Yang kedua, untuk menambah donor darah sukarela. Artinya para KDD dengan mengetahui pemahaman karakter golongan darah.
1: Untuk menyuplai kebutuhan harian rata-rata 40 labu darah per hari, PMI Kota Tasikmalaya mengandalkan inovasi pengantaran khusus bernama Blood Jack. Layanan ini menjamin kualitas dan suhu pendingin darah tetap terjaga aman dari laboratorium PMI hingga sampai ke pasien di rumah sakit.
0: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan. Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
3: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.

0: dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayat Sudarajat, umur 50 tahun, alamat Kampung Legok Pesitan, Desa Pasilangan, Kecamatan Jenderes, Kabupaten Lebak, Banten. Saya mau berbagi pengalaman bahwa saya punya keluhan lambung dan kaki selalu pegal-pegal setiap hari saya pergi ke kebun atau sawah. Di bulan Rajab sekarang saya sedang menjalankan puasa Rajab. Sesudah sahur saya minum Habutop 2 kapsul, yang tadinya lambung saya suka kambuh, dan kalau puasa tidak kuat seharian, alhamdulillah setelah rutin minum Habutop, lambung saya sudah tidak kambuh lagi. Bahkan sampai sekarang saya masih puasa Rajab. Buat semuanya yang punya keluhan seperti saya, boleh dicoba langsung beli Habutop di agen terdekat. Habutop memang sudah terbukti. Terima kasih ya Allah, Habutopnya obat herbal, ramuan Arab yang paling top.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neo Seragam Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, tidak perlu minum suplemen kesehatan. Baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai.

0: yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.

sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Cempaka Angkasa, RCA.
5: Radio yang paling asoy. Asyik coy.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Sultana.
1: Assalamualaikum, nama saya Aryu dari Cimanggu. Saya mau bercerita, kemarin anak saya ada terkena sakit herpes sama gatel-gatel. Setelah saya dengar dari radio, ada minyak herbal Sultana. Nah, saya inisiatif mau mencoba. Setelah itu, saya coba, saya taruh di kaki anak saya. Selang berapa hari, alhamdulillah sembuh. Sekarang udah tidak gatal-gatal lagi. Saran saya yang mempunyai anak, jika ada terkena gatal-gatal, coba dengan minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Ngkus. Alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

0: www.kom.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.
3: Assalamualaikum, aturan urjeng siang, minta ecaan, nuju istirahat, nuju lelesonnya. Tabuh 12 langkung 7 menit, pengintan nembe rengsen atau panlohon, nuju tuang siang. Diserengan kawi-kawi suna dugi tabuh 1 mitra. Bari kamete gaduh janji, nyario sekedik mitra perkawis non. Perkawis paribasa Sunda nya panginten sering ngadangu dina acara dongeng Sunda hatenapi sok ngadangukeun dina biantara dina anu seserahan nikahan mitra nya. sakeneunan tiasa ngiringan nya cekap ku ieu ngawea nya telepon mah mun waktosna mung sakedapnya mangga tiasa ngiringan mundut lagu Sunda ka 081-313-458-622 nya mangga. tangkosna biasa diserangan landong herbal aya habatop habutop pitama sultana mangga tiasa di peser di RCA nya. Tadi saya pun waktosna ngiringan acara dangdut tadi oh mama Reski tadi aduh kasebon mah Reski nya seueur kasebon tadi mah apuntenna teras deui mamah Depina Teh Indri istri Binangki Teh Hera mohon enjing deui atanapi engke wengi mah asa bade libur heula engke wengi mah mitra nya. Oke neneng di Jeddah hoyong nista maja utama neneng. Oke tah mitra mohon sakali deui panginten sering ngadangu paribasa Sunda nya dina dongeng Sunda atanapi dina naon deui dina dongeng dina ieu acara seserahan panganten mitra. Di antawisna aya naon eta ya paribasa Sunda teh caang bulan dadamaran tah mitra terang teh hartosna caang bulan dadamaran teh hartosna migawe hal anu teu penting mitra anu teu perlu nya tah caang bulan dadamaran teras deui aya caang bulan opat Olas jalan gede sasapuan. Tah ieu mah hartosna rido pisan teu goreng hate, teu aya geuneuk maleukmeuk nya. Teras deui aya ieu percaangan nya caang padang narawangan. Tah hartosna caang pisan atanapi tiasa ningali ku soca batin ka tempat gaib nya. Salajengna aya paribasa cacah rucah atah warah. Tah ieu mah hartosna dianggap teu aya ajena sareng bodoh mitra nya cacah rucah atah warah teras deui tah ieu ge sering nguping ieu mitra cadu mungkuk haram dempak tah ieu mah sumpah mitra anu leres-leres alim leres-leres embung atanapi moal ngalampahkeun salah sahiji perkara nya tah eta mah cacah rucah atau non cadu mungkuk haram dempak teras seueur keneh mitra paribasa Sunda sareng hartosna nya ke ieu neneng aya kahoyong cenah neneng sawer atuh neneng ieu aduh tos mulai ieu ya teh neneng mah aduh eta mah ngagiling euy ngagiling nya kala hoyong nista cenah nista teh nista anu teu aya papadana nya neneng anjeun nista teu aya papadana aduh si raja tega we eta mah nya pamegetna ke diaklik heula nista na nya teu mangga mitra tiasa mundut lagu bari mohon kelah Tami ngahulang nyariosken perkawis paribasa Sunda nya sering ngadangu dina biantara dina seserahan panganten mitra atau napi dina dongeng Sunda nya ta neneng dijedah kawe cenah saur mamah Neli mah nya nista anjeun cenah teu aya papadana sok emprung ah.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Berber Lukus, alamat Ciduduk, Lebak Lipung, Desa Imbanagara. Sebelumnya saya punya keluhan lambung dan sakit kepala pegal-pegal. Berobat sudah kemana-mana, sakitnya belum sembuh. Saya nyobain beli obat Habutop, itu obat herbal. Alhamdulillah, setelah saya beli obat Habutop ini, penyakit lambung saya alhamdulillah bisa sembuh dan tidak mengganggu pekerjaan saya. Dan saya beli lagi obat herbal ini untuk menjaga-jaga kesehatan saya. Kepada pendengar radio, siapa saja yang punya keluhan seperti saya, maka cobain aja beli Habutop obat herbal ini. Habutop obat herbal yang paling ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Bicara masih di sana kawi-kawi Sunda, lagu-lagu Sunda kita bawa satunya. Bari sekedik nan nyarioskan perkawis paribasa Sunda sarang hartosna mitranya. Bade ukan lagu oge tiasa mangga ngalantona telepon mante nampinya waktosna gitu. Oke, ayah tisa dikintunan tisa. Oh, mama hulan, oke ayahnya hatu nuhun. Assalamualaikum, waalaikumsalam, yulajeng siang. Mundut kawihna talaga rumis, tinining maida hatu nuhun. Sami-sami nuhun, lajeng ayah istri binangkit, oke ayah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, yulajeng siang. Hoyong kabogoh, kawin kabatur, uluh, ya. Hatur nuhun, sami-sami nuhun. Ya, bawa gerentes mana? Orang penyairan iya nya kabogoh kawin kabatur. On dilajeng deh mitranya sekedik nyarioskeun perkawis paribasa Sunda sareng hartosna ieu mah tambi tambi gadong ngagayot mitranya. Salajengna pangeunan kantos ngadangu mitra cadu ngalantung kalisung daya hartosna istri anu teu kersa naon teu kersa buburuhun cenanya. Teras ayah dari paribasa cai asa tuak bari kejo asa catang bobo tak ya mah hartosna segala terenak segala teraos mita margi nuju naonnya nuju terdamang. Teras dari ayah paribasa cai dihilir mah kumaha tigirangna tak ya mah hartosna rahayat letik mah sok nyontoh kalakuan pamimpinna. Lajeng cayina herang laukna benang tayu masa sering nguping ya nyaeta hasil pamaksudan ku cara lantip bari teu aya pacenggadan. Teras aya campaka jadi direuma hartosna nu geulis urang kampung atanapi urang lembur sanes pipantesanana janten teu pantes aya di pasisian mitranya eta mah paribasana campaka jadi direuma tanem bae hartosna. Teras aya deui cangkir emas sidelan hartosna omonganana mah sae mantak percanten sareng kataji mung hatena jahat nya sareng pibahayaeun mitra. Teras deui tah ya ge sering mitra ge pasti sering ngadangunya cara buek menang mabuk hartosna ngeluk bae telemek teu carek teu aya hoja nya teu aya karep teu aya kahoyong kumargi isin atanapi sieun tah eta mah paribasana paripaosna cara buek menang mabuk. Teras deui cara gaang katincak tah jempling pisan mitra nya ohon. Lajeng cara hurang tai kahulu-hulu hartosna bodo kacida bodo pisan. Teras cara jog-jog mondok ta carek cokwae gandeng pisan mitranya. Oke dilajeng deui ya bilih gantung dangweun nu ukeun lagu teh saha mamah wulan nyangakeun ke dilajeng kangge urang panyairan teu eleuh kabogoh kawin ka batur nya ohon gerentes mana rupinanya. Prung bari ngantosan Mang Asep ya teh teng-tengan da Mang Asep nya teng-tengan servis naon eta servis payung gitu lah. Mana servis payung teng-tengan ya.

Yang mau cuan, just merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Waktu semira panas tabuh 12 langkung 30 menit. Yang namanya nyata siang langkungan galura 102,1 FM. Masih di sengan kawi-kawi Sunda setengah jam di mitra waktu senanya. Bari sekedik nejo nyariaskan perkawi separi bahasa Sunda mitra sarang hartos nanya. Tadi mahulan atas kesannya kan laguna nata acan masa irsi binangkit nanya loh. Buah gerentes manahnya ka bogoh kawin ka batur ti ayah grup ke sekedapnya paribasa sanesna mitra tapangin entos kantos ngadangu ayah cara himet cara simet hiris tai kana beheng tai kana beheng beheng taya hartosna pohara bodona mitra gampil dibobodo atau napi gampil ditipu kuno sanesnya. Lajeng deui aya carincing pageuh kancing saring set pageuh iket iket hartosna taki-taki ngajagi keamanan nya mageuhan tulak sareng sajabina wanci jandela panto bilih aya bancang pakewu teras aya paribasa cicing dina sihung maung tak ieu mah jalmi anu nyusahkeun atau napi bakal nyilakakeun ka diri urangnya. Teras deui aya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok tak kuno hareuy mah mitra cenah naon cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok teh cai naon tai cak-cak ninggang hulu laun-laun mah dilebok cenah sanesnya eta mah hareuy mitranya cikaracak ninggang batu laun-laun jadi legok hartosna kuleukeun mah mitra nu sesah oge lami-lami bakal tiasa nya anu atarapi anu bodo ge pami rajin diajar mah lami-lami pasti tiasa nya. Teras aya cilincang mande sagara cecendet mande kiara hunyur nandean gunung ta ieu hartosna nyaruaan ka jalmi anu saluhureun harkatna darajatna atanapi kagaduhna nya. Teras deui aya paribasa ciri sabumi cara sadesa ta hartosna beda tempatna beda deui adat sareng kabiasaanana nya. Lajeng aya celik putih celak herang ta ieu mah hartosna kaluar tina hate anu bersih rido pisan teu aya geuneuk maleukmeuk nya hartosna ikhlasnya ohon teu aya maksad awon. Teras aya paribasa congo-congo ku amis mun rek amis ge puhuna ta ieu hartosna baru dakna henteu bageur dak olotna oge henteu nyontoan ta eta mah hartos nu tadi mita congo-congo ku amis mun rek amis ge puhuna nya. Teras hiji deui satia can kana lagu cuet ka hareup hartosna geus kolot mita tereh maot nya ta eta paripaosna cuet ka hareup. Kana lagu deui tadi teh saha ti panyairan istri binangkit ieu buah gerentes manah ieu nya oon ti ayah grup tanya ngakeun ka bogoh kawin ka batur teh leuh kerunya toing nya.

0: Lieutenant, prepare for landing.
1: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman pada gerakan.
2: Kep, langsung pulang ke rumah?
3: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
2: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
3: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
2: Apa itu, Kep?
3: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
2: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
3: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
2: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
3: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
2: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
3: Oke, sampai besok ya. Bye.
4: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
2: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
5: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.
6: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
7: Kota Banjar.
8: Asoy.
9: Asoy. Asoy.
10: Namanya tabuh 12 langkung 40 menit aya waktu ieu teh bade kukud ayeuna mitranya. Pamungkas saya sabaraha lagu 3 atau napi 4 lagunya. Atuh mitra kana paratasanana wiat takade hilap lano herbana ti denatur habato pabuto pitama sultana tiasa dipasih di RCA di agen-agen atau napi tiasa pesen ngalangkungan WA nya tepang deh anjing biasa kawis Sunda bari sekedik nyariusin perkawis ya mitra bari bahasa Sunda anjingnya pamia waktu biar aja kanten sadayana mitra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: data dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya

0: Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Soy.
2: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
3: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Dengan Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Edi.
3: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
4: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
3: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
4: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
3: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
4: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
3: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
4: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
3: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat sehat dimanapun Anda berada. Manfaat jahe untuk turunkan kolesterol. Jahe salah satu minuman favorit masyarakat saat cuaca dingin. Kebanyakan hanya berpikir bahwa manfaat jahe hanya untuk menghangatkan tubuh. Apa manfaat lain jahe untuk tubuh? Meski ada penelitian yang mendukung potensi manfaat jahe untuk kesehatan, namun hanya penelitian terbatas yang menjelaskan tentang minum air jahe secara khusus. Sebagian besar penelitian tidak menunjukkan apakah mereka yang mengonsumsi jahe dalam bentuk kapsul, mendambahkannya ke makanan, atau meminumnya sebagai air jahe atau teh. Tetapi, jahe dan air jahe dapat membantu untuk kondisi berikut seperti dilansir web MD dan Healthline. Menurunkan kolesterol. Dosis jahe harian dipercaya dapat membantu Anda melawan kadar kolesterol jahat di dalam tubuh. Dalam sebuah penelitian terbaru, mengonsumsi 5 gram jahe dalam 1 hari selama 3 bulan dapat menurunkan kolesterol LDL sebanyak 30 poin. Meredakan sakit otot. Jahe mungkin tidak akan menghilangkan rasa sakit otot dengan sekejap mata, tetapi khasiatnya dapat Anda rasakan. Dalam beberapa penelitian, orang yang mengkonsumsi jahe setelah mengalami sakit otot akibat olahraga akan merasakan rasa sakit yang lebih sedikit di hari berikutnya dibandingkan mereka yang tidak. Menangkal kuman. Senyawa kimia tertentu yang terkandung di dalam jahe segar dapat membantu tubuh Anda dalam menangkal kuman. Senyawa tersebut dipercaya sangat baik untuk menghentikan pertumbuhan bakteri seperti E. coli dan Shigella. Mereka juga dapat mencegah virus seperti RSV yang biasanya menyerang saluran pernapasan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Teh Moro dengan ekstrak jahe yang bisa membantu memelihara

0: produksi siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Antri, antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Udah kasihan yang lain teh.
2: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
3: Jabar Now edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai kedatangan dua jenazah korban KM Virgo 8 di Garut disambut isak tangis keluarga. Di Bogor, korban investasi properti datangi rumah terduga pelaku. Kekeringan meluas di 7 kecamatan di Kuningan. Ratusan warga berebut air bersih bantuan BPBD. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Suasana haru dan isak tangis warga menyelimuti kedatangan dua jenazah korban musibah kapal tenggelam KM Virgo Transport 8 di Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Rabu petang. Kedua jenazah yakni Erik Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
4: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Penyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Sekda Garut Margianto menyampaikan Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
5: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
4: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
3: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
6: Para korban mendatangi 2 rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
7: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti, dia menggunakan sertifikat hak milik palsu dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, lepas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
6: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
3: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
8: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
2: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdes Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
9: Dengar suara letupan pertama sekali, dua kali, semakin cepat ini ada apa ini? Keluar.
3: Ganjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
10: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10 lebih 5. Kita bahwa setelah kebakaran, saya langsung ke sini dan jam 10 lebih 10. Api masih kecil, tapi dibanjur dan disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
3: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
11: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
13: Harsyada 2026, catat tanggalnya 1, 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
14: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
3: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
15: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
16: Udah berapa lama sih, Bu? Ini, nggak ada air, Bu?
17: Itu udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
16: Udah kering?
17: Udah kering. Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri.
16: Antri.
17: Saya aja yang butuh. Antri, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember, udah. Udah. Masih ada yang lain, teh. antri.
16: Oh gitu.
17: Iya.
15: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
18: Ada 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Untuk ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga. Ada beberapa lagi deh.
16: Sumurnya udah mengering atau gimana?
18: Rata-rata ya.
3: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
19: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
20: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NN. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
13: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutok.
4: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutok. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Dengan Bapak siapa, Pak?
5: Bapak Edi.
4: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
5: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
4: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
5: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
4: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang sudah habis berapa botol, Pak?
5: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
4: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
5: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
4: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari belakang nomor 50.
1: Follow media sosial RCA, Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Radio Sepakat Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
3: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
3: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
2: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
3: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
2: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.
4: Bersama Kompak Production dan juga Dehan Pro bareng Novi Novita Boys. Musik

0: Bapak?
1: Iya, kenapa?
0: Bapak sekarang umurnya berapa tahun?
1: Kurang lebih, ya sekitar 60-an lah. Kenapa? Kok tiba-tiba kamu nanyain umur Bapak? Mau ngenalin Bapak ke tante-tante?
0: Ih, gak gitu Bapak. Nana mau beliin obat mata buat Bapak.
1: Mata Bapak masih sehat-sehat aja, Nak. Karena Bapak rajin minum kapsul Vitama, solusi kesehatan mata.
0: Nah, iya Vitama. Baru aja Nana mau beli buat Bapak. Kok selama ini Nana gak tahu kalau Bapak suka minum kapsul Vitama?
1: Ya, karena habis, Nak. Makanya Bapak gak beli lagi. Gak ada duit.
0: Oh, ya udah. Nanti Nana beliin ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa nggak perlu. Aku kan sudah minum Neostrak Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
2: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.
3: Radio Cempaka Angkasa RCA.
4: Radio yang paling asoy. Asik coy.

Hari-hari udah top ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya, sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta akreditasi.

ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetop. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming?
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmawan. Alamat saya Leksana RT2 RW3 Kecamatan Karangobar, Kabupaten Banjarnegara. Keluhan saya sakit di tengkuk atau leher bagian belakang, terasa berat buat aktivitas. Setelah saya tahu minyak herbal Sultana dari teman saat itu, saya langsung beli di apotek. Saya olesin dan saya bawa tidur 10 menitan dan alhamdulillah manjur. Buat teman-teman saudara yang memiliki keluhan sama dengan saya atau keluhan lain kayak gatal-gatal atau kesleo dan lain-lain, disultanain aja, dijamin manjur. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.

0: Nanti kalau mau ke rumah Angga, beliin Ibu Otipus ya, di apotik.
1: Oke, Bu. Emang siapa yang sakit, Bu?
0: Itu, tetangga kita. Lagi sakit demam. Kasian. Otipus itu kan obat herbal yang bisa membantu menurunkan demam.
1: Oh, iya, Bu.
0: Nih, uangnya. Kembaliannya ambil aja ya buat jajan.
1: Asik. Makasih, Bu.
2: Otipus bisa membantu menurunkan demam dan baik untuk penyakit tipes. Tiap kapsul mengandung ekstra cacing tanah, daun pepaya, temulawak, dan ramuan herbal lainnya. Panas tifus, ya Otipus.

0: Papa beliin makanan favorit Mama aja ya.
1: Gak usah, Pa. Mama lagi gak enak makan.
0: Loh, jangan gitu, Ma. Untuk mengembalikan nafsu makan, Mama minum madu Vitapedia ya. Nafsu makan kembali, Mama bisa happy lagi.
2: Madu Vitapedia bisa membantu memperbaiki nafsu makan, menjaga kinerja sistem pencernaan, meningkatkan imunitas tubuh, membuat tidur lebih nyenyak, pemasok multivitamin alami, sumber energi untuk aktivitas, dan lain-lain. Madu Vitapedia sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. Madu Vitapedia diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

platform media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: sepakat angkasa. RCA
1: Radio yang paling asoy. Asyik coy.
2: Sudah sehat, Mbak?
3: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Gak enak pokoknya.
2: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
3: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.kafe.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Anda. Kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah denganmu.

0: kaki.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yoi dong.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Nggak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: The tenant prepared for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah?
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gul. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gul untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silakan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gul, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis, mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online.
5: Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli New Ultra Cup Gul di online store.
7: New Ultra Cup Gul, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Cempaka Angkasa RCA.
1: Radio yang paling asoy. Asik coy.
2: Bu, pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
3: Halah, paling juga kuotanya habis.
2: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya Bu?
3: Aduh, kebiasaan nih tethering mulu. Yaudah, nih passwordnya.
2: Bu, ini siangnya berapa sih Bu? Gak jelas, atau Bapak kan udah kabur. Bacain aja Bu sama Ibu.
3: Yaudah, pokoknya Ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat Bapak. Pusing Ibu dengar Bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
4: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: ngobrol dengan pengguna Sultana.
1: Nama saya
0: ya
1: Suparman.
0: Alamat
1: Karangbesar RT 2 RW 10 Malebet.
0: Bapak punya pengalaman sebelum menggunakan Sultana, punya keluhan apa, Pak?
1: Saya punya keluhan penyakit apa sih, penyakit gatal-gatal, badan saya itu bilang keringat segala macam yang ada, penyakit yang ada di badan saya. Setelah saya beli minyak Sultana, alhamdulillah sampai sekarang. Kemarin beli lagi saya, jadi suka dipakai di mana terasa gatal-gatal dan keringat, saya suka pakai begitulah. Jadi sesudah itu hilang, mantap.
0: Pesan belinya kemana, Pak?
1: Belinya ke pegawai studio di sana.
0: Terus
1: dipanggil, diantar ke sini.
0: Iya,
1: diantar.
0: Ya, terus di Bapak pesan-pesan untuk yang lain.
1: Bagi saya yang punya keluhan ini, obat gatal-gatal dan yang kelina, silahkan gunakan minyak Sultana. Sultana minyak herbal serbaguna.
0: Terima kasih, Bapak.
1: Ya,
0: pendengar, sampai di sini dulu ngobrol-ngobrol dengan pengguna Sultana.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unikom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: belum disuruh aja udah ngeluh. Rudy, Rudy.
1: Ya udah, Pak. Ada apa, Bapak?
0: Nih coba, tolong bacain pesan dari Pak Lurah. Mata Bapak nggak jelas.
1: Udah tua gitu masih main HP. Bapak, Bapak.
0: Iya dong. Tua-tua gini juga harus update. Coba bacain dulu.
1: Pak Lurah bilang, besok Bapak suruh ke rumah Pak Lurah ngebahas soal tanah yang di sebelah.
0: Oh iya, iya. Balas lagi, Rud. Siap, Pak Lurah.
1: Iya, Pak. Udah nih. Makanya, Pak, kalau udah tua itu, rajin minum kapsul Pitama. Obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata Bapak.
0: Bapak sih kemarin mau beli, tapi masih ragu, Rud. Takut ada efek sampingnya.
1: Ya enggak dong, Pak. Itu kan 100% herbal dan tanpa efek samping. Pitama baik bagi penderita mata rabun, minus glukoma, katarak, dan lain-lain.
2: Pitama Denatur. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Bagi yang menderita, mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami. Terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum Neostrakap Gold. Lihat, jadi seger kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cap Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cap Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cap Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan
2: radio Cempaka Angkasa RCA.
3: Radio yang paling asoy. Asyik.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din.

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan di Radio Cempaka Angkasa atau RCA FM Jalan Tentara Pelajar belakang nomor 50.
4: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota

0: Seru nih Bu, menang terus.
1: Mending kalau dapat uang. Dapat uang enggak, yang ada malah merusak mata.
0: Kan aku rajin minum Vitama, obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Meskipun begitu, kamu juga harus menjaga kesehatan mata kamu. Udah, matiin HP-nya. Bantu ibu beres-beres.
0: Ya udah Bu, iya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama.

0: Mau kemana, Pak?
1: Ini mau beli minyak herbal Sultana.
0: Oh, boleh saya nitip satu?
1: Boleh. Buat masnya? Atau buat siapa?
0: Buat saya, Pak. Kalau pulang dari sawah, kaki suka gatal-gatal.
1: Oh, iya. Cocok itu, Mas. Pakai minyak herbal Sultana, minyak herbal yang serbaguna. Ini baik sekali bagi penderita gatal-gatal dan keluhan penyakit kulit lainnya.
2: Minyak herbal Sultana, baik bagi yang menderita luka bakar, digigit serangga, gatal-gatal atau eksim, tersiram air panas, dan keluhan penyakit kulit lainnya. Minyak herbal Sultana sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Minyak herbal Sultana, minyak herbal

0: Halo, Bud. Kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
1: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
2: Wih, hebat.
1: Namun, Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
0: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store, Noise.
1: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
0: Sip!
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Silakan diminum, Mbak. Maaf, nggak ada cemilan.
1: Iya, Bu. Makasih. Kalau boleh, minta air putih aja, Bu. Takut diabetes.
0: Zaman sekarang masih takut diabetes aja. Saya saranin rutin minum kapsul Habutop, Mbak. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Nggak, Bu. Saya takut kalau minum obat-obatan. Takut ada efek sampingnya.
0: Habutop ini herbal, Mbak, dan tanpa efek samping. Nih, lihat, ibu aja yang udah berkepala tiga masih sehat-sehat aja.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab.

Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Matrix. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya, serta

www.radio.com.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Lieutenant, prepare for landing.
4: Bapak dan Ibu yang terhormat, sebentar lagi kita akan mendarat. Silakan mengenakan sabuk pengaman.
5: Kep, langsung pulang ke rumah.
6: Belum nih, masih mau mampir ke rumah mertua. Ada acara keluarga, istri dan anak-anak sudah berangkat duluan ke sana.
5: Wah, masih lanjut sibuk ya, Kep. Besok kita akan terbang lagi pagi-pagi. Jaga kebugaran ya, Kep. Perlu asupan suplemen kesehatan tuh.
6: Istri saya selalu nyelipin ini di saku sebelum saya berangkat.
5: Apa itu, Kep?
6: Ini multivitamin yang saya minum setiap kali saya perlukan.
5: Oh, Neo Ultra Cup Gold. Apa itu, Kep?
6: Neo Ultra Cup Gold untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Ada kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc. Tadi pagi saya minum satu kapsul.
5: Salut deh, Kep. Saya boleh minta untuk mencoba?
6: Silahkan ambil ini. Nampaknya Anda perlu juga meminumnya malam ini. Nampaknya Anda cukup lelah setelah terbang selama 6 jam.
5: Terima kasih ya, Kep. Sampai ketemu besok pagi.
6: Oke, sampai besok ya. Bye.
0: New Ultra Cup Gold, multivitamin dengan kandungan vitamin C, kombinasi vitamin B kompleks, vitamin E, kafein, dan dilengkapi dengan zinc untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Bentuk sediaan kapsul yang mudah diminum, sehari satu kapsul bila perlu. Kemasan yang praktis.

0: mudah dibawa kemana-mana. Tersedia di apotek, toko obat, modern market, dan toko online. Selamat pagi, Kep. Lapor, saya dalam kondisi fit pagi ini. Siap untuk terbang. Nanti saya akan beli Neo Ultra Cup Gold di online store.
1: Neo Ultra Cup Gold, produksi PT Hanson Pharma. Baca aturan pakai dan peringatan perhatian.

0: Bapak, kok matanya merah?
1: Gak tahu nih, dari tadi mata Bapak agak kabur. Terus terdapat lingkaran seperti pelangi saat melihat cahaya.
0: Waduh, itu gejala glukoma, Pak. Harus segera ditangani.
1: Iya, coba kamu carikan obat ya.
0: Ya udah, nanti aku beli Invitama ya, Pak. Solusi kesehatan mata yang bisa membantu menyehatkan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Radio yang paling asoy. Asik coy.
1: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
2: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
1: Wih, hebat.
2: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
1: Tenang Bud, radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
2: Wah, hebat eng. Aku download appsnya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
1: Sip.
3: Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang. Buka aplikasi Noise, ketik radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama siapa saja.

0: Kakanda, kumohon cepat berikan obat itu.
1: Tidak semudah itu. Kau harus menikah denganku terlebih dahulu.
0: Aku tidak akan sudi menikah.

0: sekarang kau boleh menang. Tunggu aku datang lagi.
1: Lastri, cepat berikan obat herbal Habutop ini pada Baginda Raja. Beliau sangat membutuhkan ini untuk daya tahan tubuhnya. Cepat!
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik

Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: RCA, radio yang paling asoy, asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
2: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Bapak Edi.
2: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
3: Di Kampung Salabaya Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
2: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
3: Saya menderita sakit lambung sama asam urat, sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
2: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
3: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
2: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
3: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top, top, top.
2: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini mohon maaf ya Pak, saya mengganggu waktu istirahatnya Bapak nih. Sebelumnya silakan Pak diperkenalkan dengan Bapak siapa?
2: Ya, dengan Bapak Udin, alamat saya Kedung Banteng, Sumingkir.
1: Ya Bapak Udin, benar ya pengguna Habutop?
2: Ya, benar.
1: Silakan Pak diceritakan pengalaman menggunakan Habutopnya.
2: Ya, jadi saya memiliki keluhan badan sering berasa lemas, kemudian saya disarankan ikhtiar sama Habutop.
1: Ya, setelah mengonsumsi Habutop itu yang dirasa seperti apa Pak?
2: Sekarang alhamdulillah badan saya terasa lebih segar, lebih sehat, lebih fit, alhamdulillah.
1: Oke, itu berarti Habutop khasiatnya nyata ya Pak?
2: Iya, benar sekali.
1: Iya, sudah membuktikan sendiri itu ya.
2: Iya.
1: Terakhir ini ya Pak, saran untuk pendengar atau mungkin tetangga yang memiliki keluhan seperti Bapak, silakan.
2: Ya, saran saya untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya atau keluhan tubuh lainnya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih Bapak Udin atas kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kisah nyata dari Bapak Udin pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rahmawati. Saya beralamat di Kampung Renge, Desa Cepetir, RT 9, RW 3. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita sakit kaki, darah tinggi, lambung. Terus saya dengar iklan di radio dan ada obat Habuto. Lalu saya membeli dan mengkonsumsi obat tersebut. Setelah minum obat tersebut, alhamdulillah berkat izin Allah, keluhan saya alhamdulillah sembuh. Buat pendengar radio lainnya yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo segera, jangan ragu, jangan sungkan, beli aja. Sampai sekarang saya sudah membeli 10 botol, alhamdulillah masih mengkonsumsi obat tersebut. Karena kesehatan itu mahal sekali ya. Terima kasih Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Terima kasih lagi sebelumnya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengar, sekarang saya bersama pengguna Habutop. Kita bagi-bagi pengalaman dengan Bapak yang selalu mengkonsumsi herbal Habutop. Assalamualaikum, Bapak dengan siapa namanya dan dari mana?
2: Waalaikumsalam, saya dari Lapang Lokasana. Nama Asep.
1: Asep. Nih, Pak Asep punya pengalaman meminum, mengkonsumsi herbal Habutop. Pengalamannya mula-mulanya gimana tuh?
2: Pertama-pertama mah itu jadi merasa pusing, gitu. Pusing, mual-mual, sakit-sakit. Tapi udah kuminggu minum obat Habutop, langsung enak.
1: Keenakan sampai sekarang.
2: Sampai sekarang.
1: Terus masih mengkonsumsi?
2: Masih mengkonsumsi
1: Habutop. Tahu dari mana ada Habutop?
2: Dari radio.
1: Oh iya. Nih, konsumsi Habutop berarti sekarang buat jaga kesehatan. Kan makasih petugas bekerja di mana?
2: Parkir.
1: Kan kalau parkir papanasan, panas ya. Nah, jadi ya buat jaga stamina. Pesan-pesan untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Asep, silahkan sampaikan.
2: Pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan beli obat Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Terima kasih Pak Asep.
2: Ya, sama-sama.
1: Demikian pendengar ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra, di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi
1: kenapa, Din?
0: Ya, nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di Radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya Radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra, luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya, semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan aja. Mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya,

0: Share Badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.
1: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Asor.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak siapa namanya, dari mana Pak?
2: Bapak Rahmat dari Pakuten.
1: Barusan Bapak kelihatan membeli Habutong ya. Bapak ini Habutong buat siapa sih?
2: Buat ayah saya Pak. Penyakit diabetes.
1: Udah berapa lama?
2: Tahun.
1: Ya. Nah, terus penggunaan Habutong ini udah berapa lama?
2: Yes, sekitar 3 tahunan. Lebih lah 3 tahun lebih.
1: Selalu mengkonsumsi
2: Habutong.
1: Ya. Apa udah minum ini kelihatannya gimana, Bapak?
2: Ya,
1: Bapak ayahnya gitu.
2: Oh iya, kelihatannya ada perubahan lah.
1: Oh iya,
2: ya,
1: ada perkembangan. Bapak ayahnya siapa Pak namanya?
2: Bapak Suparto.
1: Emang usianya berapa tahun?
2: 83 tahun.
1: 83 tahun.
2: Ya,
1: lagi bekas Habutong. Alhamdulillah selama 3 tahun mengkonsumsi.
2: Iya, mengkonsumsi
1: Habutong. Nah, Bapak emang sebelumnya tahu dari mana ada Habutong?
2: Ya, dari itu, dari radio.
1: Dari radio. Pesan-pesan untuk radio ataupun yang lainnya.
2: Pesan untuk setiap keluhan Pak, seperti Bapak
1: diabetes.
2: Silakan mencoba pakai Habutong obat herbal yang paling nyata.
1: Terima kasih Pak, ya. Sembuh ya.
2: Amin.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen

0: Neng, sini Neng.
1: Iya, gimana Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin, RT 01 RW 02, alamat Sardin Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas. Yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: Kenapa teh? Matanya kok disipit-sipitin gitu?
1: Mata teteh gatel, agak perih.
0: Ya, tinggal digaruk aja.
1: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
0: Nanti kalau mau berangkat.
1: Emang mau kemana?
0: Mau ke kota dong.
1: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
0: Buat apa?
1: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat telepon pengguna Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.
1: Dengan siapa Ibu, namanya dari mana tinggalnya?
2: Saya dari Kertahayu.
1: Dengan siapa namanya Ibu?
2: Ibu Nung.
1: Ibu Nung. Kamu konsumsi Habutop itu siapa Ibu?
2: Ya adek saya sakit.
1: Siapa namanya?
2: Pak Adek.
1: Punya keluhan apa Pak Adek teh sebelum kenal Habutop?
2: Keluhannya punya asma, ungap gitu.
1: Terus?
2: Napas ya paru-paru.
1: Oh, udah lama?
2: Ya, udah.
1: Terus ceritanya gimana sudah itu?
2: Ya udah makan obat Habutop, rasanya enak katanya.
1: Oh, Ibu tahu dari mana?
2: Tahu dari radio.
1: Mau suka dengerin radio?
2: Ya.
1: Alhamdulillah ya Ibu dengerin di radio. Sebelumnya pernah berobat kemana-mana?
2: Ya pernah obat. Ya udah. Terus sekarang terakhir lagi makan ini obat herbal.
1: Oh, Habutop ya?
2: Iya Habutop. Ada habis 4 botol.
1: Pesan besar untuk yang lain yang punya keluhan seperti Pak Ade, silakan sampaikan Bu.
2: Ya, pesan-pesan untuk yang lain punya penyakit asma ya gitu, seperti Pak Ade, mudah-mudahan beli obat Habutop. Habutop obat herbal yang paling ngetop.
1: Ya, terima kasih Ibu, maaf mengganggu saya lewat telepon ya.
2: Iya, sama-sama.
1: Pendengar, demikian tadi hubungan telepon dengan pengguna Habutop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

follow media sosial RCA. Instagram @rcafm_banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @rca.fm.banjar.fm.banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.

0: Ikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, Mbak.

0: untuk pendengar radio yang lainnya?
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
0: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Haduh, komputer terus, mata jadi pegel. Besok minggu, liburan yui. Manjain mata.
2: Ayo, kemana? Ke lokasi yang tahun kemarin lagi.
1: Janganlah. Ke pantai, kayaknya seru nih.
2: Boleh, ayo.
1: Oke. Oh iya, mata kamu emang gak pegel gitu? Tiap hari liatin komputer?
2: Enggak dong, aku rajin makan sayuran dan buah-buahan. Makanya mataku sehat. Selain itu, aku juga rajin minum kapsul Vitama. Obat herbal yang bisa membantu memelihara kesehatan mata.
1: Padahal aku juga rajin makan sayur sama buah-buahan.
2: Iya, selain itu, kamu juga harus rajin minum kapsul Vitama. Nih, Vitama itu baik untuk penderita mata minus, glaukoma, mata rabun, mata merah, dan lain-lain.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah ter

0: jalan.
1: Ya, assalamualaikum, selamat malam semuanya, Mita Echa. Ya, gimana kabarnya malam ini? Kamis malam Jumat 17 September 2026. Ya, semoga baik semuanya, bareng keluarga tercinta, orang tersayang, ya, atau juga rekan-rekannya, sahabatnya. Ya, alhamdulillah malam ini jumpa lagi di acara Melody Memory. Lagu-lagu pop nostalgia, lagu-lagu pop lawas, lagu-lagu yang pernah populer, pernah akrab di telinga dulu tahun 70-an, 80-an, sampai tahun 90-an ya. Ya biasa sampai 99, kadang ada bonus waktu ya, kalau banyak yang request. Dan jangan lupa Mita Echa, biasa bersama produk Denatur, Habatop, Habutop, Itama, Sultana ya. Bisa dibeli di Echa, atau di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Tadi sudah ada beberapa lagu pembuka, ada Wahyu OS, Nenung Do.

0: terus ada tadi apa di Ambang Sore ya, dari itu Dewi Yo. Sudah ada siapa? Biasanya Teh Uluh, Teh Bunga, ya Teh Ismai sama Teh Siti keduluan sok atau Teh Bunga meni. Iya, halo, halo, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Di Habato apa?
1: Habato, Habato Herbal yang paling ngetop.
0: Yang paling ngetop.
1: Selamat malam.
0: Bagus mungkin sinyalnya ini ningon cerang gini.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bagus, tuh bagus.
1: Gak kayak tadi.
0: Meningon cerang ya. Sok lagunya apa Teh? Halo. Halo. Mulai.
1: Ada lagunya apa itu?
0: Apa sok yang
1: birunya cintaku.
0: Birunya cintaku, birunya rinduku. Beda deh itu. Sok yang mana?
1: Oh, rinduku.
0: Oh, birunya rinduku. Ya, sok yes. Kirimin.
1: Salamnya buat buat Reni
0: Mei Mei, terus
1: buat Teh Siti.
0: Teh Siti.
1: Siapa yang suka masuk?
0: Teh Ismai,
1: Teh Ismai.
0: Teh Ismai
1: ya. Teh Neneng,
0: Bunda Ratih
1: masuk dong.
0: Teh Neneng, atau Teh Neneng mau jam segini mau. Halo.
1: Iya ada buat Teh Indri.
0: Teh Indri
1: masuk ke Ambu Gambreng.
0: Terus
1: buat Kang Panji juga.
0: Kang Panji.
1: Ya. Selamat iya. Malam. Buat Umi, dua-duanya.
0: Umi.
1: Ujis, Kang Ade, Amanja.
0: Amanja.
1: Masuk, katanya mau masuk.
0: Kang Ujangnya gimana? Ayo. Itu masih suka itu kabung belengan sama yang aspal, Kang Ujang. Kang Ujang Cilambu dulu makan kabung belengan sama yang itu, yang suka ngaspal, geningan orang Tasik mana itu? Alah. Sok siapa lagi?
1: Siapa lagi ya?
0: So,
1: ada Ungu,
0: ada Reni Mei Mei, ada
1: yang oh, suka nyanyi
0: itu. Andi itu dari Ciamis ada.
1: Andi juga
0: ada
1: ya.
0: Ada Teh Hendra.
1: Teh Hendra.
0: Yang sudah enggak kuku, Teh Hendra teh ingin itu Cina Peting Munggaran ya Teh Hendra.
1: Mama, putra Bapak putra juga
0: ingin
1: ya.
0: Ingin ragaji besi Cina Teh Hendra aduhnya. Terus siapa?
1: Buat Teh Ani.
0: Teh Ani, terus so.
1: Buat siapa?
0: Siapa lagi?
1: Buat di, semuanya.
0: Ada
1: di kubeng-kubeng selamat
0: di kuban,
1: malam.
0: Iya, iya.
1: Nah,
0: iya. Nah, iya, sudah?
1: Iya, buat masak selalu bareng keluarga.
0: Yo, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Ditunggu lagunya.
0: Siap, gerak. Siap.
1: Ya, dadah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Teh Bunga dari Buni Hehe ya, birunya rinduku Ria Angelina karya Obi Mesa. Birunya cintaku juga sama ya, ciptaan Obi Mesa, tapi itu mah lagu Helen, Helen Sparinga ya. Helen Sparinga teh istrinya Mus Mulyadi ya. Baik, ada siapa? Oke, sudah banyak tadi Teh. Oh, Reni ya, Reni Mei Mei. Gunung Cupu, salam buat Teh Hendra, Kang Darsa barusan pulang. Tuh, Kang Darsa. Mama Depina, terus Putri Bungsu. Teh Bunga, Mama Oci, Kang Ujes, Kang Tarso, Virus Taylor. Lagunya Rock and Roll, The Lloyd, uluh. Oh Reni, baru tahu ini The Lloyd ada lagu rock and roll ya. Reni ini mungkin dulu punya ya VCD-nya atau kasetnya mungkin ya. The Lloyd itu paling tahunya apa Titik Noda, Rintihan Hidup, ya apa Salah dan Dosaku. Itu rock and roll ya, ada beneran tuh. Ya nanti ya Reni ya. Dulu mungkin punya ya VCD bajakannya ya. Ceroboh sih. Terus ada tadi daftar hadir yang tadi ada Butin Anggrek Ungu. Ulu daftar hadirnya dari jam berapa? Tadi dari Wanci Tunggang Gunung ya Butin, tapi lagunya belum dah. Tuh cuma daftar hadir. Terus istri Binangkit di Panyairan, Mama Wulan. Terus Bunda Niken juga yang sudah pulang dari Kota Kembang. Itu ohle-ohlenya sarupaning apa itu. Terus juga Neneng di Jeddah KW, cenah kata Mama Nelly ma. Ngegiling apa Neneng malam ini dinernya? Ngegiling terus Neneng ma, ya katanya diet lah.

Ngomong ya, AF. Wah, Reski, Mama Devina, Teh Indri, juga sama itunya siapa yang tara nyapa cina Bu RT dari Bojong Pari, Teh Hera, Kang Pari, Daki Malabar, Teh Leo, Mas DME, Iksan di Babantar, ta Iksan sok disapa tara sama Bu RT itu dari Bojong Pari. Peti Curu, Kang Eeng, Kang Sawo, Bah Abre, Teh Imas, Mama AA, Kuncenegar Sari, Arsel Binangun, Mama Tuti, Cibulan, Mama Nani, Mama Ningsi, ya, Kang Husin, Mama April, terus Bunda Ratih, Pak Edi Sindang Laut, Mama Putra, Pak siapa lagi, Kang Otong, Ranca, Agani, sama mamahnya di Gang Ismaya, Sumaningwet, Wetan ya. Terus Teh Ai Kaput juga di Sukarame RW12 ya. Kapan Teh Ai produksi lagi itu Borondong Bledug ya. Ingat dulu waktu SD suka bantu muterkeun tambah kesel ya kalau sekolah masuk siang teh muterkeun alat itu tuh Borondong Bledug ya. Ya, nanti lagi yang lainnya sudah ada pesan dari siapa sih ya ini teh. Oh, Mbak Berbas juga warung nasi Yolanda. Kalau kesana teh ada risin, Mbak Meeng, tara ditampi. Itu teh. Isin bari atoh ya. Mbak Berbas warung nasi Yolanda di Aceh Alama ya, di Lampu Merah. Mama Oci, Aandi, Teh Hendra. Terus sosok Teh Ismail.

0: Kalau obat herbalnya lagi
1: yang ngetop ya, sehat ya teh.
0: Alhamdulillah,
1: ini mah ada dari pabriknya ya, bukan lagi flu batuk, bukan?
0: Enggak,
1: tadinya
0: batuk,
1: kan mau
0: dari pabriknya.
1: Mau dikirim itu pentil kadu tadi nama, tapi dah ini mah kan bukan.
0: Itu buat aja.
1: Tadinya mau dikirim itu pentil kadu sama
0: buat aja supaya nggak ngantuk
1: sama curuluk apa itu ceroboh dan soalnya lagunya apa,
0: lagunya Pingin dari Tommy
1: apa
0: ya, kemarin
1: itu mah liriknya mungkin ya
0: apa?
1: Itu mah liriknya ya.
0: Atau apa sih judulnya
1: itu? Biarkan aku menangis apa itu teh ya. Kemarin yang kau ya, masih bersama
0: menangis,
1: oh ya,
0: taulah cari aja malah ya.
1: Yang kemarin kau masih bersamaku itu.
0: Iya.
1: Oh iya, itu melirik nak sok.
0: Iya.
1: Kemarin kau masih sok buat siapa?
0: Yang pertama buat ayah.
1: Iya, terima kasih. Sudah ada mopo na atau Taisma emang na robot ya ada macet na teh ada. Oh iya, biarkan aku menangis.
0: Kang Hadeng juga, Kang Kobet.
1: Terus
0: buat KSB.
1: Tidak ada kehidupan ya. Sudah berapa itu Kang?
0: Kemana sih?
1: Tahu, jauh mungkin lampahannya.
0: Lagi jauh pasti. Lagi cari yang
1: ke Afghanistan. Iya.
0: Pasti
1: itu.
0: Iya.
1: Biarkan aku.
0: Sok
1: buat siapa?
0: Masih bisa lama ya. Mas Heru juga.
1: Ngeleter.
0: Siapa lagi ya? Oh, buat Bunda Rati.
1: Bunda Rati. Iya, terus.
0: Iya, Nenek juga buat Nenek.
1: Terus.
0: Buat Teh Bunga
1: tadi.
0: Buat Mamah Deno.
1: Mamah Deno. Ya, Mama sudah Lisa. Lama.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan?

0: 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.
1: 102, KOM RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
2: Kota Banjar.
3: Asor.
4: Ya, Teh Bunga dari Boni Hehe sudah jadi salah satu karya terbaik dari Obi Mesa ya, Birunya Rinduku dari siapa? Ria Angelina. Ya, nanti lagu Teh Hisma ya, Teh Hisma itu Tommy Jepisa, Biarkan Aku Menangis. Ada siapa ini? Oh, Mama Oci itu udah bisi. Assalamualaikum, waalaikumsalam, habata pebat herba yang lagi ngetop Mama Oci, lagunya Birunya Cintaku, Ulu Serba Biru malam ini ya. Salam buat semuanya yang sisiaran, terima kasih. Ya, sama-sama Mama Oci. Terus ada Aani Ciamis ini, assalamualaikum, waalaikumsalam, habutop pebat herba yang lagi ngetop. Selamat malam Jumat, lagunya kalau nggak lupa judulnya Lupa-Lupa Ingat dari Aduh Tidak Masuk, itu Mak Andi ya, Kuburan Band mah tadi di Bursa Nada ya, jam 4 sampai 6 biasanya suka distanya ya, sok diganti ya. Terus dikirimin buat siapa? Teh Siti, Teh Isma, Teh Bunga, Kang Ujes, Teh Hendra, Kang Darsa, Bunda Rati, Reni Mei-Mei, Putri Bungsu, Mama Heru, Kang Eeng, Kang Tarso, Abah Abret, Bah Gaul, Mama Putra, Kang Jay, Kang Darso, Darsa mungkin ya, buat yang sisiaran makasih, matugas sampai tuntas. Ya, ini diganti lagunya ya, so. Kuburan Benma biasanya desainnya tadi jam 4 sampai 6 ya di Bursa Nada, tapi cuma lagu ya, tidak ada yang sisiarannya. Ada Teh Hendra ini yang tuh, Teh Hendra mengirim foto wai sama yang di pintu, sudah gak kuku ya Teh Hendra. Tuh Reni getahun ya Reni. Sudah gak kuku Pak Ajat tuh Teh Hendra mah, ingin ragaji besi apa penting munggaran ini teh. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Mungkinkah dari Stinky. Buat ini Mei-Mei, Bina, Teh Bunga, Mama Depina, Wadedi, istimewa buat Ayang di pintu. Makasih sudah dibacakan buat yang sisiaran. Sok atau Teh Hendra nanti saksinya siapa? KDM siapa yang jadi saksinya? Saksinya apa siapa ke? Sok Pak Ajat.
5: Ya,
4: waalaikumsalam. Kayak saya tarik ini ada Pak.
5: Selamat malam Kang Andri.
4: Iya, malam juga Pak Ajat.
5: Abu Sob. Ha? Obat herbal yang paling ngetop.
4: Yang paling ngetop. Obat herbal
5: yang telah disempurnakan oleh PT Denatur Indonesia. Cilacap.
4: Iya, aduh. Ah, ya aku pinter seorang Pak Ajat ya. Gimana Bararai?
5: Dan dihafalkan.
4: Gimana Pak Ajat Bararai kabarnya?
5: Bararai tanggal
4: 17 sudah,
5: aduh,
4: ampun, murat marit. Oh, 17. Iya, tidak kondisinya lagi. Gimana ya Pak Ajat itu?
5: Sekarang mah sudah bisa diprediksi.
4: Tuh Araples juga 3 hari teh selalu itu. Apa ranggem 3 hari ranggemna teh teh Araples Pak Ajat.
5: Wah, hebat juga.
4: Borona mah tadi teh aduh digadang-gadang ini Satria Piningit nih Araples.
5: Siapa yang kuku-kuku di pintu teh, siapa itu teh?
4: Teh Hendra itu.
5: Teh Hendra di mana itu teh?
4: Teh Hendra di Sukamukti itu.
5: apa di kabar Denra?
4: Tuh ada sudah kita... sudah tidak Lama tahan ya. Ingin peting munggaran.
5: Kalau bisa mah aduh peting munggaran.
4: Ingin ragaji besi, cina.
5: Ragaji besi
4: ya.
5: Kadana cecekitan gitu.
4: Ya. Nah, Teh Leo tadi kurang peka cina. Ragaji besi cina Pak Ajat cina Teh Leo tadi kurang itu. Kurang peka Teh Leo mah.
5: Aduh itu kan Darso sama Detik kantong tarik teh.
4: Tuh Teh Leo tah.
5: Teh kuat limu. Laun atuh lalaunan supaya teu disada.
4: Dicayan cenanya tana ka ieu.
5: Oke lalaunan. Sabar wae moal lila. Sagok dasa eutik deui Teh Hendra ika buru Korea.
4: So, atuh Pak Ajat lah malam minggu atuh so kragaji besi ya siap.
5: Iya malam minggu lah
4: bes.
5: Baru malam siap. Jumat.
4: Lusa lusa ya.
5: Iya lusa lah bisa lah. Buat Teh Hendra ya kali mau.
4: Enggak kuku
5: cenah itu. Apa sih apa gimana itu kan?
4: Itu kan salonan nempel wae Pak Ajat teteh.
5: Oh gitu?
4: Oh itu mah tuh sudah. Jadi laguna teh itu peting munggaran.
5: Peting munggaran dan ragaji besi.
4: Ragaji besi favorit nanti.
5: Aku udah aja dikirim sama saya. Titip rindu buat ayah dan
4: ibu. Oh, siap, ada. Siap.
5: So, Teh Hendra seseorang ya yang lagi menanti hari pelaminannya.
4: KDN nanti.
5: Menempuh hidup yang baru. Segalanya baru ya.
4: Amin. Amin.
5: Ada dalam kebahagiaan.
4: Amin.
5: Mawadah, warohmah, sakinah itu kan.
4: Amin. Ya rabbal alamin.
5: Kan rezeki dan dipanjangkan umurnya dan diawetkan jodohnya.
4: Iya. Ya. Jangan pakai formalin awetnya ya.
5: Jangan. Oke, itu mah alami.
4: Oh, alami. Iya, iya.
5: Okay, kalau pengin kuat mah gitu, beli habutop aja.
4: Oh, habutop iya,
5: sip. Dan kalau biar tidak parah regel ya beli sultana, diurut-urut dulu.
4: Harusnya direkam ini, jadi iklan ya.
5: Oh, bisa. Dan kalau juga pengin apa tuh?
4: Apa?
5: Itu lagi. Nah, beli otipusnya juga.
4: Otipus, gitu kan? Obat tipes, itu.
5: Iya, biar tidak ada. Kelelahan, biar tidak itu kan. Biar tidak cepat capek. Otipus gitu kan.
4: Harus direkam gitu. Ini.
5: Aku juga jadi kebisaan sama Teh Hendra kalau begitu.
4: Iya, tidak tuh Teh Hendra. Aduh, itu lagu ngeni sararam gitu.
5: Ragaji besi, wah.
4: Ragaji besi. Itu Teh Leo tidak pekan. Ragaji besi, Teh Leo.
5: Kalau bisa mah Teh Hendra mah itu dasar jodoh atuh.
4: Ya, itu Pani Esa itu teh dasar jodoh teh. Pani Sabila. Es bukanlah siapanya dasar jodoh.
5: Apalagi aku juga
4: Ika ya. Ika Angelina gitu.
5: Oh iya.
4: So atau, buat siapa lagi? Pak Jan.
5: Buat Kang Kang Cek SCB itu hilang dari peredaran
4: Iya, iya menyibuk mungkin.
5: Iya
4: menyibuk.
5: Pindah ke Uruguay.
4: So,
5: Bunda Ratni. Ya.
4: Bunda Ratni.
5: Kang Tarso. Ya.
4: Kang Tarso. Sok siapa lagi?
5: Teh Bunga. Ya?
4: Teh Bunga guys si Gana tuh. Ah, cenah mau sama mau request ragaji besi Teh Bunga teh cenah tuh. Ah, bener. Oh,
5: mas, Teh Bunga jangan ragaji besi kalau Teh Bunga mah dasar jodoh.
4: Sok gegeran ini mah ya. Gegeran
5: Teh Bunga mah. Terima
4: kasih.
5: Saya tadi ningali cai.
4: Tuh makasih Pak Ajat kata Teh Hendra cenah tuh.
5: Alhamdulillah ya.
4: Sok.
5: Mudah-mudahan
4: segera ragaji besi.
5: Hari pelaminannya tolong diundang saya.
4: Oh, Teh Hendra.
5: Ya. Jadi mau apa kadonya dari saya? So, apa mau beca listrik?
4: Lah itu mah dari presiden itu mah.
5: Enggak apa-apa saya juga belikan ke speakernya enggak apa-apa.
4: Iya iya.
5: Buat semuanya aja ya.
4: Pak Ajat nah bisi kasbon laguna
5: gitu.
4: Laguna
5: teh yang di sana nun di sana.
4: Siap,
5: ya.
4: Siap.
5: Ya buat yang lagi tugas selamat tugas sampai tuntas dan mudah-mudahan nanti nggak ada wayang golek.
4: Oh, iya, wayang mah besok Pak Ajat.
5: Ya gitu aja selamat tugas sampai tuntas aja ya.
4: Iya iya iya.
5: Buat semuanya selamat malam dan sampai jumpa kembali di lain waktu setelah gelombang acara yang sama. Yuk.
4: Waalaikumsalam Pak Ajat. Ya. Teh Hisma ini Teh Hisma judulnya biarkan aku menangis ya Tommy.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Alhamdulillah. Ya Allah.
1: Kenapa, Din? Ada apa?
0: Aku diterima kerja, Ra. Di Jakarta.
1: Alhamdulillah. Wah, selamat ya, Din. Kapan berangkatnya?
0: Iya, udah lama aku tunggu-tunggu. Akhirnya diterima juga. Tapi

0: nanti aku gak bisa request lagu lagi dong di radio RCA Banjar.
1: Din, bukannya radio RCA sekarang udah bisa streaming?
0: Kan aku di Jakarta, Ra. Luar kota, emang bisa?
1: Jangankan luar kota, luar negeri pun bisa, Din. Yang penting ada sinyal dan kuotanya. Semua aman terkendali. Bisa streaming 24 jam.
0: Hah? Serius, Ra? Gimana caranya?
1: Caranya, buka aplikasi Play Store, terus ketik Radio RCA Banjar. Terus download deh. Jangan salah ketik loh, Din.
0: Coba-coba bentar. Aku buka Play Store dulu. Ketik Radio RCA Banjar. Nah, udah nih. Asik, gak bakalan ketinggalan acara nih.
1: Yuk,

Radio RCA Banjar udah bisa streaming loh. Gak masalah, mau traveling kemana aja, keluar kota atau keluar negeri pun, asal ada sinyal dan kuotanya, lancar badai. Caranya gampang banget. Buka aja aplikasi Play Store, ketik Radio RCA Banjar, terus download deh. Ingat teman-teman, jangan salah ketik ya. Radio RCA Banjar.

0: Ini untung ngirim WA lagi ya. Itu udah kalah ngirim foto jadi ngaclok WA anak. Lupa belum ya rock and roll di login ya. Bentar lagi ya. Ini gantinya apa? Oh gantinya Obi Mesa. Antara cinta dan dustate yang itu ya. Hati siapa yang takkan hancur ya. Nanti kira kapan-kapan disowin. Nah ini lagu itu di acara karaoke ya. Ada pesan dari siapa? Oh, Mama Tuti Cibulan ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Habutah padarba yang paling top. Mama Tuti Cibulan, lagunya anu biasa kesukaan Mama. Lagu apa, Mama Tuti? Quiz Plus, apa, mengapa? Apa? Salamnya buat yang sisiran, moga sehat selalu. Amin, yirbal alamin ya. Terus ada Teh Hendra tadi sudah WMN daftar hadir. Oke, ada Mama A. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lagunya Kala Cinta Menggoda Teh dari Krisi ya. Buat yang sisiran metugas semoga sehat. Terima kasih. Sok ada Oh Mama Putra, Bapak Putra ini. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum. Wow.

0: Alhamdulillah.
1: Pop up-nya kemana?
0: Ada di luar.
1: Oh, lagi santai ya. Sok. Mama pun tadi asal pangling, nggak asal langsing. Sekarang mah timbangan berapa, ma? Halo?
0: Masa?
1: Asal langsing sebalik, nah.
0: Asal baliknya.
1: Asal pangling ini tinggi gir mah meni lenggik, mama pun tadi nyaan.
0: Oh, meni.
1: Nyaan asal.
0: Sebaliknya.
1: Pari pawa sate naon genteng papanting, cina cangkeng nate aduh nyaan. Sok mah lagu apa?
0: Lagunya
1: apa?
0: Cinta Suci.
1: Cinta Suci teh dari?
0: Pinky.
1: Oh iya tuh lagu Teh Hendra ge lupa. Teh Hendra belum dimasukin. Teh Hendra ge Stinky ya. Aduh ini teh
0: gimana? Oh sama atuh ya.
1: Enggak apa-apa sih kalau Cinta Suci ya.
0: Iya.
1: Yang itu maksudnya yang hidup ini takkan indah gitu ya.
0: Iya.
1: Enakeun nih zaman DC lama itu.
0: Salam-salamnya buat Andi Dulan.
1: Iya.
0: Ipin. Buat Kang Jay.
1: Kang Jay terus
0: Kang Tarso.
1: Kang Tarso. Itu aduh lupa.
0: Kang Ujes.
1: Kang Ujes.
0: Kang Ujin. Kang Darso,
1: mungkin kah?
0: Terus buat siapa tadi teh Andi ya?
1: Andi

0: Andi, Andi dari Andi. Ciamis.
1: Terus buat
0: siapa?
1: Bunda Rati.
0: Bunda Rati, terus?
1: Bunda Niken. Ibuti Nanggrek Ungu.
0: Ibuti Nanggrek Ungu, terus?
1: Ya, terus buat Mama Oci.
0: Siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Buat Mama Depina.
0: Iya, ditulis di taplak ini nama-namanya.
1: Iya. Buat Mama Nelly.
0: Mama Nelly spesialis naon sih?
1: Buat Mama siapa lagi?
0: Siapa
1: Mama
0: lagi?
1: Ah, ada.
0: Ada dari Kawali.
1: Iya, terus buat
0: Peti Curug ada tuh, Peti Curug Aki Malabar, Kang Darsa.
1: Buat Peti Curug,
0: Bunda Niken ada.
1: Buat Reni Mei-Mei.
0: Mas DME itu masih.
1: DME sama Teh Leonya.
0: Berarti Sagojo ada ya, tak?
1: Iya. Hah? Terus buat siapa tadi teh?
0: Sok.
1: Teh Hendra
0: ya. Teh Hendra yang sudah enggak kuku, cina.
1: Sudah apa?
0: Sudah enggak kuku.
1: Enggak kuku. Oh iya.
0: ingin ragaji besi,
1: cina
0: tuh aduhnya.
1: Teh Bunga.
0: Terus. Sok siapa lagi?
1: Buat semuanya
0: aja. Buat semuanya,
1: ha? Ya. Oh itu Andi katanya.
0: Siapa?
1: Kata Bapak Putra kemarin.
0: Gimana?
1: Gimana Cina?
0: Kayalah dah itunya belum masuk teh ininya.
1: Oh, iya.
0: Nanti dikabari ya.
1: Terima kasih Andi.
0: Yo sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam ya. Sok hilap mita aja lagunya kadang ada yang lupa jadi nanti lagi. Ya Reni tadi maaf ya sudah. Jadi ingat selok weana kalau kirim pesan lagi teh ya. Deloid ini rock and roll. Baru tahu ini aslinya ada lagu ini ya. Taunya cuma cinta hampa ya.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Bulus Pesantren. Sebelumnya, saya sering banget badannya pegal-pegal, kepala pusing-pusing setelah beraktivitas. Tapi setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian, terima kasih.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zainal Ainun Najib. Alamat di Majenang. Saya mau bagi pengalaman tentang obat herbal Sultana. Mbah saya terkena penyakit kulit, gatal-gatal. Tapi setelah menggunakan obat herbal Sultana, alhamdulillahirrabbilalamin, sembuh berangsur-angsur dan sekarang alhamdulillah total. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, mamas-mamas, adik-adik,

0: benar-benar cepat sembuh, sehat walafiat. Sultana, minyak herbal serbaguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna minyak herbal Sultana.

Ya, telepon mah ditutup dulu ya waktunya ini. Dikebut ini yang belum teh, banyak yang belum dibaca ya dari siapa tadi. Ke mama sudah peti curug Cikawung Bojong habata patherba yang lagi top peti curug di Cikawung Bojong lagunya Bela Cinta di Dosa. Oh, lagu Malaysia ya, dari itu dari grup Screen. Buat semuanya minta ECA ya. Terus ada Kang Darsa juga, ada Surhawi berada Kang Darsa, lagunya Jangan Pisahkan. Buat ini Mei Neneng di Jeddah, Asep Forsa yang lagi bobo cantik, bobo kasep ini. Aduh enak bener AF. Terus ada siap Mas DME daftar hadir. Terus ada siapa lagi? Kayak Aki Malabar juga ada ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Aki Malabar lagunya Jangan Ingin Menang Sendiri dari Ibu Betaria Sonata cenah ya. Buat Mama Heru, Mama April, Mama Depina, Teh Ismay, Teh Neneng Jeddah, Pak Edi semuanya ya, makasih. Sama-sama Aki. Terus ada siapa? Oh, Teh Edet, itu apa? Miss call Teh Edet. Ini dari mana sih Teh Edet? Belum di-save nomornya Teh Edet, pendatang baru ini ya. Ada Teh Leo juga hadir, lagunya Kusadari dari Jayanti Mandasari. Buat Mas DME yang lagi asik dengan hengpongnya, cina sambil nundutan. Oh, berarti Mas DME tadi menunya apa? Oseng kangkung apa Mas DME menunya, lauk cai. Terus ada ya Teh Edet sok atau lagu apa ada kela Teh Edet ini ya, dilihat di ininya info kontak tuh belum disimpan nomornya Teh Edet sok. Itu sudah 8:30 ini kasbon mungkin lagunya ya, kalau minta juga. Tadi teh iya Teh Hendra ini lagunya yang sudah enggak kuku. Teh Hendra teh cina tuh ingin apa tadi, ingin ragaji besi. Teh Leo mah tuh tidak peka tuh, Pak Ajat mah tadi ngertosin ya Pak Ajat, nah, ingin ragaji besi, ingin apa lagi. Nanti buat Mama Tuti, gombloh Mama Tuti ya, kugadaikan cintaku.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan? Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kencang dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong? Yuk, buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

Ya, Mamah Purta. Mamah Putra yang dari Karang Tengah, Balokang. Ya, Totok Sarap di Balokang ya, Mamah Putra, Bapak Putra di Karang Tengah, Balokang tuh, setelah Cipaingan. Ya, mantap Mamah Putra, lagunya Cinta Suci Stinky ya. Andrenya sekarang malah lebih sukses jadi komedian ya, daripada jadi vokalis. Cinta Suci itu dulu dari album itu Jangan Tutup Dirimu ya, Mamah Putra, lagu kedua ini. Dulu masa masih ada kaset pitanya tuh di raknya. Baik, ada daftar hadir teh, ada. Oh, Mamah Nelly cuma daftar hadir. Kenapa Mamah Nelly? Dah, emang iya waktunya juga ya hampir habis. Lagi bararete gimana Mamah Nelly ini? Spesialis lagu-lagu ceria Mamah Nelly mah ya, kalau masuk teh trauma. Terus apalagi Mamah Nelly yang ceria teh berdarah lagi ya. Terus apa menunya Mas DME tadi sudah oh pantesan lauk cai itu bener, goreng jaer sama oseng wilok. Wilok teh apa ya, oseng wilok. Ya, minta aja. Terima kasih semuanya ya. Penutupnya ada 4 lagu ini, nanti dikoploin Mitra ya, yang belum ngantuk nanti dikoploin sama ECA, bisa ikutan lagi nanti. Buat Putih Curug lagu Malaysia, Biola Cinta di Dosa, terus Kang Darsa, Deddy Dores, Mayang Sari, Jangan Pisahkan. Buat siapa, Aki Malabar, Jangan Ingin Menang Sendiri, Betaria Sonata, Teleo, Mas DME, Jayanti, Mandasari, Kusadari ya. Ya, terima kasih semuanya, ketemu lagi besok malam biasa selepas Isa. Dan juga besok pagi biasa tuh di jam 8 di Info Sehat ada lagu-lagu nostalgia, cuma versi baru lagu nostalgianya, versi apa bahasa legegnya tuh yang di recycle itu ya, bahasa legegnya. Ya, jangan lupa produk denaturnya Habato, Pabuto, Pitama, Sultana ya, bisa dibeli di Ece, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA ya. Bisa COD nanti bayar di tempat. Ya, 4 lagu, Bila Cinta di Dosa, Jangan Pisahkan, Jangan Menang Sendiri, dan Kusadari. Ya, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya akan mengunjungi salah satu pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Edi.
1: Pak Edi, alamatnya di mana, Pak?
2: Bayat Tengah, RT 14, RW 06, Desa Sawah Kulon, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Sebelum mengkonsumsi Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Saya menderita sakit lambung sama asam urat. Sakit gitu. Waktu itu udah ke dokter, tapi nggak sembuh-sembuh gitu. Setelah mendengar dari radio ada obat Habutop, saya langsung beli dan saya langsung minum obat Habutop. Baru beberapa kapsul, ternyata Habutop cocok buat saya langsung sembuh gitu, langsung beraktivitas lagi, bisa kerja lagi saya.
1: Bapak terus mengkonsumsi ya sampai sekarang? Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Saya terus mengkonsumsi sampai sekarang udah habis 4 botol.
1: Pak Edi tahu Habutop dari radio ya, Pak ya? Pesan-pesan untuk pendengar radio, Pak?
2: Untuk para pendengar, kalau punya keluhan seperti saya, minum aja Habutop, karena Habutop obat yang ampuh lah gitu buat penyakit, segala macam penyakit. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Top.
1: Pak Edi, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asor.

0: Assalamualaikum semuanya, Mita Echa. Ya, terima kasih yang belum ngantuk, belum menunduh ya, masih di Echa 102,1 FM dari Jalan Tentara Pelajar, belakang 50 Senetan, Kota Banjar, Kamis malam Jumat 17 September 2026. Ya, jam 9 lebih 20 menit ya. Ini malam kedua dikoploin ini ya, biar tidak bosan. Biasanya kan lagu-lagu dangdut lawas ya, mulai malam tuh ganti lagu-lagu dangdut koplo ya. Sok yang suka dikoploin dari Ajeng Febria, dari Cantika Devina, atau dari Nela Karisma, Pia Valen, dan kawan-kawan ya, bisa ikutan lewat WA, lewat telepon juga bisa ya. Ya, masih bersama Habatop, Habutop, Pitama, Sultana, dan juga produk Denatur lainnya. Bisa beli di Echa, di agen-agen, atau bisa pesan lewat WA. Tadi bubukannya Cantika De, oh bukan Devina, Cantika Devinka ya, bareng Ageng Musik, Obati Rinduku ya. Saya sebagai pembuka, daftar hadir tadi sudah ada... siapa tadi, ada Mamah Nelly cuma daftar hadir tadi ya, ada Teh Bunga, ada Teh Leo, Reni Mei Mei, Bunda Niken, Aki Malabar, Mas DME, Andi Ciamis, Kang Darsa, Surawi Berada ya, Putih Curug Cikawung, Pak Ajat, Mamah AA, Teh Hendra, WMN, Mamah Tuti, Mamah Oci, Butin Anggrek Ungu, Istri Binangkit, Mamah Wula, Neneng di Jeda, Mama Reski, Mama Devina, Teh Indri, Teh Hera, Kang Parid, Iksan, ya semuanya ya diengkumin. Ada siapa? Reni Mei Mei Gunung Cupo, salam buat Teh Hendra, dan siapa? Teh Hendra, terus AF, Kang Darsa, Mama Devina, Aki Malabar, Mama Wulan, Mas Sanudin, lagunya Cinta Dibalas Cinta, Yus Yunus, dan Murni Caniago. Oh, Murni Caniago, Caniago itu Tereni baru tahu ya. Murni Caniago ya. Oh, diganti. Reni sekarang mau dikoploin ya, sudah malam kedua. Ojo Dibandingke dari Deni Caknan. Iya, siap ya. Ojo Dibandingke ya, bararete ya Reni kalau dibanding-banding teh. Sok menir dikoploin nir lah. Sok ya, halo. Iya, di Habatopan.
1: Habatop, bobot rebel almon al paling ngetop.
0: Paling ngetop ya.
1: Berkat.
0: Baru pulang dari sirkuit, dari mana?
1: Enggak, sekarang mah di komplek.
0: Oh, di komplek ya.
1: Lagi proyek Berkat Jingjing.
0: Oh, iya kan. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, dari tadi teh ada teman Kang Dasa teh yang itu cina ikut istri ke sana ke Subang, itu berapa ini Subang dari Majalengka? Oh, mana
1: Subang Kuningan lah ya.
0: Oh, Subang Kuningan.
1: Subang mana nih, Subang yang Purwakarta apa Subang Selajambe? Kuningan.
0: Subang Kuningan.
1: Iya, Selajambe.
0: Berapa menit dari menir ke Subang itu?
1: Sejam.
0: Oh, satu jam ya. Oh iya. Kalau iya,
1: Subang ke Raja Desa dekat.
0: Oh, dekat Raja Desa.
1: Iya.
0: Oh, Subang, Panawangan gimana?
1: Ya, makin dekat sama.
0: Oh, iya tadi Kang Dasa temennya cina.
1: Iya, Subang perbatasannya kan jembatan Tangkolo.
0: Oh, iya. Dulu mah kirain teh Subang itu yang itu kulon.
1: Yang Purwakarta.
0: Kirain teh. Oh, itu.
1: Itu Tangkolo perbatasan. Jembatan iya, Tangkolo.
0: Sok nir dikoploin apa atuh?
1: Oh, koplo.
0: Koplo udah biar enggak bosan lah sok. Apa?
1: Yang sakieu mah enaknya gedung tua.
0: Gedung tua siap harus direnov atuh.
1: Banyak penghuni so, gedung tua enggak?
0: Gedung tua.
1: Bundara teh di gedung tua enggak?
0: Tidak, bundara teh mah tuh Gang Samolo ambruk, gedung tuana di Gang Samolo mah ada. Zaman Belanda dulu sudah itu teh.
1: Gang Samolo ambruk.
0: Gedung tuana, aduh. Ojo dikecet-kecet itu.
1: Kecet-kecet. Apa masih camping?
0: Tahu di mana itu? Oke lah, gedung tua ya menir. Sok buat siapa?
1: Umi Ae.
0: Umi Ae.
1: Nap Indri.
0: Terus.
1: Kemarin ada yang gabung di daerah Banjarharjo, Teti Rasa ya, apa?
0: Siapa? Siapa?
1: Teti Rasa apa?
0: Oh, siapa ya? Ke air gimana? Ke siapa?
1: Airwan, Airwan. Teti Raisa
0: penggabung. Dari mana? Dari mana?
1: Banjarharjo.
0: Banjarharjo itu mana?
1: Yang mau arah ke itu ke Brebes.
0: Oh, arah Brebes. Iya, iya.
1: Nanti jangkauannya lumayan ya saya.
0: Kan alhamdulillah.
1: Iya.
0: Sok buat siapa lagi?
1: Badeng, Badeng. Bang Abret.
0: Bang Abret. Terus
1: Ayah Iqbal.
0: Ayah Iqbal.
1: Oh, jika nama malam Jumat malam kerjanya.
0: Ya pasti, ya, tidak.
1: Pak ritual.
0: Ritual produksi itu pasti. Ya.
1: Upacara ngadat. Buat Andrenya saya terlalu.
0: Amin, amin ya malamin.
1: Gedung tua aja di koplo ini.
0: Siap, siap.
1: Matur nuhun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Menir well, well. Ya, oh, Subang itu ya, Kang Darsa temennya cina. Ikut istri ke Subang, jadi tidak jualan besok teh ya. Dulu mah kirain teh Subang itu, Subang Sumedang ya.

0: sebelum ke lagu Ojo Dibanding Ke Sok, Teh Bunga juga masih ini emang belum menunduh, Teh Bunga. Ya, halo, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di habat topan. Ini masih tahu Kaler Kidul masih kempal pengajian apa gimana?
1: Taulah.
0: Oh iya.
1: So, sih kayak yang pilek gitu.
0: Tahu ini tetapi tidak apa-apa sih buat dia mah, tapi agak bindeng ya.
1: Mudah-mudahan sehat lah.
0: Amin, amin. So, di laguan apa
1: Ete? Satu Rasa Cinta.
0: Dari siapa?
1: Dari Arsinta, lupa diri.
0: Satu ini Teh dulu yang suka karaokean lagu ini Teh siapa ya dulu Teh? Teh Sari apa siapa ya?
1: Ya, sama Andri tuh.
0: Satu Rasa
1: Cinta.
0: Sok.

0: Buat siapa?
1: Buat yang barusan ya.
0: Menir?
1: Menir
0: well-well. Terus Menir siapa Menir lagi? Ya.
1: Buat Reni Maini. Buat ini. Bunda Rati kemana ya?
0: Bunda Rati mah.
1: Ada Pak
0: Oh
1: Teh
0: iya.
1: Indri.
0: Teh Indri.
1: Kang Adeng yang Uci.
0: Kang Adeng.
1: Kang Anjo. Kang Heri.
0: Terus siapa lagi?
1: Siapa lagi Kang? Siapa sih?
0: Siapa? So.
1: Anggrek ungu. Mama Putra Bapak Putra.
0: Iya.
1: Dua-duanya kan juga ya.
0: Kang Eeng, Kang Sawo, Bah Abret.
1: Kang Eeng, Bah Abret.
0: Teh Imas.
1: Kang Tarso.
0: Tuh di Primuan teh yang semalam. Kuncen Hegarsari. Arsel Binangun. Mas Wonggo dari Tegal. Ini Mas, Mas Wonggo. Fotonya Michael Jackson Mas Wonggo. Terus siapa lagi teh?
1: Enggak cuma aja. Ini selamat malam.
0: Iya.
1: Terus pesannya buat Asa selamat buat
0: Amin.
1: Itu lagunya.
0: Siap gerak.
1: Moga sehat.
0: Ya. Amin, iya. Waalaikumsalam. Kang Husin juga selamat malam Mama April. Bunda Ratih Pak Edi sih. Terus Kang Otong Ranca. Terus ini ada ini yang dari namanya ini pasti keturunan ini ya, pasti blasteran kalau dari namanya ini ya. Halo. Halo. Ya. Kalau lihat
2: keturunan Tionghoa.
0: Kang Adeng teh, ini lagi apa Kang Adeng?
2: Lagi rebahan.
0: Oh, aduh enak bener nya. Aduh.
2: Iya. Nungguan pesan tunduh.
0: Sok dikoploin Kang Adeng.
2: Dikoploin ya.
0: Sok kan ini kalau karaoke suka dikoploin wae. Sok.
2: Iya.
0: Lagu apa?
2: Laguna.
0: Apa? So. Morosot apa kela-kela? Morosot.
2: Jadi bingung. Jadi searching lagu.
0: Kalau kela-kela teh morosot eta teh pasti diangsrodkeun heula eta teh kela-kela. Halo.
2: Iya,
0: nggak
2: nominasi. Kau tetap ku sayang ah.
0: Kau nya ku EYD apa ejaan SD? Kau kue.
2: Kau.
0: Kau. Berarti EYD. Tama tu.
2: Anu tiade

0: Saya baru kuliah nih, ya,
1: Mak. Oh, ini mah Neng Tet, ini mah Teh Bunga mah ya. Neng Tet.
0: Alah, tenang Teh Bunga.
1: Oh, Neng.
0: Kalau jangkongin.
1: Itu mah Neng zaman.
0: Zaman.
1: Jahiliyah. Zaman jahiliyah itu mah atuh.
0: Neng. Habis ngambek. Ini ngambek letong teh. Tiba kaler. Buat Bunda Rati, oke, aturan ya. Buat Mr. Wewel.
1: Apa? Lalebar teu ingan neng-neng ka Teh Bunga, tehnya asa rugi. Rugi aja itu mah.
0: Alah. Kan es mah ada yang atuh neneng-neneng.
1: Rugi teu ingan neng-neng.
0: Kan teh aing oke aturan ya.
1: Iya, iya, terus.
0: Mamalisna
1: oge aturan Teh Bunga. Mamalisna ke mana? Mamalisna paling show itunya. Mamalisna mah ke air paling show.
0: Air gitu nya. Biasa paminu ieu mah.
1: Mamalisna
0: ngemplat-ngemplat ieu mah lagu.
1: Oh. Mamalisna mah laguna teh nu di Pantai Losari geuneun biasa naon eta teh Losari teh Mamalisna.
0: Sumpah benang mah.
1: Ah eta Mamalisna mah aduh.
0: Nah, so, terus kau ke Bunda Hanumnya.
1: Bunda Hanum.
0: Mohon teh Isma yoga aturan. Siti Salama yoga aturan.
1: Siti Salama. Oh, nu dina undangan palsu eta teh beratinya teh Siti teh. Oh.
0: Mohon anu tos mengecewakeun ka Cah Andika.
1: Berarti Cah Andika teh ngarang lagu teh. Eta buat teh Siti. Aduh nyaan eung teu nyangka.
0: Ayaku ya.
1: Ternyangka
0: melukai cacahan
1: Teh Siti eta aduh cacahan dikaget ditolak
0: ditolak padahal
1: aduh
0: kantan yang nunggang kredit ayah lagu udah gitu kan kredit buat ya lagi ya yang KSB nya
1: Ceng XSB gitu
0: Ceng XX
1: ame siga orang kumaha sih teh jadul cedah ye Ceng KSB
0: mani gampil pisan nyebat eta
1: ada
0: Ceng XXB
1: teh jadul Ceng KSB mah atuh rada ke barat-baratan lah
0: dah gitu nya
1: Ceng XSB sing rada ieu lah
0: sing rada kena kena kekecrek
1: ada jadul atuh Ceng XSB mah atuh
0: kana lah aturan Cang Kang Ceng XXB wil jemuinnya teknik Bunda Niken ya Mama Nelly oge aturan Nelly oge aturan
1: Butin anggrek ungu si siaran Butin ya ada si siaran Iksan di Babantar, Mama Tuti itu.
0: Mama Tuti, Kang Darsa.
1: Kang Darsa mah sudah.
0: Hai, Teh Ani.
1: Kang Darsa mah itu sudah bikin pulau jam segini mah, Kang Darsa mah.
0: Oke tuh.
1: Sudah bikin pulau jam segini mah, Kang Darsa mah.
0: Di Pulau Kapuk.
1: Iya, sudah bikin pulau itu jam segini.
0: Ada yang apa ya?
1: Iya, iya.
0: RCA-nya ramai siapa apa?
1: Iya iya.
0: Vitamin atau antisipasi lalu ya.
1: Amin amin.
0: Biar menghibur terus.
1: Iya emang pria penghibur yang suka di
0: ya, ya. Beribadah secara tidak sholat gitu.
1: Yalah. Ya, maksudnya nusok menjanteng di pengkolan gitu.
0: Aduh. Menghibur orang yang lagi marah ranco gitu ta.
1: Anjay.
0: Anu lagi monitor.
1: Anjay rada.
0: buat nemenin yang lagi pada dugem menjahit gitu
1: oh,
0: nih
1: siapa
0: dia terhibur.
1: Oh menjahitnya termasuk dugemnya itu teh.
0: Dugem. Ai dugem teh kan iya. Duduk manis kinjot mesin.
1: Oh sugan teh dugem yang itu di diskotik sugan.
0: Dunia gemerlapan.
1: Oh iya.
0: Dia mah duduk manis kinjot mesin. Anu di sepatu cenah ka ditun. Salam satu jarum.
1: Oh iya. Sering itu sering ini salam satu jarum mah ibu
0: Bu
1: Suryani salam satu jarum terus Kang Kang Tarso terus dari Jawa Tengah teh ada salam satu jarum teh Alas ya ada
0: oh iya aya Mas Wongko Prasetyo nya katanya ya
1: aya yang foto
0: live
1: tahu itu teh streaming
0: oh
1: nah,
0: oh Mas malam ya Mas Wongko ya
1: ulah yuk bahasa Indonesiaan yang biasa.
0: Eh, apaan Mas Rongo mah selalu bahasa Indonesia jadi
1: oh,
0: itu ya?
1: Oh.

0: iya, iya.
1: Tapi sohik mang adeng ah.
0: Oh iya.
1: Enok danyem terus. Mas Wongo Prasetyo.
0: Oh iya kan.
1: Iya.
0: Se Indonesia.
1: Sama itu mah di itu Radio Denatur.
0: Tadi makanan naon kang adeng ni balaga ya. Naon sih tadi. Hui ungu naon ini balaga pisan.
1: Iya ganyong.
0: Balaga pisan. Aduh iya iyahan segala.
1: Masih di rumah oke aturan masih
0: di rumah. Tadi ke hui ungu tadi ya.
1: Aduh error cakap.
0: Aduh tepukuh rasa nanti.
1: Nah gitu. Aduh tepukuh rugus ya.
0: Aduh.
1: Tepukkan mau ini jengongnya nanti ya selalu ya.
0: Amin.
1: Iya turun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deni Caknan Bahlala ya, Deni Mei-Mei ojo dibanding ke ya barareteh ya, kalau dibanding-banding ke teh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Asoy.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Mohon maaf Ibu, dengan Ibu siapa, dari mana?
2: Siti Mastah dari Koncang.
1: Dari Koncang. Ibu umurnya berapa Ibu?
2: 62.
1: 62 tahun. Ibu sebelumnya punya keluhan apa ini Bu?
2: Ada komplikasi.
1: Komplikasi.
2: Iya. Darah tinggi.
1: Darah.
2: Kolesterol, asam urat, lambung. Udah kompleks sitaris.
1: Jadi udah lama Ibu ya?
2: Iya udah lama, udah 4 tahunan kali ya.
1: Oh udah 4 tahun ya. Nah Ibu, setelah konsumsi Habutop Denatur, apa yang dirasa Ibu?
2: Alhamdulillah bisa ngomong ya. Tadi emang ngomong gak jelas, bindeng tehnya. Terus sekarang udah bisa ngomong lancar, cuman agak ngap sedikit sama Mila. Kami udah bisa ngeper ini. Tadi emang kan bisa aku ini kaku.
1: Oh sekarang udah bisa ya Bu ya.
2: Iya alhamdulillah udah bisa.
1: Alhamdulillah.
2: Ngomong sedikit udah lancar. Cuman anggap sedikit, cuman ini udah bisa. Ini saya nggak bisa nuku kaku.
1: Oh berarti udah.
2: Alhamdulillah ada perubahan.
1: Ibu udah konsumsi Habutop berapa botol nih Bu?
2: Satu.
1: Dua sama yang ini ya, isi 200 kapsul. Oke, Ibu, buat pendengar kira-kira ada sarannya nggak nih buat pendengar?
2: Mudah-mudahan yang seperti yang saya biar ikutan minum Habutop karena udah terasa khasiatnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Baik Ibu, terima kasih Ibu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ya masih dikoploin Miss Aja ya. Yang belum teh lagu siapa teh Bunga di Farina Indra sama Fendi Kadela ya. Seterusnya Cinta, terus Kang Adeng Kau Tetap Ku Sayang, terus ada siapa? Assalamualaikum Waalaikumsalam buat Tin Anggrek mau hadir lagu dangdut koplo. Itu paling buatin itu ada Kisah Kasih di Sekolah dikoploin nanti ya. Asa ada versi duo Ageng ya. Iksan Dikawali hadir Pak lagunya Pemuda Idaman apa Iksan lagunya Pemuda Idaman mungkin ya. Salam buat Teh Bunga nu ngaduheun naon cenah? Intisari naon ieu teh. Reni Mei, Mama Oci, Teh Indri, Teh Ajeng, Teh Ayu Sukarja diengkumin semuanya ya. Terus siapa? Mama Tuti juga ada, Dokter Hadir ya. Nah ini lagu, nah yang ini bukan Teh Bunga lagunya Satu Rasa Cinta ya. Dulu mah Kang siapa? Kang Hemran dulu dari sadananya tuh suka show lagu ini ya, Kang Hemran.

0: gatel, agak perih.
1: Ya, tinggal digaruk aja.
0: Is, kamu ini, sana mandi. Udah siang belum mandi.
1: Nanti kalau mau berangkat.
0: Emang mau kemana?
1: Mau ke kota dong.
0: Nanti beliin kapsul Vitama ya.
1: Buat apa?
0: Buat mata merah, gatal, perih, dan lain-lain. Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek

Ya, terima kasih semuanya. Minta aja jumpa lagi besok pagi ya di Info Sehat. Terima kasih. Ya, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, kali ini saya berada di salah satu konsumen Habutop. Yuk kita temui. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa ya?
2: Nama saya Ibu Neneng.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Alamat Kampung Salabaya RT 12 RW 06 Desa Sawah Kulon Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.
1: Apa yang ibu keluhkan, Bu?
2: Suami saya sudah 15 tahun punya keluhan di kaki sakit gara-gara jatuh dari pohon. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, keluhan suami saya sembuh total.
1: Alhamdulillah ya, Bu ya. Apa pekerjaan suami ibu?
2: Bekerja sebagai pembajak sawah pakai traktor.
1: Dari mana ibu tahu Habutop?
2: Dari radio.
1: Kesan-kesannya dan pesan buat pendengar radio, Bu.
2: Pesan-pesan buat pendengar radio yang punya keluhan seperti suami saya, coba minum Habutop. Insya Allah, izin Allah, dengan minum Habutop akan sembuh. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop-top-top-top.
1: Ibu Neneng, terima kasih, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: pesan WA Bapak kok gak nyampe-nyampe ya?
1: Halah, paling juga kuotanya habis.
0: Oh iya, Bapak lupa, belum beli lagi. Jadi boleh tethering lagi ya, Bu?
1: Aduh.

0: mulu. Yaudah, nih passwordnya.
1: Bu, ini siangnya berapa sih, Bu? Gak jelas, mata bapak kan udah kabur. Bacain aja, Bu, sama ibu.
0: Yaudah, pokoknya ibu besok mau langsung beli Vitama ke apotek buat bapak. Pusing ibu dengar bapak ngeluh terus karena penglihatan sudah tidak jelas.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di Bepom Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.

0: radio yang paling asoy. Asyik coy.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu pengguna minyak herbal Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilujeng siang, Kang.
3: Wilujeng siang, oge, A'a.
2: Sareng Akang saha di mana?
3: Abdi sareng Kang Sule di kawasan Kampung Sirna Mukti, RT 2, RW 6, Desa Parakan Salak, Kecamatan Parakan Salak, Kabupaten Sukabumi.
2: Punten Akang sata acana ngagaduhan panyawat atau napi keluhan sapertos kumaha?
3: Abdi teh ngagaduhan panyawat sapertos panyawat alergi atau napi atel atuh.
2: Akang entos sabaraha lami ngagaduhan keluhan sapertos kitu?
3: Abdi ngagaduhan panyawat, nyeri waos sareng alergi atel-atel tos lami.
2: Tos lami nya. Saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana, naon anu ku Akang dirasakeun?
3: Saparantos abdi nganggo minyak herbal Sultana, waos abdi mendingan sareng alergi atel-atel abdi teu kambuh deui.
2: Ayeuna Akang parantos ngagunakeun minyak herbal Sultana sabaraha botol?
3: Abdi parantos ngagaleuh meser minyak herbal Sultana atos 5 botol. Ayeuna abdi bade meser deui anu ka 6 botolna.
2: Teras harapan Akang saparantos ngagunakeun minyak herbal Sultana naon tah?
3: Harapan abdi teh mudah-mudahan panyawat nyeri waos sareng alergi atel-atel teh teu karaos deui.
2: Sareng aya pesan-pesan teu kanggo para konsumen anu sanesna?
3: Aya pesan-pesan abdi kanggo pendengar di mana wae ayana upami ngagaduhan panyawat sapertos abdi, mangga tekenging ragu-ragu, mangga enggal-enggal dicobian ku minyak herbal Sultana. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna.
2: Hatur nuhun pisan ya Akang nya kana waktosna.
3: Sami-sami.
2: Mudah-mudahan Akang sing sehat salamina.
3: Amin ya Allah ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum, saya Mama Neng dari Tegalwangi. Saya punya keluhan sakit lambung dan setelah saya mendengar iklan di radio ada Habutop dan saya beli. Setelah saya mengkonsumsi secara teratur, alhamdulillah lambung saya sedikit demi sedikit sudah berkurang rasa nyerinya. Buat pendengar yang punya keluhan seperti saya, silakan untuk mencoba konsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi nyetok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: menat abdi Kanjeng Rasul teu pernah Isra memperingati Isra Mi'raj eta lepat teh majaji nya kalimatun mustamalatun figorima udiat lahu Kanjeng Nabi teu pernah Isra. Naon margina lamun Isra bina nabina maklum Kanjeng Nabi sanes Isra tapi usriya wa usriya biruhihi wa jasadihi Kanjeng Nabi teh diangkatkeun sanes angkat nyalira itu mata ku pamidisarat sokae nyata memperingati Isra Mi'raj kujurungnya beli coret teteh gaya itu na Kanjeng Nabi Isra dan Nabi matara angkat-angkatan tanpa dipiwarang ku Allah nu Isra ma Allah subhana maha suci Gusti Allah alladzi ari Gusti Allah teh asra anu ngangkatkeun Kanjeng Nabi usriya anu diangkatkeunana kitu mata ku pamidisarat bade nyerat memperingati diisrokeun sareng dimingrajkeun Kanjeng Nabi baru ngepas sasi naon Kanjeng Nabi diisrokeun ku Allah sasi Rojab atas dasar naon ieu bulan dinamian ku sasi Rojab perjuangan duaan itu naon Rojab teh rohna Rasulullah jabna Jabroil matak dinamian Rojab itu Kanjeng Rasul diisrokeun ku Allah teh diaping ku malaikat Jibril duaan sanaos dina bae nama mamalakun akhurun malaikat anu sanes ngiring iraha Kanjeng Nabi diisrokeun dimirajkeunana bahula bujung-bujung abdi aki abdi keun teh nyaon itu nya ditanyakeun ka abdi teu jadi apa itu jadi eta namina hikayat sejarah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi jalla 'alal in'am bi ni'matil imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim Bismillahirrahmanirrahim Subhanalladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barokna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala syayuna berjanji wa usriya biruhihi wa jasadihi yaqobatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa warihabihil kudsiyah. Karesana Bapak DKM atas nami Ketua Penyelenggara Kurmatun Pribados Tegak Kantun Karesana Bapak RW Ogesami Kurmatun Pribados Langkung Utami Kapara Alim Ulama Para Kiai Ustadz Ajengan Sami Kurmatun Pribados Bapak-bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat anu sami nampak hadir mudah-mudahan kangin kemuliaan di Allah subhanahu wa ta'ala tipajun pribadu sabada ngahaturkan tahiyatul muslimin tegakkan tun puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala rahmat sarang salam kagungan Allah mugia izin mantena dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasikeun ka Kangjeng Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjeng Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang. Mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu leleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah ku barokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama, umaro, masyarakat, pemuda, pemudi, santri, santriwati anu sami hadir. Alhamdulillah urang sadaya dina ieu wengi nuju dilungsuran hidayah taufik ku Allah Subhanahu wa taala, nuju dipikanyaah dipikadeudeuh ku Allah Subhanahu wa taala. Wilehna urang sadaya parantos raridho manah tiasa nyuntang waktos tina waktosna istirahat diganggu lah sakedap urang sami-sami niatan ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu ngango perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos diisrokeun sareng dimirajkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu dipimaksad daya sanes iwati sejak ngalap barokahna bae. Mudah-mudahan ku barokah ieu tagiman ngagungkeun kana waktos diisrokeun mirajkeun Kangjeng Rasul kalayan izin Allah. Kitu kanu haroyong moga-moga sing dikersakeun para nyang yuswa disarengan sareng sehatna. Nya ieu mah kanu hoyong ajangnya. Kitu kanu teu hoyong panjang yuswa jakarep eta mahakna. Nya sing panjang yuswa tapi disarengan sareng sehatna itu kanu garetol usahana mudah-mudahan sing disarengan sareng rizkina nu kedulma wayahna. Ya kanu kedulma kanu garetol ma mudah-mudahan sing disarengan sareng rizkina anu mangpaat anu seueur tong nyanyanak barokah. Kalau mulu ngaji mah koreamun jang nyanak barokah teh. Sebab namina barokah ma akolu syai'i kafa wa kasiru syai'i kafa. Eta namina barokah. Itu seueur anu ngaos barokah-barokah tapi tiapa lebetna. Itu namina barokah teh sakedik nyekapan kana kapriyogian urang seueur tekenging aya langkungna eta barokah agama. Itu arisa kedik cekap siur-siur langkung nama eta mah barokah jurig teh mah. Nya kade mah tak sakinten-kinten hayang siur sesana mah ulah nyanyarak barokah. Gitu ngerahkeun bali kabul. Jadi nami barokah teh aqallu syai'i kafa wa katsiru syai'i kafa. Sakedik cekap kana kapriyogian siur pas teu kenging aya langkungna. Maka upami aya langkungna itu kena moal kaango moal katuang di mana tos kitu muncullah dalil ti Allah innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin sahajalmi nu dipasihan rahmat rizki ku Allah taala itu heug dimubadirkeun karena teu diango maka mutlak dulur setan. Itu matak sakinten-kinten urang hayang loba leuwih mantong nyanyarak barokah lah nya bisi kitu urang mah nyanyarak barokah jurig bae kitu lah nya kanggo naon urang memperingati disrokeun dimirajkeun Kangjeng Rasul kada jang bahasanya da urang mah urang Sunda sanes urang Arab kadang-kadang lamun nganggo bahasa Arab teu apal jerona teh jadi sok lieur ditu teh. Pamanak abdi Kangjeng Rasul teu pernah Isra. Memperingati Isra Mi'raj eta lepat teh majaji. Ya, kalimatun mustamalatun fi ghorima udiat lahu. Kangjeng Nabi teu pernah Isra. Naon margina lamun Isra bina Nabi na maklum. Berarti Nabi teh kedah gaduh tujuan nyalira. Kangjeng Nabi teh hoyong-hoyongan mamangkatan Isra teh mangkat. Kangjeng Nabi tara mangkat tanpa dipiwarang ku Allah.
0: Metik diperkia tadi dina berjanji Kangjeng Nabi sanes Isra tapi usriya. Wa usriya biruhihi wa jasadihi. Kangjeng Nabi teh diangkatkeun sanes angkatnya lira. Itu mata ku pamini serat supaya nyata memperingati Isra Mi'raj. Kujurungnya beli coret teh. Daya itu na Kangjeng Nabi Isra dan Nabi matara angkat-angkatan tanpa dipiwarang ku Allah. Nu asro manu isro ma Allah subhana maha suci Gusti Allah alladzi ari Gusti Allah teh asro anu ngangkatkeun Kangjeng Nabi usriya anu diangkatkeunana kitu mata ku pamit bade nyerat memperingati diisrokeun sareng dimingrajkeun Kangjeng Nabi baru ngepas kitu cek ilmu itu bahasa Arab lalawara ya. Punten sanes ngalalangkunganan dal di mate tiasa ngaos makan nungulem ge cintetong diarep-arep ngaos aya dina rek ngadongeng we kan mamanawian tina dongeng simkuring aya nu luyu cocok sareng agama Allah mudah-mudahan sing janten ilmu anu manfaat barokah dunia akhirat itu sasi naon Kangjeng Nabi diisrokeun ku Allah sasi Rajab atas dasar naon ieu bulan dinamian ku sasi Rajab perjuangan duaan itu naon Rajab teh rohna Rasulullah jabna Jabroil matak dinamian Rajab itu Kangjeng Rasul diisrokeun ku Allah teh diaping ku malaikat Jibril duaan sanaos dina bae nama mamalakun akhurun malaikat anu sanes tingiring itu nya tapi eta mah kadua teteh jadi nu aslina mah Rajab we iraha Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeunana bahula bujung-bujung abdi aki abdi geun teh nyaon itu nya ditanyakeun ka deun teu jadi apa itu jadi eta namina hikayat sejarah itu batak baheula mah nyebatna ge sanes memperingati diisrokeun dimirajkeun sabab warga Indonesia zaman harita agamana teu aya nu agama Islam jadi agamana teh Hindu Buddha pinter para wali kumaha carana supaya Islam asup ka jalma di Indonesia tapi ulah memusuhan jeung jalma lain Islam khususna Hindu Buddha matak make bahasa teori istilah bahasa urang kampung mah nyumput poek dina caang negrak bari teu katara teu aya nyebatkeun peringatan diisrokeun dimirajkeun baheula mah nyebatna teh ngaruwat kitu teteh ngaruwat teh bahasa Arab ajaran Islam bina na bina majhul na kitab aya warawahu itu ya airawahu mangariwayat mangalalakon lamun ruwiya ruwatan dilalakonkeun Kangjeng Nabi atos diisrokeun dimirajkeunana ayeuna tingaruwatan dilalakonkeun deui ku urang disejarahkeun itu mata kade nu aranom upami nguping aki-aki nyebatkeun ngaruwat tentang janji haram janji musyrik wae watir teh teu ngaji jelema teh itu upami di pengetahuan umum ayeuna urang tos jadi profesor doktor tong boga rasa jadi profesor tapi awalna sakolana SD heula teu bisa di SD moal bisa jadi profesor tanpa sakola SD sareatna malah lamun pahitung-hitung saling harga yeun saling hargaan mah anu geus jadi profesor teh eta teh luhur keneh darajat sakola SD daripada profesor teu mungkin mencapai profesor ayeuna di Indonesia kiai ustad ajengan ah geus teu puuh bilanganna duka di miliaran mah ayeuna kiai ustad ajengan jasa saha wali ngaruwat tadina itu muludan daya nu memperingati lahir Nabi moal bisa dicekek baheula moal lila umurna kitu saagamana Hindu jeung Buddha tapi anger Islam yang berjalan baheula mah lamun muludan daya nyebut memperingati Maulid Nabi naon atuh baheula mah nyebatna teh
2: hajat peling
0: itu mieling maksudnya
2: itu ayona bebas teh hulu dan rajaban itu ai nyebatkeun teu aya mah hinujung budak teh anger wae aya ngan geus apalin jerona teu wanian ngaganggu malah loba hinu budak ge nu abus Islam sabtes ka kaji jerona ngan urang anu tos biasa di Islam awas itu ulah disarengan ku sifat kepribadian ngewaan, tepayaan, cegekan, guruhan goreng adat, gede amak atau malain adat Islam mata kurang memperingati ayeuna diisrokeun, dimirajkeun Kanjeng Rasul nah amak diperingati sabab teu aya deui jalma anu al-mustofa anu bener dipilih ku Allah Ta'ala mung hiji-hijina Kanjeng Nabi Muhammad ngan eta jalma bener teh aya dua Allah ngadamel Nabi 124.000 ya anu diangkat dua jabatan Nabi Ongko Rasul Ongko 315 anu diangkat pimpinan aya 25 anu jadi raja mung hiji-hijina Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu 124.000 teu aya nu mampu nurutan Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Kanjeng Nabi diangkat rasul tapi kali taikeun ka langit rok-rok mustawan saha Nabi nu sejeuna diangkat ka langit diangkat rasul itu kan Nabi Musa diangkat rasul kumaha carana ngimpi idh qala yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada syara kaukaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin eta teh sejarah ngimpi Nabi Musa Nabi Yusuf diangkat rasulna teh melalui impian teu diangkat ke langit moal kuatkeun itu naon sabna kekuatanana jauh sohor di masyarakat Islam itu anu ka pirungpeunan bajarkeun teh teu aya deui jalma nu pangkasepna teh Nabi Yusuf nya sohornya ngajina kurang nu kasep mah teu aya deui iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi khalfihi ka ama ma'ruyatun sabatat wala yura isru baulin minufi alani ku kasep-kasepna Kangjeng Rasul di mana urang ningali teu puguh mana hareupna mana tukangna eta Kangjeng Nabi ditingali ti pangkar juga ti payun ditingali ti payun teu aya nu hapaleun airarai Kangjeng Rasul juga kumaha teu aya nu hapaleun ku kasepna 100% kasep geulis teh ayana di Kangjeng Rasul cana ku Allah 10% tani 10% kasep Kangjeng Rasul teh dipasikeun ana ka Nabi Yusuf jadi Kangjeng Nabi Yusuf ngan 10% tina kasepna Kangjeng Nabi gitu ngan ku sabab ari jalmi teh sanes Nabi Yusuf wae maka nyanak di 10% kasep Kangjeng Rasul jadi kasep Kangjeng Rasul nu 100% dicanak 11% 10% ku Kangjeng Nabi Yusuf anu 1% dibagikeun kain tau kahayam kamri hulang kutuk bobah kaur itu soang itu nya ka ucing tah sesa ucing dikajelemakeun gitu medak ulah sok baradegong ka kabur sing inget urang teh kasep geulis teh eta sesa ucing rek naon udah pake baradegong ku urang nah rek naon udah boga rasa urang pangkasep nah pamere ucing sakieu teh mun ucing medit mah urang geus moal kabagian naon ngebleg-bleg juga hantu we ada Kanjeng Nabi nyirian dina berjanji sadidal haya iwat tawadu 80% kasep Kanjeng Rasul tapi Kanjeng Rasul teu ngaku pangkasepna itu matak saur bahasa aki-aki ka tukang tani kitu tingali hirup mah pare itu lamun anyaran bekah pare manju nangtung daya manfaatna. Lamun dipanen parean uka karek bijil ka karek bekah entog gemungan itu, tapi lamun usian begitungkul ngeluh komo koneng kabeh berkian entog ayam meri sapi muling komo jelmam kaita ilmu ga gitu. Lamun ka karek pucungkul mah jeceng weh nya tetangga tera salat gilu mung nanya kita eta Islam jeceng teteh Islam teh pemikiran itu, padahal umat Islam lamun tetangga tera salat kudu alhamdulillah kaita Islam buahan tetangga tera salat alhamdulillah tauhid nagening alhamdulillah. Iyo panginten ajakeun teu anu teu acan kersaeun. Da jelema geus eling kabeh nek ajak naon? Ustad Mubadir ilmuna nek ajak saha? Muadzin wae ayeuna lamun salat zuhur jam 11 tatangga geus pinuh di masjid nek nanaonan ustad adan. Geus moal laku adan-adan wae. Nek ngaji-ngaji naon da geus areling? Aruksa ka ilmuna. Nya maca kawartosan ka ibu-ibu ka bapak-bapak munyaah ka kiai ustad ajengan tong areling ting kabeh karunya eueuh ajakeun tauhid ieu mah kalah adat-adatan nya Islam karek pucungul masa kitu pajengan soak tina di ngajak tatangga kana salat teh itu eta tenting ngaji diri hasibu anfusakum introspeksi. Lamun urang ngajak tatangga taradaikeun salat lain tatangga bengal ngan ilmu nu aya di urang ipis keneh kitu ngaji pare buahan mah Gusti geuning ilmu kagungan Gusti nu aya di abdi teh ipis keneh alahbatan plastik cacakan ngajak sholat ke sami jalmi tuang sangu ngango acukna sami mesti mampu komo mun ngajak sholat ke muning juga nama ditengar jeng jembatan berarti lain tatangga bengangan kemampuan urang anu teu aya baru ngaji Islam. Nabi gitu perang Badar kangjeng Nabi nyanak sajadah nyoren pedang gitu bade perang oge datang ke gunung derna tepan sahabat durdar perang dan Nabi malain sahabat itu paseana kangjeng Nabi mah sholat geuleuweung teh sholat tolak bala beres awe salam ngajirit ka Allah Gusti nu Islam sing salamet nu kafir sing salamet itu geletuk jelema kafir maot tubruk Rasul ditangisan jeung kangjeng Rasul Gusti ieu teh abdi Gusti maut alatan perang mangkaning maut tadi teu acan Islam-Islam acan mun teu milep perang mah panjang umur nepi ka enjing buat ting enjing mah asup Islam tah Islam teh ku Nabi kitu beda jeung urang itu nya kalah ilmu teh dijieun teh kabur mun tatangga teu kaburangan we salat subuh ditatanyakeun unggal panggih kemana jenah mang subuh tadi mante katemong gitu ayo teteh sini baturan erahin tapi lamun maneh nawe ustad keberangan mual ayah nanyakin cerdas na ustad namun keberangan naik sholat ke masjid daerah seru amane lagi wah sibuknya buru-buru di samping di sorban kebeah meraban anak hayam weh itu cuk tatangannya on gusal dong ya tigis maraban hayam puku kakare gudang lain gak jelma berilmu bisa ketipu kun bodoh mamun karena lipu cerdas kade ya ade mata kayana urang lalajo upaminya urang bade ngangkenken agama Islam tingali Islam nu dianggo ku Rasul. Eh punten ieu sadayana jalmi agama Islam, ibu-ibu Islam, bapak-bapak agama Islam. Ya, mudah-mudahan nya sing diangkeun ku Allah eta mah moal da. Nya, bali aku ku Allah ge, jeung tukang tipu unggul. Meunang aku Islam syaratna aya lima. Hiji, ngaos syahadat seumur hirup sakali-kalina. Teu aya syahadat Islam dua kali, sakali. maca syahadat mah. Ari eta dina salat lain syahadat Islam teh mah syahadat salat. Dina Islam mah sakali. Kajaba lamun ruksak wajib digentian kodo ngaranna. Kadua salat. Sadinten sewengi sagara kali salat. Bu. Sagara kali salat teh sadinten sewengi. Kasep sagara kali.
0: Ada kudu ngaji teh mua setengah hati lah mau ngaji mah.
2: Itu jadi sholat sadinten sewengi teh cek Allah mah itu cek Allah nuboga na sholat nuboga urang sholat sadinten sewengi teh saelingna
0: gitu.
2: Nya tong sok sayong sokoe usah ku 5 kali ah luhur mana ustaz jeung Allah cek Allah ge salat mah saelingna nasabna sabab jelema teu eling mah teu wajib salat cik teangan ilmuna nu teu eling mah teu wajib salat mata saya jalma teh magrib salat isya teu urang teu eling ya teu wajib salat teu teu eling aya isya salat subuh eueuh teu eling teu wajib salat itu nu sare diharamkeun dititah salat kitu teu meunang nu sare dititah salat diajak salat teu meunang haram teu dihukumna walawara nu sare mah ya itu nu sare mah lamun arek geuingkeun heula engke geus daring baru ajak salat diajak salatna kumaha salat teu eling ge bae jurungnya teh kitu jang sab jurmiah sorob mah linglung liur lamun dikaji tibang salibat matematika aja beda jan itu matematika jurmiah mah opat dibagi dua menang tilu tilu jeng tilu opat bahaya di pengetahuan umum ya gitu ropa nasab opat bagi ku isim jeng ku fiil menang tilu sewa gitu. Jadi opat dibagi dua teh menang tilu, tilu jeung tilu teh opat. Itu lamun di pengetahuan umum kalarang jang teh. Sok aya guru nu ngajarkeun kieu, 2 ditambah 2 sama dengan 4. Salah ceuk Irmiah. Itu 2 jeung 2 mah sama dengan 8. Gitu kan. Kumaha ngalilir jelema bodo. Sok yang nyaho amun guru ngajarkeun ana 2 ditambah 2 sama dengan 4 salah ceuk Jeremia da ceuk Jeremia mah itu 2 ditambah 2 teh sama dengan 8 bade 16 mangga itu nya nasabna Jeremia mah nu dikaji letahna ceuk bahasa kolot hati-hati tisorodot inung suku tilu poe ge cager deui tapi lamun ti soledat letah bakal natrat nepi ka akhirat itu nu mana nu bener lamun 2 ditambah 2 hayang disebut bener ceuk agama 2 ditambah 2 jumlah 4 eta baru bener itu lamun 2 ditambah 2 sama dengan ai sama dengan lain jumlah itu perumpamaan RT jiga lembe itu berarti lembe jiga RT gitu jadi lamun 2 ditambah 2 lamun sama dengan pekwae 8 da persamaan nah dibantun opat tong dibejakeun da opat nama jumlah tak gitu ti soledad letah bakal natrat nepi ka akhirat jiga bener tapi salah nu jiga lainnyaan iya ya naon margina pangnakam jeung nabi diisrokeun dimirajkeun sok aya nya nyebatkeun Kangjeng Nabi diisrokeun dimirajkeun ku Allah di piwarang salat. Itu. Nah, Allah teh wet bodo nemen. Pan Allah teh kudrat irodat. Karesa jeung kawasa nah anitah salat make kudu ka langit. Teu bisaeun Allah nitah salat ka Kangjeng Nabi di alam dunya. Itu madak naon mun ka dunya kariweuh-riweuh make apung-apungan. Mana kudrat irodat Allah? Itu madakullu syai'in sababa jadina hiji perkara aya sababna naon margina Kangjeng Nabi pangna diisrokeun diwirajkeun jutaan masalah. Pangna Kangjeng Nabi diisrokeun diwirajkeun diantawisna Allah Ta'ala. Kepunten urang ngakurkeun pendapat, di mana benten pendapat ulah ujug-ujug salahnya. Itu namina ge pendapat. Kadang-kadang lamun jalmi ngaosna kana pikir, kadang-kadang sok nyana pintas. Itu sabab pengetahuanana terbatas. Lamun ngajina kana jurmiah sorok yaqulu imriti alfiah moal bisa. Itu sabab hiji pendapat bisa jadi 1000 pendapat. Madak mujehna lamun ceuk ieu A, ceuk ieu B, ceuk ieu C, tapi di jerona labdun mutaradifatun bi ma'nal wahid. Ya, cobi numutkeun panguping ibu ti para kiai ustad ajengan, itu ari Allah pangpayuna ngadamel jalmi saha? Jelema nu pangheulana dijieun ku Allah Ta'ala saha? Walar Bu. Nabi Adam alhamdulillah sugan teu anger bodoh teu tiba heula teu aya peningkatan pisan. Gitu. Wah, jarain nu bodohnya nyebut entog heula tina naon dangarana ge. Al jahil tadulu alasa ko jelema bodoh masuk babari cilaka. Nabi Adam mah beh dieu Bu dijieuna ge. Pan urang sadayana teh itu pala putra Nabi Adam. Ya ibu ngangkat tu pula putra putu Nabi Adam. Ya tu anak nawai karek segala dekiat. Ya bapa lagi anyar. Itu pang payun payuna Allah ngadamel jalmi teh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalil ti Allah teh dilebetkeun kana Al-Qur'an ayana dina diskusi. Laulaka laulaka lama khalaqtul aflak illa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kami muanyieun bumi langit sawarga neraka katit pangeusina sanajan Adam upama Allah teu ngadamel Nabi Muhammad. Eta pangpayuna jalmi itu kumargi Nabi isin ku Allah Ta'ala. Saur Kangjeng Nabi pertama Gusti cacakan abdi buatan Gusti sakieu ahengna sakieu harurung harerangna komo Gusti mah nu ngadamelna lamun sieuk ieu badan abdi kedah mayar ka Gusti pisabarahaeun pihargaeunana jeung kedah kunaon mayarna ku isin-isinna Kangjeng Nabi ku Allah Ta'ala dugi kanangis rag-rag cai soca 7 kecelakaan. Simpen nur Nabi cana ku Allah cai soca. Kecelakaan nuka hiji ku Allah didamel sawarga. Kecelakaan nuka dua didamel usi sawarga para malaikat. Kecelakaan nuka tilu ku Allah didamel neraka. Jadi sakabeh makhluk nu aya sumerna ti nur Kangjeng Nabi. Itu ngadamel langit tina cai soca Nabi, bumi tina cai soca Nabi. Kitu makhluk lesejen teh. Nah, sapalih didamel Nabi Adam. Jadi payun keneh Kangjeng Nabi sabab Nabi Adam sumerna ti Kangjeng Nabi. Aslina mata kalau Ta'ala ngagunukeun cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah Ta'ala jadi wujud cangkang jelema. Itu kulit daging urat tulang sanes jalma tapi wadahna cangkangna asana tina cai seuneu angin taneuh dihijikeun ku Allah Ta'ala jadi kulit daging urat tulang sanes jalma tapi wadahna. Nabi Adam kan baheula kitu sawarga. Cek aya Nabi Adam cangkangna ngejelepeng teu hirup daya cangkangna wungkul. Nabi Adam di sawarga teu langsung hirup bu teteh. Ya, awas jelema maot kumaha. Ya. Itu cek Allah ka malaikat. Malaikat kami nyieun khalifah mana cenah Gusti? Ieu. Tu, ngantuh di sepak ku malaikat teuna. Cenah Gusti khalifah teh teu usik teu malik canangeus. Itu leukeun paing ngangeuskeun. Itu nya teras ya Nabi Adam nu jeunang karakter dilebetan nyawa ruh mesin dilebetan ruhna Kangjeng Nabi Adam tina inung sukuna, sup nyawa tina inung suku Nabi Adam, kakara Nabi Adam kekerejetan inung sukuna. Madak ibu nu gaduh caroge tingali di mana caroge kulem hiruk teu inung sukuna. Itu lamun cicing wae bua eueuh nyawaan sunut. Sunut keur ngabuktikeun hirup jeung teuna. Ya, tina inung suku naek kana keuneung. Padahal sok uyuk-uyukan semet keuneung, naek deui kana bitis. Itu naik deui kana tuur purungkut teu sarehna teh sok ngaringkuk. Da eta teh nu ngaringkuk teh nyawana karek nepi kana tuur eta teh. Kitu. Tina tuur teh naek deui we ngeureuyeuh. Gok ku aya jalan cagak. Pon di ditu teh aya jalan cagak. Nyajang teh. Di tengah-tengah jalan cagak teh aya ramo tunggal nami na si Soleh. Kitu nya. Kada kudu hafal ibu-ibu ya. Di tengah-tengah jalan cagak teh aya ramo tunggal nami na si Soleh. Nama ke dingaranan si Soleh taat ka dunungan. Amun dunungan sarena ngigir ka katuhu ngaple ka katuhu. Amun dunungan mali ka kenca ngaple ka kenca. Matak dinamian si Soleh. Kitu. Pangna dinamian si Soleh eueuh nyawaan. Supe nyawa ka si Soleh tengah. Dalamun nangtung berarti aya nyawaan. Itu lamun geus dinyawaan ku plak-plak wae mending diarit jang naon dikukutel ge. Itu innal mubaddirina kanu ikhwanas sayatin. Amun dibere hiji perkara ku Allah Taala keur alat ibadah teu dipake dulur setan teuk-teuk wae teuk-teuk wae tuna napada ringan kukusan kukusan deung kege ngajleng sorangan. Jang naon dikukut ge. Kira-kira ngejet-gejet lengkah hukum mah teuk-teuk teh. Nya. Ah cenah abdi mah da teu sepuh. Ah urusan ibadah teh aya basa kolot. Walau kana arwahu minal gor-gor. Sanajan nyawa geus aya dina tikoro ibadah mah terus we. Terus kereuyeuhkeun nu mampuna. Itu teu mampu ting menyari teh ja. Nek digunting-gunting cuma lah. Nya jangan naon dikukut ge. Kira-kira gejet. Suka ge jag-jag deui ditik-tik eta na wajang teh. Nya da kitu. Ade. Da ieu sumerna. Madak nupang payuna mah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aturan hirup nah nyata Allah ngadamal Al-Quran ngadamal Kangjeng Nabi Muhammad teras ngadamal Quran. Quran tetina koro'a hartosna maca maca lain alhamdulillahirrabbilalamin itu maca di dia mah mengkaji diri itu lamun ilmu Allah ngaji mual jadi nanaun bakal karasana mah kudu dikaji. Namun dikaji kakara bakal kapanggih. Teu dikaji mah masing tetorolongan Quran kata 70 juz oge tong 30 kagok lah. 70 juz we. Ah anger. Itu mah burung ngeureuyeuh gapleh wae masing gawe. Teu kakaji. Itu lamun dikaji kakarek bakal jadi modal diri, bakal jadi mesin nahiru. Nah, Nabi Adam dilungsurkeun ka alam dunya. Sareng kebogohna Siti Hawa itu dari sawargana bobogohan wae itu matak diturunkeun ka alam dunya supaya ulah bobogohan teuing matak anak inceuna geus nepi ka ayeuna geus barobogohan teh turunan jelema eta tuh itu nya. Matak sasatuan ge meureun entong meuri lalajo teteh ka Nabi Adam sok barobogohan teteh nya. Nah, matak Kangjeng Nabi Adam tos aya di alam dunya mah beda. Sangsara. Gitu. Riweuh sagala rupa teh kudu diteangan kudratullahi ijaz wa kudratul abdi kasbun. Allah ngabutuhkeun hiji perkara tanpa
1: diperjuangkan kemampuan Allah, tapi lamun jalma aya kahayang wayahna kudratul abdi kasbun, babak belur berjuang kakarek tujuan urang berhasil, itu sare wae mah ah moal jadi nanaon aya ge tumpur. Itu mata kal ditarang aduh muga-muga sing seurikina ah nu daekan weh. Itu lamun nu daekan muga-muga tina ladang ka daekna sing disarengan jeung rezekina. Muga-muga ngarizkian ka jelema hees wae mah moal da ah eueuh dalil eueuh buruk jelema teh. Itu nya ulah sok lalawara jang jiwa yang ngaduakeun tong. Itu ilmu Allah mah nyamung setenan kudu jeung karyana. Lamun urang melak cengek gitu melakeun bini cengek baru ngadua muga-muga Gusti abdi melakeun bini cengek sing jadi tangkal cengek dauna daun cengek kemang cengek buahna sing buah cengek eta doanya mung ieu mah teu melak cengek datang ka kebon muga-muga sing buah cengek nek buah cengek di mana melak lagi henteu da kitu. Aina jalma nu kedul hese muga-muga sing seurig rezeki di mana nu babak belur wae geureuh weh ditu untung-untungan meuli mumuluk eta teh jalma nu babak belur ieu jalma ngaringkuk terus sing seurig kana buruk jeung jabatan boga rezeki mah eta di jaman Kangjeng Nabi ge eueuh beja Allahumma bijil duit eueuh eueuh ilmu mah paling aya ge keur ngaberkakeun ladang karya urang itu karena agama resep anu kitu ngagoh logika amun jalma getol ibadah ku Allah bakal diganyar dongeng itu amun jalma cenah teu nurut ka Allah Taala bakal disiksa na Allah kurang adab itu eueuh teu dituna Allah suksi siksa eueuh teu dituna Allah ngaganyar eta mah teori kiai ulama ustad ajengan gitu naon atuh Allah mah lain ngaganyar tapi ngabuktikeun kana karyana melak cengek buahna cengek tah Allah teh lain ngaganyar ladang bangga urang teh eta urang ibadah lain ngaganyar ngan ladang ibadah dibuktikeun ku Allah jadi rahmat itu aing ngaganyar mah ulah aya karya hideung diberean da eta ganyaran aing ladang babak belur mah lain ganyaran atuh. Itu jalma ka sawah deuleuk macul di sawah batur itu dibere duit lain ganyaran ladang babak belur itu cuma ngabuktikeun kana karyana jalma berbuat salah cenah bakal disiksa ku Allah ah teu hideung alowet goreng adat kitu teu aya siksa ngan Allah ngabuktikeun kana karya salah nah ta ieu itu Allah teu kudu nyiksa ka urang paehan atuh kitu saha nu rek ngamuk lamun ku Allah dipaehan meunang nyieun-nyieun manehna kitu meunang ngurus-ngurus manehna dipaehan ku manehna saha nu rek ngadat itu mata ku Allah dihirupan we itu da Allah mah nya anak jalma kitu nu sok ibadahnya ah da buatanana jeung anuna nu tara ibadahnya ah da eta oge buatanana itu nu sok garoreng adat mah jelema cacakan ngajina kana ilmu Allah mah kana agama Islam ko jadi salah kaprah kade urang mah ulah terutama waranom ya kade kasep agama Islam ulah dipake alat keur ngantir hawa nafsu ulah teu panuju salah Islam lain eta agama Islam turun ka alam dunya lain alat pasea tapi alat keur ngamankeun nu pasea ulah sok nyeun cucu ngewa Islam di kitu-kitu nabi wae kitu itu matak nabi mah nyebarkeun agama Islam cuma 23 tahun Islam nyebar ka saalam dunya naon sabna make na luju jeung agama teu pilih bulu itu Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi ongkoh rasul ongkoh habibullah imamul mursalin sayyidul kaunaini hukum henteu pada kaputra Kanjeng Rasul gaduh putra 7 nu aya mung hiji istri Siti Fatimah istri na Sayyidina Ali karomallahu taala wajah tapi ka ditunjuk Siti Fatimah Kanjeng Rasul Fatimah tong boga rasa anjeun dumeh boga bapa jadi nabi jadi rasul di akhirat seteu boga amal kami moal bisa nanaon kitu Kanjeng Nabi kaputra
2: sebab nu disebat Ali keluarga ku Kanjeng Nabi lain turunan. Setiap jama nu ngaku Islam di alam dunia di zaman Nabi Adam tapi ka poe kiamat eta Ali Kanjeng Nabi. Kitu Islam teh keluarga teh eta. An pada umat Kanjeng Nabi mah kitunya umat Kanjeng Nabi mah pang akhirna lahir ke alam dunia pang payuna dipariksa ku Allah Ta'ala ya melalui malaikat Jibril. Mudah-mudahan kalau buat orang ya naon margi na Allah ge muji umat Kanjeng Nabi nu akhir zaman mah model urang kieu cacakan urang mah seolah-olah tos teu gaduh pimpinan di Islam teh tapi masih keneh daraek beuki sareungut. Urang masuk raraoskeun Rasul tos teu aya, Nabi tos teu aya, sahabat tabiin solihin teu aya, wali teu aya, ulama gahnya sebatas saling menghormati. Kitu. Kok masih daek ayeuna rajaban, salat, pengajian, mataku Allah ge dinilai pangadena Muhammad umat anjeun mah pangakhirna ka alam dunya tapi dipariksa nama ku kami rek diheulakeun cacakan uwuh bapaan tapi arariman kuat. Alhamdulillah moal aya nu kawas umat Kanjeng Nabi nu ayeuna imanna kuat kuat imanna itu ngan Islam nu rusak sadeun nya ari iman mah kuat ngan Islam mah buta-butan. Itu sok ayeuna lamun bangsat maling motor iman teh pangna maling teh nu batur ya nyahoeun teh barang batur maling ngaranna oge teh tapi angere maling jadi ai imanna mah percaya ngan akhlakna nu rusak. Jadi iman jeung Islam beda. Iman mah keyakinan, Islam mah amaliah. Amaliah nu rusak. Itu ibu-ibu nu hadir punten-punten ngobrol ya. Aina cup panitia engke cenah ibu kade urang ngayakeun peringatan diisrokeun dimirajkeun Kanjeng Rasul aya nu tiasar jeung di dieu teh. Itu komo nu boga saon mah teh tilohor keneh. Itu geus di dieu. Nah ada teh salat zuhur teh salat asar teh. Panitia jeung anak buahna ngomong-ngomong korsi jeung sama. Wana salat tah eta teh ai iman mah aya ana kerajaan Islam nu amuradul da kitu. Islam nu maruksak ya komo nu YouTube mah geus jelema. Ade naon margina pangna Kanjeng Rasul diisrokeun dimirajkeun Allah pernah ngumpulkan malaikat di sawarga. Cek Allah ke malaikat, hei para malaikat kami nek jeun khalifah. Naon jeung Gusti khalifah teh jelema. Itu iraha cicing kumade beke nyaeta ngadamel Nabi Adam. Itu teu acan nyawaan mecangkangna galetak-galetek. Tah ieu dijelema teh dina dadana kencak jeung katuhu teh aya sifat nu dalapan. Naon nu dalapan teh amarah lawamah sawiyah mulhamah rodiah kamilah mutmainnah eta aya dina dada kenca jeung katuhu. Cek Allah ka malaikat coba teguh ieu sifatna dalapan naon watek hijijina angkat tangan malaikat sabab teu aya bejana malaikat masantren teu aya bejana malaikat sakola PAUD komo sarjana. Mata ngeunaan masalah ilmu malaikat mah angkat tangan da tugasna ge itu jingjing ieu bawa lamun ceuk Allah cabut cabut kitu ceuk Allah plakeun plakeun kitu teu nyaon urusan ilmu mata anjaran Nabi Adam di

itu dikawit nak jelemak galala dioge ku dihantam di jian mah tapi kajadi lalutik ia cukup kerap tinggian itu nya. Dan tadi nama ibu Nabi Adam teh jangkung na teh 78 meter. Sok netes angkat jarah langkahan makomna Nabi Adam upami dilangkahan tina tutungul sampean kana mastakate kirang langkung 85 langkah dan nujuju menang jangkungna 78 meter. Siti Hawa jangkungna 48 meter. Itu perawasan abdi ya mah upami urang dia aya istri parawan 48 meter amal payu juga amal payu soaknya ni mana ya kusen gunung wae kudu 50 meter jansu nanana itu tapi ente ariwang lah soalnya ni mah majang ai namanya bisa ditumu-tumu lah itu nya aya bajaringan dia jang bisa nya ka itu. Anu dipika keungku Kiai Ustaz Ajengan mah iu parabotna. Waduh, amun 48 meter jigana parabotna aya 3 batakna jigana malah. Ya. Cakibik jigana malah. Saha kitu malah kabeh dienakeun mah bekilitik, bekilitik tinggal 1 meter saparapat deui. Itu asa krepting yeuna ngalitikan mah teh. Keur deh watak urang Indonesia mah sok kitu teu kau pajeng sok jadi lalitik. Atuh tingali lamun jian-jian di parung payu wae isukna teh peot teh. Nah, mawa awak oge kitu perlu rukut. Oh, tapi ka parurah kitu milarian pemuda pihancipeun kitu kudu 2 meter setengah da teu mangi sok kabupaten jelema 1 meter saparapat teh. Itu mandeknya Haji Tah tamati ayat ini itu kade engana carios lami tilami lami tilami turunan Nabi Adam dugikeun ka ujungna lahirlah Kangjeng Nabi di Mekah. Jadi Kangjeng Nabi dilahirkan di Mekah. Naon sababna Kangjeng Nabi dilahirkan di Mekah? Sabab juri gayana di Mekah. Itu jelema nu pangguru-guruna salam dunya teh ngan aya dua urang Mekah duanana. Itu hiji Abu Lahab anu asma lakobna Abu Jahal. Jadi Abu Jahal asma lakob ngaran lalanihan. Ya kaduana Sayidina Umar. Eta teh Sayidina Umar teh alah keur ngorana teh audubila eueuh urang jeung ka kitu. Sayidina Umar mah lamun bokoh kawe jang ka jeung keur kekepan ka sarakina di pancasilana teh beye wala nakine bubuk kalakna Sayidina Umar auzubillah mata Kang Jarosil ngajerit ka Allah Taala Gusti abdi nyuhunkeun ieu dua jelema lebetkeun kana agama Gusti agama Islam kanggo panglima di Islam tadi dia Pak hasibuan pisakung urang introspeksi ngukur diri Kangjeng Nabi anu gelarna aya kabeh Habibullah Imamul Mursalin Sayyidul Kaunaini ngajrit menta dua jelema sina Abu Islam dikabul ku Allah hiji Sayyidina Umar Abu Jahal tapi kapaeh teh itu jadi Kangjeng Nabi dilahirkeun di Mekah ku ayana Abu Jahal ayana di Mekah. Kanjeng Rasul usiana mung 63 naon sahabna Abu Jahal paeuteula itu lamun Abu Jahal aya keneh nepi ka ayeuna Kanjeng Rasul teh moal wae ka dipupusan wa khalaqnakum ajwaja tiap aya bener aya salah tiap aya lalaki aya awewe itu lamun lalaki tumpur ti alam dunya awewe ge parae nyuhun mang maculkeun nah kitu matak teu pantes ku secara logika Kangjeng Nabi jumeneng dugi ka ayeuna tapi Abu Jahal geus teu aya teu seimbang itu lamun Abu Jahal bari teu lahirna di dieu mah jang diteun urang Kangjeng Nabi ge dilahirkeunana di dieu da dilahirkeun di dieu mah lebar naon jelema teh ari iman bari jeung Islam teu bener ge.

0: gitu. Nyakin lumayan lah tibang rujak Islam na wungkul. Tak gitu. Nah, akhirnya Kangjeng Nabi lahir di Mekah diurusku ibu na mung salinten. 2-3 kurencang di bumi, 4-5 dugi ka ageung ku Siti Halimah di cana ka kampungna. Usia 3 tahun Kangjeng Nabi sok ngiring ngangon doma nuju calik ka dina luhur batu ningalikeun doma. Allah ngutus malaikat Jibril, Jibril mejehna Muhammad dibersihan. Sabab ieu jalma ku kami bakal dijieun jalma Sayyidul Kaunaini nu bakal jadi raja di dua alam, di alam dunya salam dunya, di akhirat salam akhirat. Sok turun bersihan, lungsurlah malaikat, dibelek dadana Kangjeng Nabi di luhur batu, dibelek pertama usia 3 tahun. Beres dibelek, diusap, gaya tilasna, maka dicap Kangjeng Nabi dina walikat belah kenca ucap kenabian. Kakara Kangjeng Nabi boga gelar nabi usia 3 tahun. Aya capna cirina gelar jabatan nabi dina walikat belah kenca. Madak sok aya jalma anu salat na awas nyeureun bedog leungeuna. Sok aya nu Allahu Akbar mereka beng-beng eta teh sejarah ti dinya. Pangna dikadieukeun teh nutupan cap kanabian bisi ka asupan setan. Itu sok anu marengkel. Nya urang mah introspeksi we aya cap nabi eubeuh na walikat urang. Eubeusna naonan paparengkelan. Itu ngan bilih aya nu kitu keun bae ngan nyanak sejarah eta. Ngan teu boga kaera we ucapan make jig-jig kadina. Urang mah nyanak pirau nabi wae khairul umur awsatuha pang alusna perkara pertengahan di tengah we urang mah. Ngan bilih batur keukeuh misalna kitu heug salat berjamaah ngareneng jeung urang ulah deukeut teuing. Itu sabab si Allahu Akbar kana gado mah ti omongeun pipaseaeun itu rada jauh lah. Itu nya nu awas jaman corona itu jauh loh geus sameter mah ka badug teuing. Ya kitu sejarahna. Nah, naon tugasna? Allah turun ajat ka Nabi Muhammad, inna arsalnaka syahida. Anjeun dilahirkeun ka alam dunya, tugas anjeun syahida mere conto. Lain ceramah, tingalikeun sifat bener ceuk kami ku anjeun. Mata Kangjeng Nabi ti usia 3 tahun istuning teu aya cawadeunana. Kabeh jalma resepeun. Ku ayana sifat Kangjeng Rasul sae urang Mekah cing tararojol. Saur urang Mekah ka Kangjeng Nabi Muhammad ari anjeun sae-sae teuing akhlak teh nganggo akhlak naon? Nabi teu ngawaler. Naha pangna teu ngawaler panjabatan kakara Nabi teu aya katerangan dalilna Nabi ceramah. Tugas Nabi syahida hanya ningalikeun pribadina sae monggo Allah. Di usia 3 tahun dugi we ka usia 40 tahun lain lalakon sakedeung. Jalma unggal dinten nu alanyar nu tos rami keukeuh ka Kanjeng Rasul naroskeun Muhammad akhlak naon nu dianggo ku anjeun. Sae-sae teuing kami milu anger Nabi teu ngawaler. Itu ninca Kanjeng Rasul usia 40 warsi kahiji malaikat dikumpulkeun deui ku Allah. Saur Gusti Allah, hei para malaikat ingat kene teh kana pertanyaan ti kami. Emut Gusti, naon coba sifat nu aya dina dada jalma bener. Bisi anjeun teu apal jalma ceuk kami bakal aya nu bisa nu nebak kana teh sifat nu 8 ayeuna geus aya di alam dunya. Umurna geus 40 tahun. Ngaranna Muhammad sok copot bawa ka dieu tanya ku anjeun teh sifat nu 8 teh. Gitu. Anu kadua. Saur Gusti Allah khusus ka malaikat Jibril. Jibril tingali tuh Muhammad karunya. Nah Gusti make karunya. dikerepuk unggal poe ku tatangana lain dikerepuk ditengelan itu ditaros akhlak naon nu dianggo ku Kanjeng Rasul tapi Kanjeng Nabi teu ngawaler mohon jeung Gusti teu bisaeun lain teu bisaeun panjabatan ti kami ka karana Nabi teu aya dalil Nabi ceramah ngabejakeun sifat pribadina kumatu Gusti turun anjeun ka alam dunya sok bawa ta Muhammad ka dieu ku kami nek diberi gelar nu kadua itu lungsurlah Malaikat Jibril ka alam dunya dina malam Kamis malam tanggal 27 Rajab Kanjeng Rasul kulemna teu sareng sareng istrina misah nyalira di loteng da bumi Kanjeng Rasul teh dua tingkat itu nya tapi henteu ku betonan henteu ku bata henteu ku temokan jang bumi na teh mun diurang mah kira-kira ku bilik lah tihangna ku awi gomong ku bilik gigirna hanapna ku bilik itunya lalangitna ku bilik kentengna panterangan jelema baheula mah ngadamel bumi kentengnya ku kenteng Jatiwangi itu ai haram henteu naon sahabna cekolot lamun imah jelema kentengna Jatiwangi moal panjang umur itu lamun runtuh sabeulah we paeh nu bogana itu sabab berat Jatiwangi mah mada Kanjeng Nabi mah kenteng nagen tuku Jatiwangi ku daun korma itu ai daun korma mah sugan murag dua lamar mah moal macak paeh itu nya ade kaduana jalma nu baheula mah sagala-galaga dikaji dipikiran di mana aya jalmi anu pupus mayitna dicana ka makam nya di makam teh dikaji jelema baheula mah cecakan ti sakola laluhur mah jang tingalikeun namun jalma di ruang teh astanana itu hanapna taneuh gigirna taneuh diarug ku taneuh berarti mayit teh ayana di jero taneuh yuk hasibuan busakum urang emut ka bumi urang tingali bumi urang hanapna keramik taneuh teteh gigirna ditemok taneuh eta oge luhurna kenteng taneuh eta oge berarti hirup urang teh geus di astana eta kieu-kieu oge kitu dan bagelaman teh bilike pasantren-pasantren punten saya sagul ku payung butut da di alif-alifan teh lain meunang mulung lain ngadenengkeun di si bapa eta tina YouTube lain nya kurang jag-jag jeung mah kitu nya baheula diajar alif-alifan teh mempelajari kitab Safinah tahun 63 mimitina nya tahun 63 lebet ka pondok pasantrenna keresek Garut Banjar Limangan Cikalama Cileunyi Bandung Pusat pada larang terakhir Pleret Sempul Purwakarta asup tahun 63 keluar tahun 87 kurang lebih diajar ngaliwate 20 gedep tahun khusus ngagali agama jang dekura koreh kena pengetahuan umum da jalma terbatas kemampuan kitu jalma baheula mah cek aki-aki kabar budak ngora ujang nyai lamun Allah nakdirkeun ka aranjeun jadi lalaki sing anger sing kuat tapi ka kiamat ulah robah kudu anger jadi lalaki kitu basa kolotna jiga teu sabaraha teh tauhid itu upama aranjeun sadaya ditakdirkeun ku Allah jantan istri wayahna ulah robah sing anger jantan istri muncullah pertanyaan kumalamun hayang barokah wa asyiruhunna bil ma'ruf cobi bersatu pamaget sareng istri melalui akad pernikahan maka barokahna putra kitu nu baheula mah jang baheula itu jelema barodo nu baheula itu karena ilmu geus sarua lamun nek gagali karena agama ulah sakali-kali kurang koreh karena pengetahuan umum saburang terbatas kemampuan itu teh aya jelema manusiana cagak itu mikir hiji ge soak lamun nek gagali karena pengetahuan umum pengetahuan umum ieu mah nu baheula teu nyaritakeun ayeuna nya nu baheula itu naon sabna urang sirah nangan hiji-hiji na bari jeung ukur sagede cecenet kieu ti sabaraha kemampuanana. Itu nu baheula mah lamun hayang barokah bersatu nu kaluar ti pasantren, nu kaluar ti sakola, bersatu keur ngolah negara supaya jadi negara urang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ari ayeuna mah dituna ilmu dipake logika. Mana timbungahna we lamun boga anak yang ngarti kana agama, yang ngarti kana pengetahuan umum. Eta nya logika daya dalilna. Sok gabungkeun kana jenis, lamun saur bapa saur ibu, mana timbungahna we lamun boga anaknya jadi awewe ongkoh, nya jadi lalaki ongkoh. Kira-kira mun dikabul jadi naon teh anak-anakan? Kitu kaluhur teu ngapungkana teu napak. Lamun boga budak geus jadi banjeuy, susah ngajualna. Dijual ka awewe da ayaan. Dijual ka lalaki ayaan. Hese payu teh. Kitu. Nah, ieu mah nu baheula, ieu ayeuna mah da benten deui. Nya, nu ayeuna mah jalmina sarenang, budak ayeuna mah tuangna oge terjamin kasehatanana. Palinter pantas nu baheula mah teh aya jang. Tara ruang oge jelema baheula mah jarang anu wareg jang. Jarang baheula mah. Matak masantren oge kitu we karareket ka di pondok. Ya, lamun masantren teh ulah diturutan tapi ieu mah ya pengalaman budak baheula. Bu, pasantren golongan abdi mah lamun boga lukasin hiji kekepul we ti acah oge. Eueuh batur beuleum aya batur cokot deui. Kitu mah. Oh, batur beuleum deui. Nya, tapi kan di dahar tara lepas dina leungeun. Ciwit. Nyesa huluna pesakan jang engke. Kitu teh. Ku sangsara sangjarana jelema baheula. Anu sok dituna teh uyah mah segede peureup mamberen. Cere di tengah-tengah sanggu. Kaop. Uyah mah moal elu ngokos. Bener teh. Uyah mah lek jelema beungar jelema sangsara. Teu aya nu beda. Rata kabeh ke kucuruk. Tah. Tara aya nu dicomot. Itu mentara jual teh guru, jeung guru teh yang naraon jeung barudak dar teh hayu we sareng ikan tunyuk. Itu ada ditunyuk wae. Gitu nyebut teh ikan tunyuk. Mada kuntung aya otakan ge jeung makanan uyah aja. Nu baheula. Mada katuranana beda. Kitu lamun ka ponok aya inung mah pansok nya ka anak geuning nya. Nyanak bantal, nyanak samak. Datang ke kalitu balik ke inung bapana diduruk ke bubaturan. Itu cekururah ponok ayu jang kadia sini kadon melor. Di imah wajang na keesma. Temenang ayang asamak ke. Itu mangkaning bilik hanapna leheng ku palupu. Palupu mah ditengelan temila biji ay bilik. Itu. Pageh tu bisa bijil ditengelan nepi ke bubuk biliknya ke. Lali itu weh. Itu nombah lah. Ya nah ini mah. Anguan seragam. Dalil bahwa mah. Itu kan baik. Tidak calana. Oke okay, no penting mah disarungnya. Jangan gitu. Mata santi bahwa mah disarungnya. Jelma burut. Nah. Nombah lah. Macul di samping. Bahwa mah. Kapasar di samping. Kita nasam. Nah itu di calana. Nah. Menyelitu nari sampingnya kumah. Itu kumamun murag buah na rugi pan. Itu kumamun murag jenggagang na murag buah na geus lapor. Itu makanian dua-dua na. Ya. Makanya sok di bejaan tetek ke kolot bala. Kade tinajang ulah sok ngalawan ke kolot. Itu sabab kolot mah agung larangan na. Itu cokolot bala. Ulah sok ngalawan ke kolotnya siya. Kolot mah agung larangan na. Ay budak kabeh dianakin kan penasaran. Nya cenah kitu teteh aki-aki agung laranganana eta badak cerdas ditipu aki-aki bala mabu teteh ki cenah pa kade lamun salat tarawih entong ngahiji jeung budak ngora moal bener ngaji jeung budak ngora mah kitu we cenah sepuh mah diparayun nurut teh sugan teh wejes merenan nya aki-aki teh diharareup mangkaning tara dicelana bala aki-aki budak ngora ditukang. Itu tak sejul-sejul kokodwa tadi deh kalau para buat aki-aki cihing cina kolot agung larangan itu bener itu nyah di kodok tuh gede pada wajkola itu wahnya anjir badak dia gitu sujud ke hiji tibang di cacoe gue itu nyak sujud ke dua gitu langkah rokat ke dua nih gitu sujud ke hiji cacoe itu cerdas udah korek ah sujud anu ka opat kuing dilepaskeun mah assalamualaikum langsung nyamuknya kaing ngeureun itu matanya anu ka opat naon dipencet teh kayak golek reaja gitu jadi tukang si nyamuk ditelingan den eh budak baheula budak kade ka kolot ulah beunang katipu ku budak ngora teh geus nya anu baralageur salat tarawih salat biasa mah ngan ibu-ibu eh di mana aya ibu-ibu heureuy Tara ibu-ibu mah buat agar nah siap nak Allah cawan pek nyona ayah juga di ditu kan ya pesek di cawan tak juga nubal agar ibu-ibu namun lelaki nubagar te imam bager imam teteh lain luhur ilmu Allah batur lain serangan kadak kemah kudu aja bijaksana lemu imam tarawih teh baturan aja kerisili baduk atuh ulah batur heureuy yeung teu agok doraka ka bisa masjid nah engana carios malaikat turun ka alam dunya cana kang nyo rasul ti bumi na di sana ke mana ke Baitullah Masjidil Haram di lebat Masjidil Haram itu ada bangunan bentuknya seperti terowongan nami nah Hijir Ismail simpanlah kanjo Rasul didinya Malaikat Jibril keluar dari barang Malaikat Jibril keluar terojol aya dua pemeget bagian rona malam kemis jenengan ana Sayyidina Hamzah sareng Sayyidina Ja'far tungguan deh ku Hamzah jeung ku Ja'far Malaikat Jibril badami jeung Malaikat Mikail supaya Malaikat Mikail ka sawarga jeung Malaikat Jibril ka Mikail Mikail anjeun ka sawarga heula itu langsung ka imah langsung ka dapur itu tingali cenah dina rak di ditu di dapur aya gelas nyokot tilu eusian ku madu susu arak terus bukakeun lemari dirinya aya wadah tina emas namina bokor usian ku ilmu iman hilim langsung ka goa di goa aya mi'raj jadi pamanaksim kuring mi'raj lain naik mi'raj taraje paranti naik jadi kangjo rasul ka langit nama pai taraje lamun mi'raj naik terus nabi ka hijrah kana naon kiber itu pamanakal di mah eta syuping weh malaikat jibril weh de ka hijrah ismail cana kangjo rasul kasisi sumur jam-jam sokaya nu asal ngomong kangjeng nabi dicanak ti Hijri Ismail cina ka sumur jam-jam atuh dilelepkeun meureun ka sumur jam-jam mah henteu kasisi na dibelek deui anu ngadua kalian usia 40 tahun kangjeng nabi beresihan tos beresihan lebetan manah kangjeng rasul ku ilmu iman hilim usap kangjeng nabi beres teras cana ke Masjidil Haram netepan dua rakaat lungsur ti masjid nyampak di emper masjid aya gelas tilu usina susu madu arak kanjeng rasul nyanak cai susu itu sane susu kebo ieu mah susu ti sawarga itu nya lamun susu kebo mah dipijen juga nama itu ieu mah susu ti sawarga matak lamun hayang urang hoyong susu ulah meser mending ka sawarga wae aya salaut di ditu pekanek ngojayo ge nah ngaleueut teh kangjeng rasul beres ngaleueut ngawitan jengkar kangjeng rasul tungang sato anu teu aya hiji jalma anu dipasian terang jenenganna itu nya sato ti sawarga malah eta sato teh kungsi turun ka alam dunya jaman Nabi Ibrahim itu Nabi Ibrahim dipupusan ku Allah eta makhluk sato dipulangkeun deui ka sawarga kangjeng rasul peryogieun diisrokeun ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa nyanyanak sato eta duka namina saha aya ge asma lakob ngaran lalanihan umumna sok nyarebat buruk ai buruk teh tina barkun hartosna kilat itu pangna dinamian kilat lempangna kawas kilat dina pada cepetna sakali ngarengkah teh ti dieu ka Australia teh sarengkah itu mata kurang ka jenting punghar loba duit tong hayang panganguran ngingu sato eta mah jauh lempangna lempangna jauh itu nya lamun dua lengkah teh pi ka Madinah jadi budak angon keur nimel kene ge jang geus eueuh manten itu mata kurang tong ngingu kitu lah ngingu mah entoge kitu beberi kaki-kaki ge pandeung lineuk ya buruk mah bayakeun. Jadi buruk lain ngaran sato tapi ngaran lalanihan dumeh leumpangna kalbarki kawas kilat dugi ka Masjidil Aqsa ka Madinah ya dugi ka Madinah didinya Kangjeng Rasul ngawitan jengkar ka langit mapai taraje tea diaping ku malaikat Jibril malaikat Mikail malah cek bae nama malakun akhurun malaikat anu sanes geuniring dugi ka lawang langit ka hiji di lawang langit aya malaikat anu naik tara turun tara namina malaikat Jabaniyah itu naon saha malaikat eta tara turun agung teuing mastakana lamun malaikat Jabaniyah turun ka alam dunya maka mastakana sami sareng buludan ieu alam dunya maka jalma bakal kagencet ku sirah malaikat eta bubuk kabeh itu mata tara ka dieu malaikat eta naik ka langit ka hiji barang brai panto langit dibuka gok didinya aya jalmi nuju calik dina korsi emas ditaretes ku inten berlian kulitna bodas semu koneng nami na Nabi Adam alaihi salam itu bilih ibu bade jarah nepangan karuhun urang ka Nabi Adam didinya da caket lawang langit pisan barang jolah panggil langsung itu lawang langit ka hiji nyata mah carana mah bade kelat mangga bade kana bus mangga nu penting deket lawang langit didinya ieu mah jarah ka astana moal pangi-pangi atuh jeung karuhun ka itu jarah mah itu naik deui ka langit kadua tepang sareng Nabi Isa alaihi salam cacan di maotan Nabi Isa mah itu hayangin ka dieu deui kitu teh itu tadi nama rek ka dieu deui engke cinta can usum geus usum ka dieu cinta mun dina pare mah karek bener hejo gitu. Itu nanaona Nabi Isa ka dieu naik ngarengsekeun persoalan anjeunna nu teu acan rengse sabab aya dua permasalahan nu teu acan rengse di zaman Nabi Isa alaihi salam ngajabat rasul aya tatanggihna istri ngalahirkeun putrana pamaget carogena sumping ka Nabi Isa ya Rasulullah pun bojo itu ngalahirkeun nyuhunkeun di layan nasuna pamajikan maneh ngalahirkeun make yang diteang nyonyonkeun piduana we heug cik Nabi Isa sumpingan we tatanggihna nya we orokna tetes diibakan tetes diwedong barang Nabi Isa bari ngangkatkeun panangan eta budak kiber tinangalna peng ngaluhuran Nabi Isa barang celek ka tengah imah itu beratna eta budak teh 3 kintal setengah sakali luncat teh langsung 3 kintal setengah untung teu luluncatan ngan sakali luncat itu lamun luluncatan teu sagede naon teh bobrok barang Nabi Isa ngangkatkeun panangan bari ngadua brai aya tulisan dina tarangna ana adu Allah nya teu tulis Nabi Isa ngaduana saur Nabi Isa ka ibuna bu geuning kitu putra teh kumaha tinggal itu na tarangna barang ditingali ku ibuna nya aya tulisan ana adu Allah oh nya jeung Gusti Rasul geuning kitu itu kumaha tu ayeuna mangga nyangakeun ka Gusti Rasul kumaha saena nyuhunkeun widi kami ieu budak lamun diantep nepi ka gede bakal ngamadaratkeun ka balaria itu sing rido ieu budak ku kami nek dilaan ka luhurna itu saeun nu ngabahayakeun jelema mah teu aya di iwati semet beuheung ka luhurnakeun lamun teu aya etan mah saroleh kabeh ge jelema mah kitu ngadak cik Nabi Isa imang entahuluna yungkul itu saur ibuna mangga cenah nyangakeun serepet Nabi Isa nyebut pedang maksudna mah rek ditekek beuheungna lain ge atuh jawara aing disabet kala ngahuleng wae mah ngelok teh di budak teh orok teh disabet ku Nabi Isa ngan disabet orok kene lamat bret teh panon kencana benang pupus panon kencana kedeprek budak teh namru tewak kuna bisa cangkengna dicana kaluar teh kapalidinya ka kulon di kulonan ieu alam dunya aya gunung jangkungna sareu lipetin ti gunung Himalaya gedena rojok bagana kuna bisa diangkat teh ngajungjung sok eta budak gencet ku gunung nepi ka ayeuna hirup teh budak teh pelajaran teh hirup sangarana Dajjal. Dajjal teh itu ayeuna ge dilitukeun eh mata ka moe jelema ngomar-ngomar ka urang Dajjal teh geus aya asal di lemur wadul eueuh ah di ditu can bijil tong sok perjayaan teh itu nanaona teh Dajjal bagian ngorowotan gunung tujuanna nah hayang ka dieu deui itu hayang ka itu can ka pasar caringin ja ditanya teh oh cing teu montong beak sia mah gitu nya gede jermana itu dampak sukuna teh cenah teh opat kecamatan sabulah teh dampak sukuna teh macak lamun ka caringin aduh cilaka deple pasar itu macak hayang ngan ka dieu teh ngorowotan gunung di mana-mana nu tersebut ngorowotan gunung ngong wae anu adan adat ceuk basa Arab itu naon adat teh balik deui seperti anjar yang kagencet teu aya nu adan korowotan deui ngong nu adan kitu deui matak sakumaha ngomong jelema rekayasa pek neh kumaha kasebut aya kana nu adan di alam dunya moal bisa nobros manehna ka alam dunya itu aya nu adan kenal deui aya nu adan kenal deui matak ieu mah saran ti abdi ka ibu-ibu ka bapak-bapak bari dia ngomongan teu karepna minage saran sing emut ieu kana sejarah Dajjal moal bisa asup ka alam dunya amun di alam dunya masih kana aya nu adan itu matak bu lamun adan teu ada gona lekor kana jam 10 ke adan neh jam 10 adan jam 11 adan bisa nanyakeun nanaonan wah penting kitu teh sarajaban itu anu adan Dajjal asup ya gitu nya sing sakote adan krep gitu nah keun isa tas isa keun umum eta mah kitu jam 9 adan penting itu jam 11 adan terus ya umalilir adan terus bisa anu gagerekeun bisi Dajjal ka dieu manten malekeun bijil kasebut Dajjal ngadengan anu adan mah ah geus muah tu asli gunung na tak itu sejarah na naik ke langit katilu kaupat dipabai kabeh mahubul itu liwatan yang lebih ke langit katujuh di langit katujuh malaikat Jibril angkat tangan Muhammad kami izin Allah ngantir anjen ngandugi kadie wayana kaitu namanya lirawe berenyang kangi rasul kamana karokrok kamustawan kasidrotul muntaha di dieu aya dua sejarah sejarah anu kahiji mah khusus kang wajalmi anu ngararaos teu kenging diutarakeun ka umum kena bilih salah ngamanaan bisa murtad kaituna matak sejarah anu kadua kangjeung nabi dirinya di bulan kemegabodas hampir kepiyuhan kada prak sujud kangjeung nabi saur kangjeung nabi bari sujud attahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah diwalarku Allah assalamualaika ayuhan nabiyu warahmatullahi wabarakatuh walardeku kangjeng nabi assalamualaina wa'ala ibadillahi sholihin brai megati ayak namai Allah ngadawu saurugusti Allah Muhammad anjen dipanggilku kami kadia kami watir ningali anjen dikerpuk ku balarea nananyakeun ahlak anjen tapi anjen teu bisa ngajawab sabab anjen jabatanana kakara nabi dumasar kana hal eta anjen dipanggil ka dieu maka kami mere kaluluasaan ka anjen mere jabatan anu kadua risalah punten pamenak abdi mah kangjong rasul dimikrajkeun ditaekeun ka langit sanes dipasihan salat tapi dipasihan jabatan anu kadua rasul sabab lamun kangjeng nabi di ditu dipasihan salat lungsur ka alam dunya anger moal bisa ngajak salat ka umatna sab jabatan nabi teu aya dalil nabi ceramah itu lamun Nabi di piwarang salat ku Allah Ta'ala turun ke alam dunia mual mamawa jalma loba sahida ker pribadina batak pamanak abdi Kanjeng Rasul dipanggil kaditu teh ku Allah dipasihan jabatan nu kadua risalah kadua jabatan Rasul. Kanjeng Nabi tos gaduh jabatan Rasul, Kanjeng Nabi tumaros ka Allah. Gusti satosna abdi gaduh jabatan Rasul, naon atuh pidameuleun abdi? Diwaler ku Allah, aqimus shalah. Jadi aqimus shalah jawaban tina pertarosan Kanjeng Rasul. Itu matak begitu lungsur ke alam dunia, dinten Kamis jam 9 baru ayat Allah diteraskeun. Kalitna inna arsanaka syahida deui kadinya saatasna Kanjeng Rasul gaduh jabatan Rasul diteraskeun wa mubasyira baru Rasul ceramah cek Nabi hei umat kami itu sok karumpul bae nyaan anjeunna hayang nurutan ala kami nya alak naon jeung Muhammad ditu nanya teh lain sataun dua taun puluhan taun alak naon nu dianggo ku anjeun kakara Nabi ngawaler alak Allah naon ngaranna Islam balener cenah anjeun hayang nurutan kami nya moal nanyakeun teh sanggup mah sanggup anjeun asup Islam sanggup sok sahadatan ku Kanjeng Rasul tos disahadatan kakara urang Mekah naroskeun Muhammad satos Nabi abus Islam naon atuh pidameuleun abdi diwaler ku Kanjeng Nabi aqimus shalah sarua Allah ka Nabi aqimus shalah Nabi ka umatna oge aqimus shalah kitu pamarek sing kuring mah teh sataun setengah di Mekah malaikat Jibril lungsur Muhammad saur Allah urang Madinah tos ariman nanti aya pimpinan sok hijrah anjeun ka Madinah hijrahkeunlah Kanjeng Nabi ti Mekah ka Madinah jadi Kanjeng Rasul nyebarkeun Islam di Mekah mung sataun setengah itu padahal punten tetebiheun kana ngawonkeun ngan guru bukti benten ibadah urang Mekah sareng urang Madinah jauh itu upami urang di jeuna tepan di Masjidil Haram tingali urang Mekah ngan teu wedi idek sareng urang gaya bahasa punten tapi Madinah di mana urang netepan di Madinah gaya nuwantunan ngarangkung kagigireunana sabjalma salat nujumayunan Allah jauh kajen tetulus ngaliwat ieu perbedaanana sabaraha lami Kanjeng Rasul di Madinah 21 tahun setengah itu Kanjeng Rasul di Mekah mah mung 1 tahun setengah di Madinah 21 tahun setengah jadi ngajabat Rasul teh 23 tahun. Salami 23 tahun Kanjeng Rasul ngajabat Rasul nyebarkeun agama Allah, ieu Islam nyebar ka seluruh alam dunya. Ka asup nagara urang Indonesia. Madak saur Allah ka Kanjeng Nabi Muhammad, anjeun cukup luas nyebarkeun agama kami dina waktu hanya 23 tahun. Islam nyebar ka saalam dunya sanajan can loba nu penting asal aya bibitna isuk pageto bakal aranakan alhamdulillah ka nagara urang itu sup Islam timimiti saurang tukang dagang tepi ka maruncul para wali kabeh dienakeun nepi ka beres perang ti Belanda warga Indonesia agama Islam 85% tos merdeka teh 85% keunelah penduduk-penduduk kaimanya nu penting nilaina 85% perjuangkeun ku jalma ayeuna alhamdulillah ayeuna teh jadi naik jadi 83% itu jadi lain maju ucutan lamun ningali ka dinya mah ketingan rame ungkul rame nama Allah teu katulungan tapi di jerona murucut itu ai disebat leungit mah teu mungkin hancur alam dunya da eta matak cing Allah Muhammad cukup luas anjeun nyebarkeun agama kami cuma 23 tahun ka Islam bisa nyebar ka saalam dunya ngeujeuhna anjeun cukup lelah capek dan mau balik ke capeun cenah cuk itu ieu mamang bejakeun nungkua itu nya itu mojehna cenah istirahat padahal Kangjeng Nabi di pupusan dinten Senin di Madinah tadi dia mau balik mogok dan Nabi nak kebujung pupus manten jadi Allah omong kenan doi dah keburu pupus manten rupina urayan tadi cekap sakitu apun tena anu kasuhun kumargi Kangjeng Nabi nak kalah kebujung pupus mun aya keneh mah meureun dipanjangkeun deui nya itu kene taun kahirup deui sugan lah rupina dongeng disyukurin cekap sakitu anu sae mudah-mudahan janten ilmu nu mangpaat barokah nyolepat nama abdi nu ngadongeng kenana bapak ibu anu nguping kenana moga-moga urang sadaya aya dina magfirah Allah Subhanahu wa taala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wabillahi taufiq wa hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: 102,1 RCA FM Banjar radionya Kota Banjar.

0: Ayo dengar radio. Ayo beriklan di radio. 102,1 RCA FM Banjar. Radionya Kota Banjar. Kota Banjar.
1: Asor.
2: Follow media sosial RCA. Instagram @RCAFM_Banjar, Facebook RCAFM Banjar Asoy, TikTok @RCA.FM.Banjar.FM.Banjar, dan temukan streaming RCA di semua platform. Langsung aja ke asoy.web.id.
3: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Gimana Bu kabarnya?
5: Kabarnya alhamdulillah lumayan.
4: Alhamdulillah.
5: Ini penyakitnya rada, iya, rada panjat.
4: Bisa kenalan dulu Bu, siapa namanya nggih?
5: Soleha.
4: Oh, Ibu Soleha. Ibu Soleha alamatnya dari mana nggih Bu ya?
5: Pangebatan.
4: Pangebatan
5: nggih. RT 9 RW 7.
4: Oh nggih. Ibu sebelumnya punya keluhan apa nggih Bu ya?
5: Keluhan penyakit ini asam urat.
4: Asam urat ya.
5: Yang paling sakit
4: ya. Itu yang di kaki sebelah kiri.
5: Iya.
4: Sampai bengkak ya Bu ya. Kalau boleh tahu Ibu bisa ceritakan Bu, sebelumnya bisa kenal Habutop itu dari mana? Ibu
5: dari kan? Anak itu.
4: Dari anak.
5: Yati itu yang sebelahnya.
4: Beli Habutop?
5: Beli dari Bu Mut.
4: Oh nggih. Gimana Bu perasaannya setelah membeli setelah mengonsumsi Habutop itu gimana rasanya Bu?
5: Rasanya lumayan.
4: Lumayan. Ya. Udah mulai kerasa enakan Bu benarnya.
5: Iya.
4: Kadang. Kakinya gimana Bu rasanya?
5: Sakit sekali.
4: Dulunya.
5: Iya. Ya.
4: Setelah mengonsumsi Habutop?
5: Lumayan.
4: Lumayan. Bahkan jalan udah mulai enakan Bu.
5: Udah berapa itu? Udah dua gitu.
4: Udah dua botol.
5: Iya.
4: Nggih. Ibu perasaannya kakinya udah enakan gitu ya?
5: Lumayan enak nih.
4: Pakai buat jalan juga udah enak.
5: Pakai kakak waras.
4: Mudah-mudahan itu amin.
5: Amin.
4: Nah Bu, kalau boleh ini minta saran-sarannya Bu buat pendengar yang mungkin punya keluhan asam urat yang sama seperti Ibu gitu. Kira-kira boleh nggak Bu minta sarannya gitu?
5: Buat pendengar yang punya keluhan asam urat seperti saya, silahkan beli Habutop Herbal Arab yang paling top.
4: Terima kasih Ibu.
5: Sama-sama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rotamania,
1: Habatop, Habutop, Vitama, Sultana dan lain sebagainya bisa Anda dapatkan di Apotik Mulia Sari, Jalan Langkap Lancar nomor 198, Rancakole, Blok Warung Awi, Desa Mulia Sari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Produk kami, Habatop, Habutop, Vitama, Sultana, dan lain sebagainya, bisa Anda dapatkan di Apotik Berkah Komara, Jalan Peta, nomor 76, Balokang, Banjar.

0: sini, Neng.
1: Iya, gimana, Pak?
0: Coba downloadin lagu yang kayak gini. Hanya dia, dia, dia, dia.
1: Emang Bapak nggak bisa?
0: Nah, tulisannya kecil-kecil nggak jelas.
1: Itu mah mata Bapak aja yang kurang jelas. Rajin minum kapsul Vitama, Pak. Solusi kesehatan mata.
0: Oke, siap Bapak minum.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.

0: untuk daerah Dusun Sukamaju, Desa Mulyasari, Kota Banjar bisa didapat di Avotik Avicenna Iza Farma, Jalan Banjar Langensari, Kilometer 7 Desa Mulyasari, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Untuk daerah Kertahayu dan sekitarnya, Habatop, Vitama, Sultana dan Habutop serta lain sebagainya bisa didapat di Apotik Agra Parma, Jalan Pamarican, Kertahayu Sukahurip, Kecamatan Pamarican. Untuk daerah Binangun dan sekitarnya, Vitama, Habatop, Habutop dan lain sebagainya bisa didapat di Apotik Putra Tasik, Jalan Raya Banjar Pamarican, Nomor 19 Sukajaya, Kecamatan Pamarican.
1: Radio Cempaka Angkasa RCA.
2: Radio yang paling alasoy.

Yang mau cuan, cus merapat. Kapan lagi nih bisa langganan paket IndiHome selama 12 bulan, tapi bayarnya cuma 9 bulan. Hemat banget kan? Cuma 360 ribuan per bulan, bisa internetan kenceng dan bebas pilih kecepatannya. Mulai dari 50 Mbps ataupun 100 Mbps. Siap banget deh, bikin lancar semua aktivitas online di rumah. Gak mau kelewatan dong, yuk buruan langganan sekarang. Info lebih lanjut, kunjungi indihome.co.id atau download aplikasi My IndiHome melalui Google Play atau App Store.

0: FM Banjar. Radionya Kota Banjar.
1: Kota Banjar.
2: Asor.
3: Hari-hari udah mikirin masa depan ya sob ya. Apalagi lagi pusing banget mau daftar kuliah di mana. Gini deh, lo mau gak daftar kuliah di D3, S1, S2, dan S3 di kampus akreditasi unggul dengan prestasi dunia dan world class university? Kalau kata gue, ini pas banget. Karena top 100 perguruan tinggi terbaik di Indonesia berdasarkan penilaian pemeringkat ranking dunia QS, Skimago, Unirank, Webo Metrics. Ini kampus sudah berbasis AI, digital, dan ICT dengan prestasi dunianya sob. Juara dunia ICT, juara dunia robot, juara dunia animasi multimedia, juara dunia desain, dan berbagai prestasi dunia lainnya serta

www.ac.id atau WhatsApp ke 0811-8888-4133 atau 0811-8888-4233. Karena di situ lo bisa pilih program studi yang lo minati. Jadi tunggu apa lagi sob, langsung aja gunain peluang kuliah lo di kampus unggul buat jadi mahasiswa unggul dengan prestasi dunia dan world class kampus. Unicom, kampus unggul, muda, prestasi dunia, world class university.

0: Serius nih, gak istirahat dulu. Perjalanan masih jauh loh.
1: Kurasa gak perlu. Aku kan sudah minum nih Ultra Cup Gold. Lihat, jadi segar kan?
0: Oh, pantes.
1: Ketika tubuh memerlukan kebugaran dan daya tahan tubuh saat beraktivitas, bila perlu minum suplemen kesehatan, baru Neo Ultra Cup Gold dengan vitamin C, vitamin E, vitamin B kompleks, zinc, dan satu-satunya yang dilengkapi kafein untuk mencegah kelelahan dan rasa ngantuk. Ingat, bila perlu minum Neo Ultra Cup Gold. Nah, sebentar lagi nyampe. Lihat, masih segar bugar kan? Neo Ultra Cup Gold untuk daya tahan tubuh. Produksi Hanson Pharma. Baca aturan.

0: RCA, radio yang paling asoy, asik coy.
1: Pendengar, berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Sultana.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tari dari Kalirejo. Saya mau berbagi pengalaman. Belum lama ini kaki saya kesleo, kaki saya bengkak dan sangat sakit buat berjalan. Alhamdulillah saya selalu sedia minyak hair replacer Baguna Sultana dari PT Donatur Indonesia. Saya balur kaki saya dengan minyak Sultana sambil saya urut pelan-pelan. Saya ulangi terus sampai berkali-kali dan alhamdulillah bengkak perlahan kempes sampai akhirnya benar-benar tidak bengkak. Dan saya bisa kembali untuk aktivitas. Minyak urut herbal Serbaguna Sultana memang luar biasa. Saya rekomendasikan bagi para pendengar radio dimanapun berada untuk selalu sedia minyak herbal Serbaguna Sultana produksi PT Donatur Indonesia. Karena banyak sekali manfaatnya yang bisa dibeli di apotek atau agen yang terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Habatia, Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, juga Teh Moro dan Otipus. Semua bisa dibeli di Apotek Berkah Mandiri atau Apotek BM Langkap. Alamatnya di Jalan Raya Langkap Lancar, samping BRI Unit Langkap Lancar, Dusun Limus Nunggal, RT 5 RW 2, Desa Bangun Jaya, Kecamatan Langkap Lancar, Kabupaten Pangandaran.
1: Untuk daerah Langensari, produk kami bisa didapat juga di Apotik Tirta Manik Langensari, samping BRI Langensari Kota Banjar.
2: Agen Habatop untuk daerah Sukamaju dan sekitarnya di Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis. Agen Grosir Bapak Aco, Sukamaju, Kecamatan Pamarican, Ciamis.
3: Halo Bud, kamu kayaknya lagi bahagia, kenapa?
4: Gua besok diajak tante ke Bandung, Sri.
3: Wih, hebat.
4: Namun Sri, aku ntar gak bisa dengerin radio RCA FM.
3: Tenang, Bud. Radio RCA FM sekarang hadir di apps Noise. Ketik aja di Play Store Noise.
4: Wah, hebat, Eng. Aku download apps-nya, mumpung banyak kuota. Nanti ke Bandung, aku bisa dengerin radio RCA FM dari Noise.
3: Sip. Dengarkan terus 102,1 RCA FM di aplikasi Noise. Caranya gampang, buka aplikasi Noise, ketik Radio RCA, lalu tekan play. Bisa didengarkan di mana saja, kapan saja, dan bersama.